0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih pasti belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anda juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan Pemerintah Pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari, barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul, perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks.

0: sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
1: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irene mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irene juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
2: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
0: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
4: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
5: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
6: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realita

0: Mas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Thailand tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: 97,9 FM,
2: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

embrio perjuangan kemerdekaan rakyat Bali. Bangunan yang kini dijadikan monumen merupakan markas rahasia perjuangan bawah tanah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bali dalam mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Jepang dan Nika. Rumah Bangsal didirikan tahun 1937 secara bertahap sampai tahun 1942. Semasa Perang Kemerdekaan, rumah ini dijadikan sebagai markas pergerakan bawah tanah pemuda-pemuda pejuang Bali. Di bagian bawah rumah ini dilengkapi gua yang dibuat sedemikian rupa sehingga tak diketahui musuh. Sehari menjelang proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pemuda pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Bali melakukan pertemuan rahasia di Bangsal. Mengatur strategi menyerang Jepang sekaligus mengambil alih pemerintahan dari Jepang. Kini, gedung bernilai historis dan sangat dikenal kalangan veteran ini dimanfaatkan sebagai perpustakaan, radio komunitas, dan berbagai kegiatan sosial. Monumen Perjuangan Bangsal merupakan saksi bisu perjuangan bawah tanah dari masyarakat Bali. Tokoh yang berperan dalam pergerakan bawah tanah tersebut diantaranya Made Wijakusuma, Bagus Madewena, dan Subroto Aryo Mataram. Para pemuda pejuang sangat rapi menyimpan rahasia sehingga keberadaan Bangsal tidak diketahui Jepang atau tentara.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
2: Hey, kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
3: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
2: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
3: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
2: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
3: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI, singgah raja cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook, ini ada beredar unggahan di media sosial yang berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Nah, informasi ini tersebar diunggah pada 11 Agustus 2026 lalu. Nah, dari informasi yang dikutip di laman komdigi.go.id, ternyata informasi tersebut adalah tidak benar. Itu tautan yang tidak benar ataupun hoax ya pendengar, karena disampaikan oleh dalam artikel tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ini akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Nah, di sana dikatakan tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten atau kota. Dan disampaikan juga pendengar, jadi tautan yang beredar di media sosial itu mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing. Jadi tetap waspada, hati-hati, cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia memang hebat. Iya, pendengar Prosat RRI Singaraja. Tanggal boleh berganti, perayaan boleh selesai, tapi semangat kemerdekaan harus tetap menyala ya. Jadi mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan menjadi pribadi yang lebih baik, produktif, peduli, dan tentunya bertanggung jawab. Dan pagi ini, mari kita mulai dengan satu semangat. Saya Indonesia, saya berkarya, saya ikut membangun negeri. Wow, dan banyak hal yang bisa dilakukan ya, termasuk para atlet-atlet Indonesia yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Apalagi yang ramai juga pendengar mungkin tahu nama Desa Rita Kusuma Dewi. Ya, jadi meraih medali emas pada ajang World Climbing Series di Krakow, Polandia, yang menempati peringkat teratas ranking dunia speed putri, serta sukses menyumbangkan medali emas dan memecahkan rekor dunia di Asian Beach Games, dan banyak lagi prestasi-prestasi yang membanggakan pendengar. Ada juga di panjat tebing, ada Kade Adiasih yang juga turut menorehkan prestasi gemilang di tingkat internasional, termasuk meraih medali emas, serta memecahkan rekor dunia di Asian Beach Games bersama Desa Kedita, serta menyumbang akan medali pada berbagai kejuaraan. Dan tentu kalau membahas prestasi panjat tebing Kabupaten Buleleng, menonjol di kancah nasional dan juga internasional, ini juga berkat atlet kelas dunia seperti nama Desa Kerita, Kade Adiasih yang sukses meraih medali emas, memecahkan rekor dunia serta menduduki peringkat teratas ranking dunia nomor speed putri ya pendengar, dan banyak lagi nama-nama lain. Tapi bagaimana regenerasi panjat tebing di Buleleng? Bagaimana panjat tebing yang menjadi salah satu olahraga prestasi yang tentunya Buleleng ini memiliki potensi atlet yang cukup besar, karena prestasi tentu membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan ya kan. Nah, bagaimana regenerasi atlet ini menjadi kunci keberlanjutan prestasi. Nah, nanti akan kita bahas hal ini dalam dialog Hai Balik Kengken pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana menjaga regenerasi, melanjutkan prestasi panjat tebing Buleleng. Nanti kita akan berbincang bersama Ketua Umum FPTI Buleleng, Bapak Dr. Haji Wahyudi, juga bersama Kadisdikpora Buleleng, Bapak Ido Bagus Gede Surya Barata, SPDMA, dan juga bersama Sekum FPTI Buleleng, Kade Asadi Putra, SPDKR. Sesaat lagi pendengar di Pro 1.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
5: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
6: Iya, modal.
7: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
1: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Balik Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Tiga area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

0: ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal.
3: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
4: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal info.

0: Informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Salam olahraga untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Pagi ini panjat tebing kita akan bahas dalam dialog Haibal Keken yang merupakan salah satu olahraga yang membanggakan prestasinya saat ini juga ya. Dan Buleleng memiliki potensi atlet yang cukup besar ya kan pendengar. Jadi prestasi ini tentu membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Nah, regenerasi atlet tentu menjadi kunci keberlanjutan prestasi tersebut. Apalagi prestasi panjat tebing Buleleng ini terus menorehkan catatan membanggakan. Namun menjaga prestasi ini tidak cukup hanya dengan mempertahankan atlet yang sudah ada. Nah, regenerasi menjadi kunci agar lahir talenta-talenta baru yang mampu meneruskan jejak para pendahulu. Lalu seperti apa strategi pembinaan dan regenerasi atlet panjat tebing Buleleng serta dukungan pemerintah dan juga organisasi olahraga untuk membawa prestasi ini semakin tinggi? Kita akan bahas hal ini dalam dialog Haibal Keken, menjaga regenerasi melanjutkan prestasi panjat tebing Buleleng. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Ketua Umum FPTI Buleleng Bapak Dr. Haji Wahyudi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pak Haji mungkin lebih dekat dengan mic. Iya, biar lebih jelas suaranya mengudara pagi ini. Terima kasih sudah hadir dan didampingi pula kalau membahas regenerasi ini para pelajar, anak-anak muda Buleleng tentu tidak terlepas dari Kadisdikpora Buleleng Bapak Ido Bagus Gede Surya Barata SPDMA. Selamat pagi Pak Kadis.
2: Selamat pagi Maeni, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Salam olahraga. Salam.
3: Jaya.
0: Wah, kalau membahas FPTI ini catat-mencatatnya ada sekumnya juga. Ini hadir lengkap dari FPTI Buleleng ya, Kade Asadi Putra SPDGS. Selamat pagi Pak Kade.
4: Ya, selamat pagi Bu Eni serta pemirsa RRI semua.
0: Baik, terima kasih banyak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ini semangatnya luar biasa kalau membahas panjat tebing Buleleng yang ini udah seliweran di media sosial, bagaimana prestasi yang membanggakan, bagaimana ini perkembangan olahraga panjat tebing Buleleng saat ini. Tapi untuk memastikannya, ini langsung ke Ketua Umum dulu ini Ki, Pak Dr. Wahyudi, bagaimana sebenarnya perkembangan olahraga panjat tebing saat ini, mungkin bisa disampaikan dulu kepada pendengar Pro 1.
3: Baik, terima kasih Bu Eni, yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis Dikbora yang selalu memberikan arahan dan support konkret ya untuk pembinaan panjat tebing sampai pada posisi ini. Saya Kumai FPTI dan segenap pengurus. Mbak Eni, jadi perkembangan panjat tebing ini samalah, saya pikir kita nggak boleh menyombongkan diri. Kita terus berproses yang terbaik untuk daerah, bukan hanya Buleleng tapi juga Bali dan Indonesia. Tentu di dalam perkembangannya ada pasang dan surut. Untuk itu kita sebagai makhluk yang pembelajar ya, kita tidak ingin itu terjadi dan kita ingin menjaga kesinambungan kader ya, calon atlet di Kabupaten Buleleng. Dan kebetulan perhatian pimpinan daerah kan luar biasa ini, KONI juga luar biasa. Jadi sekali lagi nggak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Kita harus kompak satu garis untuk kemajuan daerah melalui panjat tebing.
0: Oke, kalau dari perkembangannya, apakah dari segi atletnya ada penambahan kah, dari prestasinya ada penambahan kah, atau mungkin dari fasilitas ini seperti apa sih perkembangannya sebenarnya saat ini, Pak Yudi?
3: Siap, yang pertama dari sisi SDM, dari sisi pengurus luar biasa, kebersamaannya luar biasa panjat tebing. Yang kedua dari sisi atlet ada peningkatan, signifikan. Tetapi sekali lagi peningkatan ini sendiri kan gak cukup dalam skala jumlah. Untuk itu kita perlu lakukan screening lah, perlu kita lakukan talent scouting, pemanduan bakat. Yang kedua dari sisi fasilitas, tentu kita mengapresiasi langkah dari pimpinan daerah, langkah dari KONI, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, luar biasa. Dan hari ini seizin pimpinan daerah kami declare bahwa panjat tebing akan melakukan dua karya ageng. Yang pertama adalah renovasi venue yang ada di Komplek Buana Patra. Dan yang kedua yang luar biasa dampak dari prestasi dunia, kita dipercaya untuk menjadi tempat pembangunan fasilitas panjat tebing berskala internasional di salah satu areal milik pemerintah daerah Kabupaten Buleleng.
0: Oke, baik. Kalau dari pelatih gimana Niki? Oh ini.
3: Dari pelatih kami bekerja luar biasa. Kita udah punya dua pelatih handal dan barusan kita mengirim lagi dua calon pelatih dan keduanya sudah dinyatakan lulus dengan lisensi dan segera kita akan tugaskan untuk mendampingi tim kita yang lagi bersiap untuk menghadapi Porprov tahun 2027. Jadi total nanti kita akan ada 4 sampai dengan 5 pelatih kualifikasi pelatih provinsi.
0: Baik, itu sudah tidak diragukan lagi berarti ya. Tapi tadi disampaikan regenerasi itu penting begitu. Ya, bukan sangat. Kalau dari jumlah atlet, bukan hanya dari jumlah atletnya saja, tapi dari segi peningkatan prestasinya. Dan tentu regenerasi ini penting. Seperti apa? Apa yang mesti dilakukan untuk regenerasi? Apakah hanya menunggu orang ikut gabung atau seperti apa ini Pak Wahyudi?
3: Siap. Sejarah kita merintis dulu meyakinkan orang tua itu sulit sekali. Karena apa, sekali lagi ini adalah bagian dari sport ekstrim. Dan itu bisa dimaklumi, tapi dengan kegigihan semua pengurus FPTI itu bisa dilalui. Dan yang berikutnya, seiring dengan perkembangan prestasi yang sangat signifikan, Bu Leleng, pada akhirnya ada upaya-upaya yang sangat kreatif dilakukan oleh teman-teman kami. Dan pada akhirnya ada juga inisiatif dari orang tua untuk membawa putra-putrinya ke lapangan. Yang kedua, dan yang ketiga, tentu itu saja nggak cukup. Kita ingin dengan bimbingan dan arahan Bapak Kadis Dikpora langsung ini, kita ingin melakukan kegiatan sosialisasi dan pemanduan bakat untuk wilayah Kabupaten Buleleng. Tentu ini kita ingin memberikan kesempatan yang luas kepada semua sekolah, baik jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Buleleng. Yang kedua juga, kita siapkan guru-guru yang memang berminat dan mampu kita siapkan untuk menjadi calon pelatih. Dan yang terakhir, tentu kita akan jaring peserta didik yang punya bakat besar untuk panjat tebing. Kami akan lakukan pendampingan sesuai arahan dan Pak Kadis. Ya, barangkali ini.
0: Baik, sebelum ke sistem ini ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis. Nah, sinerginya bagaimana nih Pak Kadis antara Distikpora dengan FPTI Buleleng? Tadi katakan ke sekolah-sekolah katanya. Ya. Nah, gimana Pak Kadis?
2: Baik, sebelumnya kami atas nama pemerintah daerah dan atas nama Distikpora Kabupaten Buleleng juga mengucapkan selamat dan sukses dan apresiasi atas diraihnya beberapa prestasi bahkan sampai internasional dari FPTI Buleleng. Ya. Jadi salah satu atlet kebanggaan Indonesia saat ini ya, Desa Rita yang lahir dari panjat tebing sudah bisa menorehkan prestasi di tingkat internasional dan membawa bendera merah putih berkibar di ajang olahraga nasional internasional, dan ini merupakan suatu kebanggaan. Dan dari situ juga terbesit ataupun menjadi pemantik who next gitu kan. Jadi siapa yang berikutnya nih, Desa Rita berikutnya ataupun pemanjat-pemanjat tebing atlet kita, karena ada sebuah torehan prestasi yang luar biasa, tentunya sudah ada sistem di balik itu yang berjalan dengan baik. Nah, ini perlu kita siapkan juga support system yang nantinya bisa mendrive untuk regenerasi. Dan kami di Distikpora Kabupaten Buleleng, salah satu tugas kita adalah tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana membantu pimpinan daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dituangkan dalam RPJMD, Visi Misi Pembangunan Daerah, adalah merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Jadi olahraga salah satu concern kami. Nah, dari tupoksi tersebut kami bersinergi dengan berbagai komponen, utamanya dari komponen olahraga sesuai dengan regulasi yang berlaku, ada yang namanya KONI, ada yang namanya KORMI, ada juga NPC. Nah, di KONI ini ada menaungi beberapa cabang olahraga prestasi, salah satunya adalah panjat tebing. Panjat tebing melalui FPTI Buleleng itu sudah bekerja dan berkarya menorehkan prestasi sehingga ke pancanegara, dan ini perlu kita support dalam artian diberikan sebuah ruang yang nantinya bisa melahirkan generasi-generasi panjat tebing untuk jenjang-jenjang berikutnya. Dan ini menjadi concern juga, di samping juga progresifnya pengurus untuk bagaimana mendekatkan olahraga panjat tebing ini kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Dan kami membuka ruang tersebut dan memberikan kesempatan di berbagai satuan pendidikan, khususnya jenjang yang menjadi kewenangan kami di kabupaten adalah di jenjang Dikdas, pendidikan dasar, SD, SMP, dan setaraan. Kita juga membangun komunikasi melalui olahraga ini di jenjang pendidikan menengah juga gitu. Kemudian juga ada di pendidikan yang sederajat. Ada yang di bawah naungan Kemenag ataupun kelembagaan-kelembagaan yang lain yang memang bisa memberikan kontribusi terhadap atlet tersebut. Berikutnya dari sisi dukungan kita, kita berikan kesempatan kepada FPTI Buleleng untuk nantinya bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan. Namun karena kita satuan pendidikannya begitu banyak ya, dari Buleleng, dari Buleleng Timur sampai Buleleng Barat, Utara sampai Selatan, itu tentunya FPTI bisa memilih ya, di mana kira-kira yang potensinya untuk bisa nantinya mereka melakukan sosialisasi sekaligus nantinya melakukan screening ya, identifikasi bakat dari anak-anak kita. Kemudian setelah itu diadakanlah pemanduan, pembinaan dan latihan. Nah, kami bersyukur juga bisa beberapa kali hadir bersama FPTI untuk ada kompetisi-kompetisi internal. Nah, ini sebagai ajang tryout bagi mereka untuk melatih mental ya, mental kompetisi dari anak-anak kita, sehingga mereka merasa oh ternyata tidak hanya bertanding, berlatih, tapi juga di ruang, disiapkan ruang bertanding. Dan ini positif sekali, bisa mendrive anak-anak kita melaju ya. Kemarin saya hadir kebetulan sempat juga di Porjar, di FPTI juga sempat, kemudian tahun lalu di Porprov juga sempat, di FPTI juga. Luar biasa antusias anak-anak kita. Cuman tidak menutup kemungkinan ternyata daerah lain juga mempersiapkan dengan baik juga. Betul. Nah, ini tantangannya. Maka dari itu kesempatan dini ini yang harus diatensi oleh FPTI, bagaimana caranya memformulasi sebuah sistem untuk nantinya satu menyiapkan generasi, yang kedua menyiapkan fasilitasi, yang ketiga menyiapkan ya apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan itu. Salah satunya mungkin kalau di gini ya, amunisinya harus siap juga nih untuk bisa nanti terus bisa mengawal atlet-atlet kita. Nah, itu mungkin sinergi yang kita lakukan.
0: Baik. Berarti sekolah dapat menjadi pintu masuk regenerasi atletnya nanti begitu ya. Tapi sistem-sistemnya seperti apa, Pak? Mungkin kalau di sekolah apakah dia masuk ke kurikulum dalam masuk ekstrakurikuler kah atau seperti apa nantinya yang diperbolehkan sekolah, sebatas mana sekolah boleh begitu untuk masukkan FPTI?
2: Kalau kita baru sebatas ekstrakurikuler, ya kita belum menjadikan ini kokurikuler ataupun intrakurikuler. Jadi baru di ekstrakurikuler. Dari sana nanti pengurus dan pelatih akan melakukan pendekatan, memberikan kesempatan kepada guru ataupun guru olahraga yang ada. Ini tidak terbatas pada guru olahraga saja ya, tapi guru maupun guru olahraga yang mau dan ada minat untuk menjadi mengenali olahraga ini, kami persilakan untuk mengetahui itu, sehingga saat sosialisasi itu ada semacam ketertarikan, kemudian bisa mengidentifikasi anak-anak yang memiliki potensi, kemudian itu akan dirujuk kepada FPTI untuk melakukan screening atau talent scouting yang seperti disampaikan tadi. Di situ akan terlihat oh ini ada potensi di sini. Kemudian dari beberapa titik-titik sekolah di dalam satu kawasan wilayah itu bisa nanti dibangun tempat latihan bersama. Jadi tidak harus nanti satu sekolah satu tempat latihan, enggak. Jadi mereka akan diundang untuk diberikan pembinaan di satu sekolah di mana. Jadi ada semacam titik-titik kumpul yang nantinya mereka gunakan untuk berlatih. Jadi tidak harus satu sekolah satu fasilitas itu berat, apalagi yang dilatih hanya satu orang. Dan ini juga mendekatkan kita antara satu sekolah dengan sekolah lain. Apakah kalau SD itu antar gugus, apakah antar kewilayahan di kecamatan gitu. Nanti ada bisa di blocking antar satu wilayah Buleleng Barat, Buleleng Timur, Buleleng Tengah gitu. Jadi bisa nanti seperti itu polanya.
0: Baik. Berarti bolehkah pelatihnya bukan hanya dari guru olahraga tapi dari pelatih-pelatih dari FPTI begitu, atau mungkin dananya nanti dari mana ini gitu. Biasanya sekolah bingungnya begitu. Aduh, gimana nih dananya? Boleh ngambil dari dana pos atau komite atau gimana ini
2: satu,
0: gitu,
2: Pak Kadis? Ya, kalau masalah dana itu untuk yang namanya kegiatan ekstrakurikuler itu bisa dibiayai dari dana pos. Itu pasti. Cuman memang secara administrasi ini perlu kita berikan pendampingan juga. Kalau ada kendala ya seperti, mohon maaf ya, mengambil istilah, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Jadi ada masalah itu, hubungi dinas untuk bagaimana ya. Sih
0: nah, biar solusinya tidak nanti, begitu ya Pak Kadis ya.
2: Belum bisa, apa ya, tidak boleh berarti bukan berarti tidak bisa gitu. Ya. Pasti ada ruang yang memang ada diperlukan kesepahaman di situ. Dan kami hadir untuk itu, untuk bisa nantinya memberikan solusi. Kemudian juga pelatihnya anaknya satu ini bisa jalan. Okay. Seperti apa nanti fasilitasi yang boleh, seperti apa yang bisa kita komunikasikan lebih lanjut gitu. Seperti itu.
0: Baik, aman. Yang penting dikomunikasikan pasti ada solusi begitu ya. Penting mau dulu begitu ya, Pak Kris ya. Baik, ada niatnya dulu Niki.
2: Betul.
0: Dikasih sosialisasi tapi enggak mau diambil ya. Kesempatannya itu percuma juga begitu. Wah, luar biasa ini pendengar, bagaimana menciptakan atau mewujudkan regenerasi atlet panjat tebing di Buleleng. Tapi sebelum kita lanjut, pendengar juga bisa ikut nanti bergabung bersama kami mungkin di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Tapi sebelum itu kita das jinak dulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
1: Pro 1 RRI Singaraja. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala ya, mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya,
3: modal.
4: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjaga regenerasi, melanjutkan prestasi panjat tebing Buleleng. Kita masih bahas hal ini bersama Ketua Umum EPTI Buleleng, Bapak Dr. Haji Wahyudi, dan juga bersama Kadisdikpora Buleleng, Bapak Ida Bagus Gede Surya Barata, SPDMA, dan bersama Sekum EPTI Buleleng, Kade Asadi Putra, SPDGR. Pak Kade, kalau membahas tadi dari prestasi, dari perkembangan panjat tebing Buleleng, dan tadi juga sudah ada sinergi dari Distikpora, sebenarnya seperti apa Pak Kade, bagaimana melatih, atau ini kan tadi ada sedikit bocoran Kade Adi Asih juga dari walaupun bukan guru olahraga katanya, tapi tetap getol begitu ya di panjat tebing. Seperti apa sebenarnya Pak Kade, apa yang proses seleksi atlet muda begitu, bagaimana untuk melihatnya hal tersebut?
7: Baik, terima kasih Bu Heni. Mungkin pertanyaan terkait tentang bagaimana cara melihat. Kalau kami di sini kan fungsinya sebagai guru kelas, jadi bukan sebagai guru olahraga. Sebenarnya sebelumnya informasi ini semuanya datang dari KKGU semua. Jadi ada pemanggilan, undangan langsung. Ini mungkin sedikitnya lebih kecil kegiatan sama kegiatan yang sekarang kita rencanakan terkait tentang sosialisasi. Dan sosialisasi ini bersifat berkala, jadi kemarin ada juga pada saat saya di git-git itu di atas, jadi saya mendengar ada informasi terkait panjat tebing, saya lihat anak-anak dari git-git itu memiliki kondisi nafas yang baik dan juga anak-anak memiliki keterampilan untuk naik, karena saya lihat hampir didominasi oleh pemanjat cengkeh di atas sana. Jadi yang saya lihat ini potensinya ada, karena kita di sana sebagai pionir, perintis, karena melihat dari sekolah ini belum ada yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau di atas itu saya melihat, oh ini panjat masuk. Dan ini saya koordinasikan dengan guru olahraga. Jadi guru olahraga ini luar biasa semangatnya pada saat itu. Dan mensosialisasikan di sekolah. Dan yang mau itu tidak sedikit. Jadi kembali lagi, yang mau itu banyak. Namun kesiapan ini kan banyak hal yang perlu kita siapkan. Akomodasi dari atas ke bawah. Jadi dengan melihat hal seperti itu, jadi sekolah itu membantu dari segi penyedia layanan antar jemput gitu. Ada beberapa kita gunakan BIMU, ada juga orang tua yang join untuk ke bawah. Itu awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu ini kan proses seleksi kan proses melihat bakat ini kan ditentukan dari tim pelatih panjat tebing yang dengan lisensi yang ada. Jadi bagaimana lihat bakatnya itu, dan kami yakini yang dari atas itu, karena kami mengirim kemarin itu ada 6 siswa Dan kami mendominasi itu dari suku sade terkait tentang invitasi atau kegiatan kompetisi berjenjang untuk pemula itu, kami menjuarai umum. Jadi di sana kita melihat, oh potensinya ternyata memang besar sekali untuk di atas gitu loh, dengan kualitas anak-anak yang sudah bisa memanjat. Jadi kalau kita kasat matanya, kalau kita pun guru kelas, kita bisa melihat bagaimana anak-anak, oh ini pintar manjat. Jadi dengan latar belakangnya sebagai lingkungan yang dilingkungi oleh cengkeh, dan juga kondisi nafas yang stabil, karena di atas itu kan tekanan udaranya jauh lebih tinggi, jadinya anak-anak itu bisa dipersiapkan di media yang jauh lebih menantang, salah satunya panjat tebing. Sehingga lahirlah kadek adik asih, dan juga ada adik-adiknya yang akan menyusul seperti itu.
6: Oke, nah apa mungkin indikator atau hal-hal yang mungkin bisa dilihat untuk mengetahui seorang peserta didik begitu di sekolah yang memiliki potensi atau minat di olahraga panjat tebing nih, Pak?
7: Iya, ini yang menarik, Bu Heni. Kita biasanya melihat anak-anak yang lincah, yang lari kesana kemari seperti itu kan, itu melihat, oh ini bakatnya ada. Ya itu salah satu indikator. Namun dibalik semua itu, niat ini yang paling penting. ADHD ini sebenarnya dilihat dari kondisinya. Saya ajar dari kelas 3 SD. Itu anaknya melempem, pendiam, tidak ada kelincahan yang dia perlihatkan, hanya rajin. Niatnya besar sekali, disiplin, attitude-nya luar biasa. Sehingga kita melihat yang menarik di sini, untuk menjadi seorang atlet yang mau mengikuti jenjang yang jauh lebih tinggi ini bukan hanya dari segi fisikal saja, tapi niat ini kalau saya lihat di adiasi. Tapi kalau memang indikator utama kita melihat di suatu anak itu menjadi potensi, dilihat dari bakatnya itu ya jelas dari indikator fisiknya dulu kan. Kalau saya sebagai guru kelas kan tidak bisa melihat sejauh mana anak-anak yang memiliki bakat. Yang saya lihat dari adiasi itu ya niatnya yang luar biasa, termasuk dukungan dari orang tuanya untuk ikut latihan di bawah gitu.
6: Baik, niat. Jadi kepekaan guru juga berpengaruh ini melihat potensi-potensi anak didik begitu ya. Baik, kita akan undang pendengar juga untuk ikut bergabung. Pendengar kita ingin ikut bergabung juga di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Mohon izin untuk para narasumber kita sapa. Selamat pagi, Pro 1.
8: Halo.
6: Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
9: Merdeka.
6: Merdeka.
8: Selamat pagi, Tu Haji. Pak Dispora, Kapten Galeng yang sangat potensial ini. Saya tahu. Saya Pak Angga seni dari Singaraja.
6: Iya, Pak Angga, terus.
8: Saya itu main dua kabar nih, mau perjalanan ke Denpasar. Ah, begini, saya sempat kemarin memperjuangkan juga yang namanya desa gitu ya. Karena begini, dulu zamannya Pak Jokowi, dulu kan dia sampai dikasih hadiah gitu ya. Jadi akan dikasih, mohon maaf ya, dia kira prestasi untuk membawa nama Bali Indonesia lagi gitu. Ah, tetapi kemarin zamannya menteri daripada PUPR itu yang sudah sekarang reshuffle karena waktu ya, itu sempat sampai dia akan dibuatkan bonus rumah gitu. Dan PNS ASN itu sudah pasti, sampai dia sudah melamar dan sampai sudah semua persyaratannya sudah masuk ke sana. Dan bahkan kemarin pada saat Pak PJ, Pak Liat Jani, sempat juga ke rumahnya juga gitu. Bahkan dia disuruh satu hari pun harus ada tanah satu hari, dua hari kurang lebih gitu ya. Akhirnya dia sampai beli tanah, sampai pinjam sana kemari orang tuanya, sehingga ada persyaratannya, harus ada rumah atau surat tanah. Tanah sudah tersedia, rumah gak dibangun. Nah ini, nah, tentu dalam secara psikologinya mereka pasti kecewa, gitu ya. Nah, untuk itulah kami sudah bersurat kepada Presiden, sudah bersurat kepada Kementerian Pendidikan juga, bahwa memang benar ini padanya. Dan sempat apapun proposalnya itu, saya sudah update kemarin, saya langsung sampai kawal ini. Kenapa? Karena ini juga harus perjuangkan desa ini. Nah, yang pertama, ini ada juga keluhan-keluhan dari beberapa atlet yang potensi ini ya. Ini mohon maaf sekali, ini antara pelatih nggak nyambung nih sama atlet. Kadang-kadang mungkin dipangkas mungkin dulu. Saya sebagai penggiat anti korupsi, saya kan cek semua itu. Jadi ini kadang-kadang ada kontribusi apapun keuangan itu dipangkas, karena benar atau tidak saya nggak tahu. Ya, saya di sini sebagai, saya kan bantu juga bagaimana ada tim ini yang menorehkan prestasi di dunia. Ayo kita sama-sama kita kerja CSR yang ada, perusahaan-perusahaan yang ada di Buleleng banyak loh. Banyak, itu kalau memang untuk mendidik anak didik kita, saya siap membantu di hal itu. Bukan ngomong-ngomong saja, mari kita kerjasama, tapi transparan semua. dan saya tidak akan tanggung-tanggung ketika nanti ada pelanggaran di sana, ada misalnya, saya akan bawa kasusnya ke ranah hukum. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.
9: Om Santi, Santi, Santi.
6: Baik, terima kasih Pak Anggas. Ini melihat kesejahteraan atlet juga. Kemudian satu penelpon kembali. Selamat pagi, Pro 1.
10: Selamat pagi, Mbak Eni.
6: Selamat pagi, Pak Nyoman Sederhana. Oke, durus-durus Pak Nyoman.
10: Selamat pagi, Om Sosostu. Dia narasumber.
11: Pagi, Pak Nyoman.
10: Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, adik-adik sekalian terkait dengan dialog tadi, yaitu topik regenerasi, menciptakan regenerasi atlet bulatabing di Bulalabi. Jadi telah banyak disampaikan, sangat luar biasa sekali. Yang pertama kami sampaikan dulu, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, semoga momen hari raya ini dapat memberikan kemajuan-kemajuan pada masyarakat, rakyat dan bangsa, terutama terkait dengan olahraga di Buleleng. Tentunya muncul nantinya adik-adik yang berprestasi seperti Esarita dan yang lainnya, lah berikan nama Buleleng, Bali, dan Indonesia. Tentunya prestasi ini tidak mudah dilakukan. Ini punya berkat kerjasama, sinergitas semua pihak, sehingga muncullah adik-adik yang berprestasi. Terkait dengan menjaga regenerasi, tentunya sangat penting sekali dilakukan untuk menjaga prestasi di Buleleng ini. Tentunya daerah lain tidak akan diam. Ini akan menjadi tantangan kita. Terus meningkatkan bagaimana caranya meningkatkan olahraga atletik ini dan menjaga agar terus berkesinambungan. Saran kami agar kita semua dapat bersinergitas, munculkan nantinya bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk dapat nantinya merekrut adik-adik kita yang punya niat dan apa namanya kemauan yang tinggi untuk dapat menjadi atlet panjat tebing kami lainnya. Tentunya atlet-atlet olahraga lainnya di Buleleng, kami apresiasi juga telah banyak juga menorehkan prestasi di kancah nasional dan internasional. Terutama kami lihat di media ada olahraga Muay Thai dari Buleleng akan mewakili kancah nasional. Ini perlu juga dari Pak Dinas Pendidikan Kora memperhatikan hal-hal sebenarnya. Itu saja apa yang menjadi harapan ini, agar juga dapat memperhatikan atlet-atlet terkait dengan kesejahteraan. Terutama saya mengusulkan Esarita agar diterima, diusulkan menjadi PNS dan menjadi guru olahraga di Uniksa. Itu saja kami sampaikan, mudah-mudahan melalui dialog ini, olahraga di Buleleng terus dapat meningkat, dapat menjaga dan baik Buleleng Bali. Terima kasih kalau banyak.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman Sederhana Niki Ring Bakti Seraga. Ya, harapan besar untuk para atlet di Buleleng begitu. Nge, kita tanggapi langsung Niki, silakan mungkin dari FPTI terlebih dahulu untuk kesejahteraan atlet begitu. Silakan.
12: Ya, terima kasih Mbak Eni. Yang pertama, makasih banyak Pak Angga, betul sekali. Kita semuanya sepakat bahwa patriot kita yang luar biasa, yang telah mengharumkan bukan hanya Buleleng dan Bali, tetapi juga Indonesia, dan saat ini desa ini adalah sebagai juara dunia. Sekaligus telah mengamankan posisi sebagai peringkat satu dunia. Karena apa? Enggak setiap juara langsung bisa mengamankan peringkat satu dunia. desa ini luar biasa, dan saya tahu betul perjuangannya, tapi beratnya selama pelatnas. Makanya saya sangat sangat mendoakan mudah-mudahan dia tetap kuat dan tidak ada godaan-godaan di luar itu. Dan yang kedua, komitmen Pak Angga, komitmen Pak Nyoman, kami sepakat 1000% desa ini harus kita amankan masa depannya. Untuk itu pimpinan daerah termasuk kami di Undiksa juga telah berjuang keras. Mudah-mudahan proses untuk pengangkatan desa sebagai ASN khususnya dosen di Undiksa ini segera bisa diinisiasi. Dan semua ini kan kami menunggu desa untuk pada saat pulang nanti kita matangkan ini tentu dengan arahan dari pimpinan daerah. Sekali lagi kita semua welcome dan kita tidak ingin kehilangan sosok pahlawan ya, seperti desa ini untuk kejayaan Bali di masa depan. Jadi itu sekali lagi kita sangat inginkan ini sekali lagi, dan terima kasih banyak atas segala atensi dan dukungannya. Yang terbaik untuk olahraga, terbaik untuk daerah, kita akan sama-sama lakukan.
6: Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Pak Bagus, mungkin ada tanggapan.
11: Terima kasih. Jadi dari dua penelpon tadi, Pak Anggas dan Pak Sudarsana, mungkin poinnya sama untuk bagaimana menjaga regenerasi ini. Yang pertama, kemudian bagaimana menjamin kesejahteraannya. Kalau sesuai dengan apa yang kami arah kebijakan pembangunan olahraga khususnya Pak di Buleleng ini kan sudah berbagai macam cabang olahraga ada, masyarakat bisa memilih, kemudian di situ mereka bisa berprestasi, dan dari prestasi itulah nantinya menjadikan ketika pada saatnya bisa menjadikan sebuah profesi. Dan ini sudah dibuktikan bagaimana ketika mereka beliau berhasil ini bisa terfasilitasi menjadi atlet yang nantinya menjadikan prestasi itu sebagai profesi di mana sesuai dengan harapan yang mereka cita-citakan. Terbukti nantinya kalau misalnya desa saat ini sedang menempuh pendidikan ya Pak ya, di Undiksa juga, nanti kalau memang sudah saat waktunya beliau menerima reward dari pemerintah bisa menjadi seorang ASN. Dan itu sudah nampaknya sudah tergambar, dan yang lainnya pun seperti itu. Kemudian juga nantinya kita berharap untuk sinergi perkembangan prestasi daerah di cabang lain juga tentunya akan membuat sebuah roadmap ya, perjalanan bagaimana proses dari sisi pembibitan, kemudian pelatihan, kemudian sehingga menjadi anak itu berprestasi. Kemudian setelah mereka berprestasi, mereka mau kemana? Ini harus dijaga juga. Kalau tidak ada semacam roadmap seperti itu, kami yakin di saat mereka sedang tumbuh kembangnya, prestasinya bagus, tapi mereka harus dihadapkan pada pilihan antara menjaga prestasi atau melanjutkan studi, di situ ada kebimbangan ya, yang sangat ataupun menjadikan menjadi apa namanya, memilih pekerjaan kan gitu, menjadi profesi apa gitu. Di situ ada dilema dan ini tidak sedikit, dan ini tantangan kita bersama, tanggung jawab kita bersama, bagaimana juga masyarakat, pemerintah, dan tentunya keluarga itu bisa bersinergi mengawal tumbuh kembang itu. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih atas atensi dan apresiasi dari masyarakat seperti Pak Deangas dan Pak Sudarsana yang sudah perhatian. Dan tadi juga disinggung masalah Muay Thai juga, bagian dari cabang olahraga yang mungkin saat ini sedang nge-hits juga. Betul, ya, untuk bisa nantinya bertumbuh, mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa mengadaptasi pola ya, bagaimana menjaga atlet-atlet kita yang berprestasi ini bisa terus meningkatkan prestasi tanpa khawatir mereka harus kehilangan sesuatu di masa depan. Ini memang menjadi itu tagline kami, menjadikan prestasi sebagai profesi nanti ke depan seperti itu.
6: Baik, luar biasa ini. Wah, ini karena waktu juga dari Sekumnya, ini ingin tanya juga, ini strateginya agar nantinya atlet-atlet muda nanti tidak berhenti di tengah jalan, gimana ya solusinya begitu agar mempertahankannya?
7: Baik, mungkin sekiranya di sini kan melihat dari pengalaman teman-teman ya, jadi masa muda itu masa peralihan. Jadi banyak yang terjadi di sana yang kita tidak ketahui, tapi kita melihat atlet-atlet yang sudah jadi ini, kita punya atlet internasional ranking satu dunia desa dan juga perintis di bawahnya itu KDADAC. Mungkin kita bisa contoh dari sikap mereka. Jadi satu, rutin latihan, dua, percaya pelatih dan ikuti program. Itu saja fungsi atau kunci bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk tetap berada di ritme yang disesuaikan dengan apa yang kita diminta gitu aja.
6: Oke, baik, luar biasa. Terakhir sebagai closingnya, mungkin ini seperti apa target besar Panjat Tebing Buleleng ke depan, dan mungkin sistemnya seperti apa nantinya kolaborasi antara PTI dengan sekolah begitu. Apakah sekolah-sekolah yang mengajukan saya mau ini diberi sosialisasi ke sekolah-sekolah atau bagaimana sistemnya nanti, Pak Wahyudi?
11: Ya, baik, terima kasih. Kalau dari kami, sesuai dengan permohonan dari FPTI, kami memberikan rekomendasi untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Artinya pintu sudah kami bukakan, nanti tinggal memilah dan memilih yang di FPTI. Bagaimana sesuai dengan potensi yang disampaikan tadi Pak Sekum, seperti apa, apakah ada potensi-potensi didukung oleh kondisi di masing-masing sekolah. Jika potensi itu dijadikan rujukan oleh FPTI, pasti akan ada klaster-klaster tertentu yang siap untuk diprioritaskan menjadikan sasaran sosialisasi. Jadi tidak serempak bersamaan. Dan juga tidak kalahnya adalah pendekatan kepada guru-guru, tidak saja guru olahraga tapi guru kelas juga, karena kalau di SD itu anak itu dekat dengan guru kelasnya, karena kan otomatis jadi wali kelas ya, sehingga wali kelas juga bisa mengamati potensi anak, karena itu pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi ada yang suka lari-lari, loncat-loncat, ini potensinya kayaknya gini, apalagi sekarang konsultannya kan ada di AI ya, tinggal dipasang itu kira-kira oh anak ini potensi ini, jadi sudah ditahuin ya. Jadi konsul dengan FPTI misalnya, kalau kita berbicara Panjat Tebing, mereka nyambung, oh kayaknya ada potensi di situ. Nah itu bisa di bahasanya diidentifikasi dini gitu. Mungkin seperti itu.
6: Mungkin ada pesan Pak Kadis untuk pelajar yang ingin menekuni Panjat Tebing, pelajar dan orang tua mungkin ini Pak Kadis. Betul.
11: Jadi kepada pelajar mungkin masih anak-anak ya, tapi kepada orang tua apa namanya, bersamai Bapak Ibu guru kita untuk menemukan bakat dan minat anak-anak kita.
6: Baik, terima kasih Pak Kadis. Terakhir mungkin dari Pak Wahyudi, silakan.
12: Siap. Baik, Mbak Eni. Jadi untuk membangun sebuah prestasi ini adalah sebuah tapak berantai panjang. Perlu sebuah langkah yang bertahap, terukur dan berkelanjutan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau maju nggak bisa kerja soloran, mesti membangun tim. Untuk itu di FPTI yang kami bangun pertama adalah budaya organisasi. Seiring itu budaya prestasi, dan puncaknya adalah prestasi terbaik. Untuk itu ini butuh kerjasama. Kerjasama antara FPTI, kerjasama antara pimpinan daerah, kerjasama dengan orang tua, sekolah, atlet, dan lain-lain. Sekali lagi, ini adalah sebuah kerja tim. Dan yang berikutnya adalah bahwa ini perlu sebuah langkah-langkah yang berkelanjutan. Dan hanya SDM yang memiliki totalitas pengabdian yang luar biasa yang bisa menjawab tantangan zaman ini. Kalau kita hanya berkata banyak orang bisa, tetapi ketika kita dituntut untuk total, sulit kita mendapatkan figur semacam ini. Untuk itu sekali lagi, mari kita mengkaryalah untuk Buleleng ini, kejayaan Buleleng dan Bali ini. Baik. Barangkali ini Ki yang penting.
6: Luar biasa. Pak Kade, silakan Pak Kade sebagai closingnya ini.
13: Oke, baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin sebagai closing, kita di sini melalui kegiatan sosialisasi dan pemanduan bakat Panjat Tebing Kabupaten Buleleng yang diinisiasi oleh tim FPTI Buleleng dan didukung oleh Kadisipora Kabupaten Buleleng serta KONI dan orang tua yang terlibat langsung di sini. Jadi mari berikan kesempatan kepada anak didik kita untuk menemukan bakat dan potensinya sehingga bisa ikut menjadi atlet binaan dan bersama-sama meraih prestasi, itu aja.
6: Wah, luar biasa ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan dari perbincangan kita hari ini mungkin kita memahami satu hal mungkin ya, prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Ada proses panjang di balik setiap pencapaian. Nah, regenerasi ini tentu menjadi bagian penting keberlanjutan prestasi ini. Bibit muda ini harus ditemukan dan terus dibina, dan pelatih tentunya juga membutuhkan fasilitas dan kompetisi juga Niki ya. Fasilitasnya dan juga kompetisinya juga, dan pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran yang penting. Semoga Panjat Tebing Buleleng semakin berkembang, semakin Amin. Banyak atlet muda menemukan ruang berprestasi tentunya, dan prestasi atlet Buleleng juga terus berlanjut. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Dr. Haji Wahyudi, Bapak Ida Bagus Gede Surya Barata juga, dan Pak Kade Asadi Putra. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salam olahraga, tetap semangat,
12: jaya,
6: dan
12: jaya, jaya.
6: Terus berprestasi pastinya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
6: Pro 1.

0: swastiastu. Om awigenamastu namo sidam. Nggih. Ratu jedani para pengonang yate para pengerenge. Siaran budaya sudang lepat joko tundes muali titiang mangku sumantri. Sayage jagi ngiringan ratu jedani sane oneng sane seneng renggegitan pupuh wirame menawi durus mangkin piar saya sarengin acara dru ini nggih. Acara SRJU puniki sumangdene sayan-sayan lami sayan-sayan nggih meriah sakadiasa punika nggih. Kemaun yang rerah punika ring cuaca mungkin kantun dingin iki. Kantun dingin nggih nafi wastane cuaca yang semangat iku bangun kena nggih wih masih nganggon jiket
1: masih nih
0: nggih nggih kadiasan pun iku kewentenannya nanging mungkin cerah ampun dumadak demugi ring wewidangan iratu jedane taler kadiasa pun iku nggih sane banget pangken aturan titiang ring iratu nggih jedane para pengrenge sajroning raga nyangre hari kemerdekaan Republik Indonesia sane dibi sampun wenten pucak acara tanggal 17 Agustus ring buleleng kewentenan acara nggih upacara peringatan detik-detik proklamasi nggih kadiasa punika sampun memargi sekadi nggih patut aman lancar nggih meriah kadiasa punika. Nah, makin rainan makin tanggal 18 kocap wenten pembukaan Bolpes. Nah, nggih. Bolpes niku senapi wasane hiburan
1: festival.
0: Nah, festival hiburan rakyat, nggih. Menawi sane seneng melile cite durusang ring titik nol. Ah, kenten nggih. Ratu tareng idedani sane nggih. Warga SLJU nah Yan Fadi Arsi jagi nonton durus. Mangken ditiang ring Pro 1 RRI Singaraja kesarengan antuk Pak Putu Slamet saking Kebojati ngiringan Ratu Dadani nagingin acara drewine. Kemaon san Pak Slamet punika jagi meceker. Nah, jagi lanturan ditiang interaktif. Antuk punika saya ge ngawet saking mangken ampun kebit-kebitang cakepane. Nah, menawi nggih ngunggah hang pupo macepat nggih taler wirame kekawin durusang duaning titiang sampun pastike mangkin sareng kalih manten ya selanturnya interaktif ampun sepenuhnya nggih sawitran titiang saking bon dalem puniki tibiang nggih diang putu sareng gong biang ring Teja Kula Angga Santi Teja Kula Maka Sami Pak Putu Wayang Pak Manon Pak Pandi Sarang Sami Budoyo Pak Doyo Mugi-mugi nedeng miar saya Apun ikut alar Ring Tiga Wase Gih Angga Santi Tiga Wase Sampun saya ge jagi mirengang acara drone doaneng Dibi pun ikut wenten siaran langsung Nenten Mersidayang SLJ Uni Mangkin Durusang kadiasa pun ikering tajun Pak Krodak beih dumadak demugi preside pun ike ngerauhin titiang Pro 1 RRI Singaraja ring tajun kemahon tanggalnya durung nganu niki durung pastike duaning kanri wenten manut informasi niki kantun wenten odalan kenten ring tajun dumadak demugi bulan niki nadian ja akhir nike preside titiang ngerauhin Angga Santi, Sani Wenten, Ring Tajun saya ke jagi ngelaksanan yang silang siaran langsung Ring Desa Tajun di Rodsto kadia sapotika aturan titiang sawitran titiang sakeng Klungkung, Ibu Adi, Bebe Batu Bulan Bu Eka, Bebe Bantang Banu, Pekak Nung Taler, Pak Deswangke Ring Sudaji Sarang sami puniki Angga Santi SLJU mugi-mugi nedang miar saya. Nah, mungkin aturin titiang kalah Pak Putu mungkin Pak Putu selamat ngwacen. Durus Pak Putu.
1: Inggih, suk semua androk kalah. Om swastiastu, om awigenamastu, namo sidam.

Indek cerita yang titiang ni mangkin, indek pidap-dap sang yang sasi sang yang ulan ngulangunin pisan. Tapi malih rikale punike sebulan ni Mas Sundaran galang.

Sat winaluye wiyakti nggih ngelangune keasrian wewidangan purine nggih.

0: Nikang mah mas
1: punika teh awinanya sayan-sayan nggih ngempecikan ngeuperenggain punika kebecikan puri masih
0: luwer amuru bering langit
1: pikanten dumilah wiyakti saking ambaraning

merem alang iri keuyakti genah ide diah Banuwati meledang kayun sinambi meremeh.

0: Weh, rares Cooper kain antuk manik manile, manik-manik sesocan sani mule-mule, balai natar, balai tembok penyangkarnya nih.
1: Tunjung ni mantan lumang.
0: Asapun ike taler tunjungnya nih ngeredep kapikanten saking ambarani nih.

0: tegep ring karang bome punike mau perenggemas tan pendah sekadi nggih sunaran surya.
1: Inggih susmu. Nggih teng ilang galar mundam gadre
0: mundi. Dures-dures wabutu. Nggih
1: papan dangi pun dikira yang mengening Pak Grodak, Daler Wenden nikering tajun, Pak Gumitir, Pak Sandat, Pak Daring, Dur sanelian-lianan. Inggih susmu.
0: Udah madak nunggu sidin nike ke tajun nggih.
1: Nggih nggih.
0: Ah, jagi upayang didiang, jagi maut sahe, dumadak demugi tanggal 31 rencana niki ampure dumun rencana meresilayang rauh ke Dajun. Nggih. Kadia sapun nika aturan didiang ring ratu dedane mangkin didiang interaktif ampun. Nggih. Sawitran didiang saking dinge-dinge Aji Surya, Taler Gede Astawa, nggih. Durus sirisane ngerajeng Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Baik Pak Grodak toh doang Pak Grodak pangidang je niki salah waktu niki pangidang rauh ketajun niki RR ini nggih.
2: Pak Mangku.
0: Yang.
2: Kantun melati yang kantun melati guntangan mungkin gitu.
0: Oh kenten.
2: Ini kantun muruk kanti ini kenten ini guntang nih gitu.
0: Mana yang muruk ya batas anggon nyangre anu nih SLJU ini kan luang gati jadi mulai begiatan anaknya muruk nih Pak Grodak.
2: Terus, latihan Pak Gerut.
0: Wih, nggih. Semangat
1: Pak 5 Pak Grodak.
2: Ya.
1: Semangat 45 nih harus.
2: Nggih, siap. Berjuang.
0: Nggih. Nggih, makin dagingnya makin.
2: Nggih. Wajah nih nggih.
0: Nggih, durus.
2: Dan uning Rahina.
0: Inggih. Nedas raine mesue bawa barak ide yang aruneng.
2: Duh cape kuruna. Mije karidawa.
0: Ampura apa kerodang niki modulasinya baca pegat-pegat. Wow nak becek gati nih ke waktu anu mungkin nggak di pegat-pegat coba kecap pertama nih ke pelit yang bang atusin kadang nak widarem gemurung nih. Ampura apa kerodang?
2: Getan uninge rakine wed ucape guru nate mijil yawe.
0: Geh tan cerita yang mungkin pidadab para guru guru setrane punike rekale medal saking wengi punike.

0: Ampun, sombong,
1: Sampun sregep punike nggih ngrangsuk busane ripi dada bidane jagi natingin yudane benjang.
0: Soal gang sile lagi borang.
1: Nggih, duaning sampun kecumawi sang punike saning ngentos sinepati rekale punike nggih. Nada bang Yudani Benjang.
0: Kaya lemah nomo dange.
1: Inggih, duaning kadiasa punike pidab-dabe patut punike nggih kecumawi sang sregep senjatane make sami nggih.
0: Narapati kresnani sangwi durang.
1: Kadiasa punike pidadabide sang Prabu Kresna make miwah mantri widura.
0: Mua prawa Yuyu
1: Yutsu. Maka miwah teler punike para purusuh perusahaan punike minah kadi sang Yuyutsu.
0: Kerepe sang punika karena sakaya nire.
1: Sapunike teler sang sakuni begawan kerepe punike ngeh seraya kantin idani make sami sampun punike sregep jagi medal ring payudan.
0: Inggih, ampure Kangyang Pak Bengku baca.
1: Ampure taler niki nggih.
0: Nggih deh.
1: Nggih, yang penting.
0: Yang kar
1: nggih,
0: megatre kita nggih.
1: Lurus-lurus Pak Kroda lurus.
0: Pak Putu, Rajeng Pak Putu.
2: Nggih, Pak.
0: Nggih.
2: Apa nggih sukses.
0: Nggih niki Pak Bu Eka ring Bibi nggih.
1: Nggih, Batu
0: Bu Adi ring Lungkung, Bu Janura ring Bangli.
1: Bangli nggih.
0: Pak Suangke ring Sebaji, Pak Nung ring Mandang Bandung nggih, ring Pasir ring Tajun iki.
1: Nggih.
0: Kak Jero Tajun, Meren ring Junjung. Kak Pipit ring Pengelatan nggih, Pak Nyoman Dewantara, Pak Manon. Niki Kesantin Jange, Pak Garing, Pak Sanda, Pak Sembung, Pak Wayan Gumitir. Susumba pemangku.
1: Syuk semua mewali. Nggih.
2: Pak Geroda. Mareng raos tadi sing begat-begat yo.
1: Nggih, yang kon megending ni
2: begat-begat.
1: Nggih. Nggih, mungkin cuaca mungkin Pak Budu nggih. Mungkin lanturan titiang ring ungkur Pak Gerodak sire arse jagi munggah Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Raja Gesemang Pamangku.
1: Woi, sawitran titiang saking jauh niki, saking bedauh, saking negarwa. Pak Nyoman, pun api cuaca ring negara Pak Nyoman.
3: Cuaca ni ring negara pun ini panas mecetar.
1: Woi, mecetar. Nggih. Modulasi RRI di negara becek pirang nggih.
3: Kedang, becek,
1: becek kedang. Ya, patah suaranya Pak Nyoman, taler begitu. Durus, dagingin mungkin Pak Nyoman.
3: Ya, ini kakin kakawin beratu judul.
1: Ya. Durus, durus.
3: Terusnya wangi, nyulokan
1: cakram.
2: Ya. Pak Nyoman artikel.
3: Wow.

0: Inggih. Carita yang titiang ni mangken pidadabi de sang Prabu Kesawa ide sang Prabu Kresna kala punika ide wangne ni bakang senjata cakra.
1: Resi Warga Nawi Suta
0: Pemekas Majeng Ring Ide Begawan Drone
1: Muka

Are sapunapi, ide Sang Prabu Kresna kairing oleh ide Sang Arjuna menggak munggah puni kering balik-balik kereta ni raris. Sinambi raris ide-ide punike niwakang senjata sane nyanyap-nyanyap senjata sane mau tamengah.

0: Napi malih ide begawan Bisma ngeh grekale ide punike ngeton nyingak punike sang purusa sang Sikandi ya.
1: Karana ngupe ro
0: punika teh awena ide Resi Agung Bisma lempor ring payudaan.
1: Semua pemangku yang nyelagalah obatnya kami
0: kasihan. Ingin durus-durus Pak Nyoman.
1: Kemudian majang mering Pak Mangku ini demi strata rahayu rahayu keluarga ini.
0: Ingin suk semua.
1: Saya riki Pak Wayan Tamtam.
0: Ingin
1: mau gus segar ini.
0: Ingin
1: saya riki Pak Mangku putus itu tapi gak terbukti.
0: Ngeh, dumadak dumugi kepirang punike, ngeh.
1: Putu wayang kalau sebelum bunga
0: kan? Durung-durung malah jebos menawi Pak Nyoman, ngeh.
1: Putu dumugi kena sekeluar dari itu ngeh bunga. Nah, ini awal yang kicang
0: ngeh. Ngeh, ngeh.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ngeh, suk semua aturan titiang ring Pak Nyoman. Ardike sane nuenang negarwa negara nggih dumadak dumugi sehat selalu Pak Nyoman nggih ring ungkur malih sireh jagi arse memunggah durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Wow wow salam ini ke
2: nggih susma Pak Nyoman Ardike ring negarwa susma kolengannya
0: nggih
2: pamangku titiang pacang. Kenda niki, padahal niki nak ampun ibu benah niki pesu gendinge niki.
0: Ampura ampura Pak Putu,
3: ron niki.
0: Yeah, dan memargi ibu, yeah salah salah waktu nih agak anu niki aturannya jalan, tahu-tahu ada anu, yeah kreditan. Gurus makin dagingin Pak Putu.
2: Macam daging. Oh, makin nama tu nama si dia.

0: reng samtang sami
1: ke pemekas kadoreng angge santi SLJ uring ije kapu mengena tur pare semeton di tiang make sami

0: Punika teh awinannya didang kadi purun ngaturang. Manut punika cita-cita pengabden panjak rakyat Indonesia, mangde setate punika rahayu jagat Indonesia, jaya di udara, jaya di darat.
1: Ampura bisa niki semeto cara sami niki nyabler niki kali ndeng ini adik kemul aku ne. Ampura yang bisa niki sake wanten reritan titian sekadia nak bodoh niki kang yang wanten ajak-ajak wanten deh.
2: Termasuk genius niki bu. Istilahnya
1: nyalan
2: reflek niki langsung hidang.
0: Terus nyala mungkin pak tuh.
1: Kaping ajeng pasti sampun Pak Mangku mugi sate kena rayu rajeng. Taler Pak Putus Lama, taler mugi kena. Sementara ring Bu Adi, taler Bu Adi, Bu Janura, Ibu Kartika, Pak Pipit Boy, ring Tejukule, Pak Manon, Dusalin, Pak Sudimari, Jero Maliarse, Pak Made Widiasir, Bungkulan, taler Pak Nyoman Sudarsana, Pak Madenase, Pak Suartawan, Bu Putu Ayu, Made Ardani, taler Pak Suangke, ngesuk semua Pak Mangku, Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om Santi Santi Santi Om. Sawitran tidak saking Pulau Buton niki Ibu Komang nggih. Wonten galah durus mangkin Pulau Batan. Ampur saking Pulau Batan Ibu Komang nggih. Durus sira sani ungkur ring Pak Putu Wayang. Om Swastiastu.
3: Swastiastu Pak Mangku tidak saking Bungkulan.
0: Pak Ketut niki.
2: Pak Ketut.
0: Pak Tut.
2: Biar ada suwi yang mudah ngerawin Pak
0: Tuh. Wih, sibuk ulasan saya niki.
3: Yang macam ni siang beli, beli cuma mantan kang yang
0: Pak. Oh, nak patuh mantan, tekan ini masih menggendeng, cuma masih menggendeng. Gih, durus patuh.
3: Yang nyaranya apa
0: deh? Durus.

0: Uduh, Ratu. Ide danen titiang make sami. Sekadi purun titiang lungsur pangompure ampurayang pisan titiang Ratu.
1: Kurang kaya
0: rikale nemuning mangkin puniki preside titiang nggih melet mana titiang jagi nganturang ayah-ayah kadiasa puniki wiyakti ya
1: riki

Inggih, rikale tidak ngaturang ayah-ayah. Nggih menjalaran antuk batin nekeng tuas, iri kiring perayangan ide, sane banget, mau tameng.

0: Angin menuntun.
1: Melarapan bakden didiang sani las carie punike angin jalanan didiang panuntun menuntun punike manah didiang.

Semalihe maka cetujuan di tiang aturang ayah bakti nenten jasios, mang deside pun nuntun pedewekan di tiang, majeng ringide betare-betari para dewa maka sami.

0: Cuociner maling.
1: Maka pemaka sida rares nuntur mana titiang sumanene sida punike mana titiang suci nirmale kadiasa punike tetujuan titiang.
0: Maka

Kadiasa punika wiyakti piranti ates ranan titiang bakti ringi ratu makesami punika anggen titiang larapan sidera res ngemangguhang kerahayuan.

Wantareng ide bak ten didiang nenten jesios. Lara pen didiang lare santuk nguncarang trisandi.

0: Ramaning
1: semang inggih aris jangkepe tiha jangkepe titia ngantuk nguncarang nggih pance sembah kadur majang ring ide betare betari sesunan make sami nggih
0: semua dicandrang Pak Mangku
1: nggih Patut
0: Pak Budi selamat yang nyaringin siaran iki Pak Waduh
1: nggih. Durus-durus napi nyala maliten.
0: Ya, dia menikam.
1: Engge. Suk semua aturan cicang, ring Pak Dut Jayendre, Sani Nuwana, Nuenang, Punike, Bungkulan. Engge, Banjar Halasarum. Engge, kantun menten waktu niki, menten kalah, sire jagi arse munggah, durus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Engge, sawitran cicang saking napi niki rao, ampure kemper untuk cicang.
2: Nggih, saking tinggi-tinggi tiang
1: Pak Jero. Pak Gede Astawa nggih.
2: Nggih, nyaringin niki Pak Jero, nyaringin.
1: Nggih, pun api ampun sehat mangkin Pak Di.
2: Nggih, sehat betak ngidang megending Pak Jero.
3: Ada mah ngidang megending bisa segera ini. Ora gelem teh ngidang
1: megending. Ya, nyana sum gending ngidang ajang pengen ngidang makan, ngidang minum kopi sangat tang menyeger. Nggih, nggih. Terus terus.
2: Kocak ngidang megending seger kok nggih.
1: Nah, dumadak di kenten nggih Pak Di nggih.
2: Niki nyarengin Pak Pak Jero niki durus. Nyilir kami.
1: Oh, durus durus terus.
2: Mangkin titiang menguningan.
1: Inggih. Sane mangken presider ares titiang matur paungu sahe manguningayang.

0: Duaning manut pengabden sidiang, dumadak demugi sami ratu punike mangde tata suning reng kewentenan nyani.
1: Maring ini sidiang lili.
0: Inggih sane tempuang didiang to nenten jesio sindek didiang nggih kelilih punike ring pemargi ring pidadabe kadiasa punike
1: nguni dalu didiang mule.
0: Inggih. Kewentenannya sapuniki wiyakti radu. Itu ni peteng punike wenten didiang nepuk manggihin paindikan sekadia sapuniki.
1: Gelang emas ane
0: iya napi pahindikane kale punike didiang poleh nuduk gelang, gelang mas sane jok mekenyah ngrenep pisan.

duaning banget pisan punike lempas ring ketatuan anak mererawosan kadiasa punike kemanahan tok didiang mamana.

Awinannya kade purun di dia ngandang menyelak. Bawas mamane sane mau tame asapun ike aksame kene tiang maman. Nge nyoman ridiane. Kane sedang nonton iki suk sememan gede aris. Talan iki ibu madi surat ning asih. Nge suk sememan tuh uratianya nih. Male apa deh Pak Budu? Pak Suke taler, Pak Suke saking gianyar puniki nonton nge. Demugi sehat selalu Pak Suke nge. Durus, durus.

Semalih kebebratan anak keistriani siki punika ingke saning sanang patut punika gamel sane sanang patut bele ring sejeroning ngukuhang punika bebratan ingeh.

Punika teawinannya beberatan ke istri sana punika utama pisan wantah satya ring anak lanang kadiasa punika wiyakti ya.

Raden, sumanrenya sidhe tidak ngawit saking anom baja maurukin indik nggih pidab-dab satya lakine punika pamanah.

0: Abuinen tuh nyenanggon di tiang sangu maman, jagi bekelan di tiang kewekas, rikale di tiang kantun maurit, iri kiring jaga ti. Eh, ngerti sucitan ini. Eh, dia karuni, eh. Nah, niki gak karuni pagah nyala nang pati brate satya dengan anak muhani. Satya kakung. Sani sampun nonton angge live di tiang re-re ingge Pak Nyoman Rediana saking Bungkulan, Pak Gede Aris saking Busung Biu nge taler, Ibu Madi nge Surat Niasih nge sedang menonton taler nge mugi-mugi sida nge ngeledangin pekayunan Iratu Dodane pemekas sani sampun nonton live ring siaran sudang lepet SLJU Pro 1 RRI Singaraja. Inggih, Iratu Dedani tan mari ditiang aturang suksemu para meledang sane sampun preside munggah Pak Sireun nika Pak Putuaya. Nggih, tan sije ke ditiang nyarce yang penting sane sampun munggah ditiang aturang suksemu para meledang. Dumadak demugi napi arsan Iratu Dedani nyarengin napi wartan siaran SLJU niki nggih ngemangguhang ke arsan keledangan nggih rawuh iki demun ditiang mangkusumantri benjang Pak Wayan Tantam jagi ngasuh nggih Rebo Kemis ditiang rawuh iki demun sinep ditiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om
1: berjaringan
0: berjaringan.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimi, tiang kau nanyakan beli. Antas jep, beli yang ngeman di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkitu maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi, artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis anggon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi silih-silih kambing. Naung silih-silih kambing.
0: Apa tu loh?
1: Ingat ilih, singet nguliang.
0: Udah je gitu loh. Anggon usaha nih loh.
1: Nah beli, demen atin tiangi mirengang yang belinya berusaha. Nih, pipis, ingetan men, deh abangnya menggocekan.
0: Nge-nge-nge, makasih loh.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing,
2: Korla.
1: Mata kucing yang menyala dalam gelap.
2: Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla.
0: Oh,
2: jadi bukannya hantu.
1: Yah,

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni. Kita di Singaraja siang ini ya, tentunya kali ini di segmennya literasi digital pendengar Pro 1. Sudah Eni siapin beberapa informasi untuk Anda semuanya. Jadi untuk kependengar Pro 1 yang masih tetap setia ya mendengarkan siaran kami, selamat siang. Baik, kali ini kita ke informasi dulu terkait dengan literasi digital. Pendengar Pro 1, literasi digital saat ini adalah kemampuan memakai teknologi secara cerdas, aman dan bijak. Keterampilan ini ya tidak cuma soal memakai gawai, tetapi juga mencakup cara berpikir kritis dan juga menjaga etika di internet. Ada 4 pilar utama. Jadi ini menurut panduan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, literasi digital terdiri atas 4 pilar penting. Yang pertama, keterampilan digital. Jadi mampu mengoperasikan perangkat keras, perangkat lunak dan internet. Etika digital, yaitu menjaga sopan santun dan kesadaran nilai kemanusiaan di ruang maya. Kemudian ketiga, ada keamanan digital, artinya melindungi data pribadi dan waspada terhadap penipuan online. Yang terakhir, budaya digital, yaitu memanfaatkan teknologi dengan berlandaskan nilai kebangsaan dan juga Pancasila.

Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan dapat dinikmati oleh pembaca remaja dan dewasa. Buku ini berisi tentang masalah hati. Tidak ada hal yang mudah jika itu menyangkut masalah hati sekecil apapun itu. Bahkan, hanya sekedar tersenyum setelah kehilangan akan seperti menelan biji kedong-dong yang menyakitkan. Kehilangan seperti bumbu tersendiri yang hadir di kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Entah itu kehilangan yang kecil atau yang cukup besar. Akan ada banyak rasa dan pikiran yang berkecamuk dan memberikan kesan tersendiri atas hal tersebut. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun yang harus dihadapi. Ada kalanya, kita bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ada kalanya kita harus bersiap kehilangan atas sesuatu. Jika menghadapi kehilangan, lantas apakah kehilangan itu mudah dirasakan? Menjalani hidup setelah mengalami kehilangan tidak akan pernah mudah. Tapi bagaimanapun juga, hidup tetap masih layak untuk dilanjutkan dan diperjuangkan. Dan buku ini akan menemani Anda untuk menjalani hari-hari setelah mengalami kehilangan, mengajarkan bagaimana caranya mengikhlaskan dan menemukan kebahagiaan kembali setelah mengalami masa-masa

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kali ini Eni punya satu informasi yang berkaitan dengan literasi digital. Ini dikutip dari laman rri.co.id terkait dengan anggaran pegawai dievaluasi ARPUS Magetan siapkan literasi digital anak. Jadi keterbatasan anggaran daerah mendorong Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau ARPUS Kabupaten Magetan ini mengubah pola pengembangan layanan literasi anak. Sebagai anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk belanja pegawai diusulkan dialihkan untuk penguatan fasilitas literasi digital di Geraha Literasi Pelausan. Jadi Kepala Dinas ARPUS Magetan Endang Amarwati mengatakan pengalihan anggaran tersebut masuk dalam usulan perubahan anggaran keuangan atau PAK APBD 2026. Besaran dana akan dialihkan masih dalam tahap pembahasan. Jadi dana tersebut nantinya diarahkan untuk pengadaan materi digital dan juga perangkat visualisasi edukasi interaktif di Geraha Literasi Pelausan. Langkah ini diambil setelah pengadaan bantuan buku fisik ikut terdampak penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

0: Pendengar Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan pesona alam air terjunnya. Dan salah satu yang populer adalah air terjun Git-Git. Objek wisata air terjun Git-Git di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun. Di antaranya, air terjun Git-Git, air terjun bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, air terjun Git-Git yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya air terjun Git-Git menjadi tujuan tur.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ini terus mendorong transformasi digital dalam layanan perpustakaan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan pola baca masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Jadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toli-Toli Leli Husna Bantilan mengatakan, digitalisasi buku menjadi langkah strategis untuk memperluas akses literasi masyarakat, terutama bagi generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi dan perangkat digital. Jadi menurut Leli, transformasi digital tidak lagi sekedar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan dalam pengembangan layanan perpustakaan di era teknologi informasi. Jadi pemanfaatan platform digital dinilai dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh bahan bacaan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Rara. Apa kabar, Bu?
1: Baik, Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya, Bu?
1: Iya, Bu. Mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh, Ibu, ngapain juga nyekolah anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih, Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya, Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
2: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang buat Anda semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami. Dan untuk literasi digital, ini tuntaskan sampai di sini dulu ya. Nanti ini bakal kembali menemani Anda semuanya pendengar Pro 1. Tapi kini saatnya kita hening sejenak ya. Khusus untuk umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada, kita hening sejenak guna mengaturkan puji Trisandya. Dan nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Mark Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu, pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Tom

0: mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
1: Sementara itu, CDM Indonesia atau Dotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
2: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya. Dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
1: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi, moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: kiri, belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong, ujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh, tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri enggalan nengket, laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, enggalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat, yang penting selamat.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
4: Sane mangkin pianak tiang sampun ke kejuan. Sake wale tiang nak ten meki dian. Sampunang angin demantu nanging angge

0: Selamat siang pendengar. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 18 Agustus 2026. Di antaranya, Polres Buleleng menyiagakan ratusan personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Pengamanan difokuskan pada titik rawan guna mengantisipasi pencopetan dan gangguan keamanan selama festival berlangsung. Sementara itu, PT PLN Bali Utara menyalurkan bantuan listrik bagi warga prasejahtera di Buleleng melalui program Light Up the Dream. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Polres Buleleng menyiagakan ratusan personil untuk mengamankan pelaksanaan Bulfest 2026. Pengamanan difokuskan pada titik rawan guna mengantisipasi pencopetan dan gangguan keamanan selama festival berlangsung.
1: Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah.
2: Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan kepolisian telah melakukan pengungkapan sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian.
1: Saat-saat ini kita sudah menyebarkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi copet tersebut. Utamanya kita menghimbau untuk melaksanakan pengamanan pada diri sendiri dulu, dan tentunya ini mudah-mudahan bisa mengurangi niat-niat jahat para pelaku yang akan datang, karena jelas kalau masih melakukan dan tertangkap ya kita tidak akan berikan toleransi seperti tahun sebelumnya.
2: Menurutnya, ratusan personil tersebut berasal dari Polres Buleleng hingga jajaran Polsek Singaraja. Penempatan personil dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan rangkaian kegiatan, jumlah pengunjung serta kondisi di lapangan. Pengamanan akan berlangsung pada siang hingga malam hari dengan pola pergantian personil. Selain personil berseragam, kepolisian juga menyiagakan personil berpakaian sipil untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi potensi tindak kriminal di tengah kerumunan.
1: Kami menerjunkan personel mulai dari Polres sampai rayon di Singaraja, rayon dari Polsek, dan tentunya untuk pertimbangan perkiraan jumlah masyarakat yang hadir. Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah. Kita plotting sesuai dengan kegiatan. Ini kan ada 6 hari kegiatan. Ada yang siang, ada yang malam, tentunya ini saling berganti.
2: Pengamanan Bulfest tahun ini juga menjadi perhatian karena festival diperkirakan kembali menarik masyarakat dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan pengamanan yang terukur tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Selain mengandalkan pengamanan dari kepolisian, Kapolres juga meminta masyarakat turut berperan dalam mencegah tindak kejahatan. Pengunjung diimbau tidak lengah mengamankan telepon seluler dan barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Profesi dan pengamanan atau Propam Polres Buleleng memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui penegakan aturan dan pemberian sanksi, tetapi juga melalui pembinaan dan pendekatan untuk memastikan setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
3: Kita lakukan secara profesional dan proporsional, tidak ada intervensi dari manapun, dan kita...
4: Profesi dan pengamanan atau Propam Polres Buleleng memiliki peran penting dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri. Pengawasan dilakukan melalui pengecekan personel, apel, pemeriksaan inventaris, hingga pengawasan di Polsek Jajaran. Kasih Propam Polres Buleleng AKPI Ketut Merta mengatakan disiplin menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, anggota harus terlebih dahulu disiplin secara internal sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Propam juga menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran anggota Polri. Setiap laporan ditangani sesuai prosedur mulai dari penyelidikan, pemeriksaan hingga sidang disiplin atau komisi kode etik jika diperlukan.
3: Kita lakukan secara profesional dan proporsional. Tidak ada intervensi dari manapun dan kita tegas dan lugas dalam penanganan masalah itu. Kalau memang salah, salah. Kalau memang benar, kita benarkan. Itu sudah kita lakukan dan sudah ada yang kita lakukan tindakan disiplin, tapi itu internal kita. Bahkan ada yang ke komisi kode etik. Sudah berlangsung dan sudah kita lakukan dan kita tegakkan setegak-tegaknya. Nah, selain penegakan disiplin dan kode etik, kalau masih bisa dibina, kita lakukan pembinaan rohani.
4: AKPI Ketut Merta mengatakan penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa intervensi. Selain sanksi, Propam juga mengedepankan pembinaan melalui konseling dan pembinaan rohani bagi anggota yang masih dapat dibina.
3: Tadi kerja ikhlas. Nah, kemudian himbauan kepada masyarakat apabila ada menemukan anggota yang bermasalah, artinya yang melanggar hukum, yang tidak sesuai dengan tupoksinya, bisa melakukan pengaduan langsung ke si Propam Polres Buleleng atau ada QR code yang sudah kita pasang baik di pelayanan publik, baik di Samsa, di SIM, maupun di markas-markas kepolisian, posek-posek itu sudah kita pasang QR code itu langsung di-scan. Okay. Tapi dengan mencantumkan identitas lengkap, baik itu nick-nya, namanya, alamat, dan sebagainya. Sehingga itu diterima oleh aplikasi.
4: Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan langsung ke Propam Polres Buleleng melalui layanan 110 maupun QR Code yang tersedia di sejumlah titik pelayanan kepolisian. Pengaduan tersebut tidak dipungut biaya dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Propam Polres Buleleng mendorong seluruh anggota Polri bekerja secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab. Penegakan disiplin diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: PT PLN Bali Utara menyalurkan bantuan listrik bagi warga prasejahtera di Desa Poh Bergong. Melalui program Light Up the Dream, bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
5: Kegiatannya sudah berjalan baik, ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu. Pertama, untuk
2: program Light Up the Dream atau LUTD yang digagas PT PLN Persero kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak pada Senin kemarin. Penyalaan serentak program LUTD berlangsung di kediaman Nengah Suwije asal Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengapresiasi kepedulian PT PLN Persero ULP Bali Utara dalam membantu masyarakat prasejahtera memperoleh akses listrik. Menurutnya sinergi antara PLN dan pemerintah daerah penting untuk memastikan program sosial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat diringankan.
6: Tentu dengan adanya kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi-komunikasi dan sekaligus akan program yang sangat luar biasa dari manajemen PLN, karena ini bisa secara berkesinambungan membantu warga Buleleng, khususnya kepada warga masyarakat yang ada di Desa 1, 2, sampai 3, 4. Dan tentu ini merupakan program yang sangat bermanfaat dari warga kami.
2: Sementara itu, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Bali Utara, Dimas Adi Prabowo, mengatakan program LUTD merupakan wujud kepedulian dan solidaritas insan PLN untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses listrik secara mandiri.
5: Kesempatan ini adalah sangat baik ya, semuanya. Ini menunjukkan bahwa PLN di sini hanya untuk segi Kabupaten Buleleng ataupun listrikan seluruh Indonesia, namun kita PLN bisa hadir untuk bisa memberikan manfaat ya kepada bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan kegiatannya sudah berjalan baik, ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu terutama untuk masyarakat yang kurang tahu.
2: Di sisi lain, penerima bantuan Nengah Suwije menyampaikan terima kasih kepada PLN dan pemerintah Kabupaten Buleleng atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kenyamanan keluarga. Program LUTD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah dalam memperluas manfaat pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Kedepan sinergi tersebut diharapkan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
7: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
4: SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
7: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian. Dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, disediakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah. Dan itu pun tidak bayar, sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam. Itu pun tidak bayar.
4: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya, dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Made Winarse mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan

akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Penyandang disabilitas di Bali menanti implementasi Perda Difabel yang telah disahkan 24 Februari 2026. Perda ini diharapkan mengakomodir dan menjamin kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis, bukan objek bantuan.
3: Tidak ada tenaga pengajar paham dengan kebutuhan mereka. Ini menjadi suatu masalah juga sehingga dia tidak bisa mengenyam pendidikan.
4: Kendati telah disahkan sejak 24 Februari lalu, implementasi dari Perda Difabel yang mengatur tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum menunjukkan taringnya. Sejumlah penyandang disabilitas dengan kekhususan tertentu masih belum merasakan pemenuhan hak dasar hingga inklusivitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan, Bali memang telah memiliki Perda Difabel, namun implementasi peraturan daerah itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia menjelaskan komunitas Difabel aktif mengawal pemenuhan hak aksesibilitas, fasilitas publik, pendidikan inklusif, dan kuota kerja, agar penyandang disabilitas tidak sekedar objek bantuan namun mitra strategis pembangunan. Leni Astiti mengatakan kebijakan memang sudah ada namun belum inklusif, salah satunya dalam akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ia tidak memungkiri penyandang disabilitas belum merasakan akomodasi yang layak, bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang kurang mengakomodir kekhususan yang dimiliki para difabel. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit penyandang disabilitas tidak tuntas dalam mengenyam pendidikan karena keterbatasan akomodasi yang layak dan ramah difabel.
3: Dia tidak bisa mengenyam pendidikan karena satu, tempatnya terlalu jauh untuk mengakses pendidikan teman-teman dengan berkebutuhan khusus intelektual. Kita berbicara kasus lagi, saat kemampuan disabilitas ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tidak semua lembaga pendidikan tinggi universitas itu bisa menerima kebutuhan khusus dari mahasiswanya.
4: Leni Astiti mengungkapkan kendala Perda Difabel diantaranya fasilitas publik yang belum ramah disabilitas. Selain itu, SDM yang kurang mendukung yang belum terlatih untuk melayani difabel. Leni Astiti menyebut kendati memiliki kekhususan tertentu, difabel sejatinya tidak mau dikasihani karena mereka bukan beban namun layak mendapatkan inklusivitas untuk kemandirian beradaptasi dengan lingkungan. Terlebih dengan Perda Difabel yang muaranya mengakui martabat dan menjamin kesetaraan penyandang disabilitas sebagai mitra strategis pembangunan.
3: Nah, bagaimana kita ingin menciptakan SDM yang kemampuan akademiknya tinggi sedangkan kebutuhan untuk teman-teman disabilitas yang kita tingkatkan kapasitasnya dengan pengetahuan, dengan pendidikan, tetapi lembaga pendidikan kita tidak memahami kebutuhannya kita gitu loh.
4: Perda Difabel bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar, menghapus diskriminasi serta mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Perda ini diharapkan mengakomodir dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas, bukan sebagai objek bantuan namun sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang. Penyandang disabilitas juga menginginkan pelibatan sejak perencanaan hingga evaluasi program sejalan dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Buleleng,

0: berlangsung dengan nuansa berbeda. Saka Bahari Kuarca Buleleng bersama pemerintah desa dan masyarakat Kerobokan, Yayasan Mangrove Rangers Indonesia, serta Prokmaswas Penimbangan Lestari mengibarkan bendera merah putih dari bawah laut.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Buleleng berlangsung unik. Saka Bahari Kuarca Buleleng bersama masyarakat mengibarkan bendera merah putih dari bawah laut sekaligus melepas 1000 tuki. Rangkaian kegiatan diawali renungan malam dan perayaan 81 obor di pesisir pantai Kerobokan Minggu malam. Sebanyak 17 anggota Saka Bahari membawa obor dari api suci untuk menyalakan cahaya kemerdekaan di sepanjang pesisir. Sekretaris Saka Bahari Kuarca Buleleng Abdul Manap mengatakan prosesi tersebut memiliki makna simbolik sesuai usia kemerdekaan Indonesia. Puncak kegiatan berlangsung 17 Agustus dengan pengibaran merah putih dari bawah laut di perairan pantai Kerobokan. Prosesi dilakukan Saka Bahari bersama Prokmaswas Penimbangan Lestari. Kegiatan dilanjutkan pelepasan 1000 tuki hasil penangkaran mangrove ranger Indonesia. Selain edukasi konservasi penyu, rangkaian kegiatan juga diisi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Melalui kegiatan tersebut, peringatan kemerdekaan di Kerobokan sekaligus menjadi momentum menguatkan kepedulian terhadap laut, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya pesisir. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengajak generasi muda memahami sejarah dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif.
2: Kecamatan Sukesade, khususnya salah satu desa, Panji, itulah bagian dari sejarah Buleleng.
3: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng berlangsung di lapangan Monumen Buanekerte, Desa Panji. PLT Camat Sukesade, Nyoman Agustri Kartika Yuda, selaku Inspektur Upacara mengatakan, pemilihan lokasi tersebut memiliki makna khusus karena Monumen Buanekerte merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Buleleng dalam mempertahankan kemerdekaan. Ia mengajak generasi muda untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif, terutama dengan meningkatkan semangat belajar.
2: Generasi muda, khususnya di Sukesade ini, mengenal bahwa Monumen Buanekerte inilah bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, di momen yang sangat spesial ini, kami mengajak semua generasi muda di Kecamatan Sukesade ini untuk senantiasa mengenang perjuangan para pahlawan, kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan semangat belajar, kemudian semangat-semangat kegiatan-kegiatan yang positif.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur juga diisi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari karnaval anak-anak TK, gerak jalan tingkat SD dan SMP, jalan sehat, hingga kegiatan bersama desa adat. Lomba Tamyang turut digelar sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi tradisi dan budaya Bali. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Buleleng Dapil Sukesade, Iwayan Teren, mengajak masyarakat untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulu. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.
4: Kita itu mengingatkan kepada sejarah dulu gitu ya, bahwa bangsa ini tidak begitu saja diraih gitu ya, melalui perjuangan yang sangat-sangat luar biasa oleh senior-senior kita yang telah mendahului kita. Ya.
3: Wayan Teren berharap masyarakat terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan, baik di desa maupun lingkungan keluarga. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Sukesade diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan, menjaga sejarah dan budaya, serta mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan dengan belajar dan kegiatan positif. Ita Saputri melaporkan.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali memetakan 4 ancaman bencana pada puncak musim kemarau saat ini. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan mitigasi bencana mandiri.
6: Kemarau itu kan ada tiga fokus berpotensi dampak.
7: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus ini, pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap empat ancaman bencana yang berpotensi meningkat. Adapun pemetaan tersebut yakni kebakaran hutan dan lahan, kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA, gangguan produksi pertanian hingga kebakaran rumah dan permukiman. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, IGD Agung Teja Busanayatnya mengatakan, musim kemarau di Bali berlangsung secara bertahap sejak April dan mencapai puncaknya pada Agustus ini. Kondisi tersebut membuat hampir seluruh wilayah di Bali berpotensi menghadapi dampak kekeringan.
6: Kami secara berkala selalu menyampaikan peringatan dini dengan melalui berbagai media agar semuanya melakukan kesiapsiagaan seperti itu.
7: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Bali melakukan pemantauan selama 24 jam setiap hari. Hingga kini belum terpantau adanya titik panas atau hotspot. Meski demikian, sekitar 200 hektar kawasan telah dipetakan memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena vegetasi yang mengering selama musim kemarau lebih mudah terbakar.
6: Kami sudah memantau setiap hari 24 jam. Bersyukur sampai saat ini tidak ada hotspot yang terpantau.
7: Selain hutan dan lahan, BPBD juga menetapkan sejumlah TPA yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Upaya pencegahan telah dilakukan mulai pendinginan untuk mencegah munculnya titik api. BPBD mencatat terdapat 8 TPA yang masuk dalam pemetaan wilayah berpotensi mengalami kebakaran. Beberapa di antaranya berada di wilayah Tabanan, Kianyar, Klungkung, Buleleng, Nusa Penida, dan Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak pendengar mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan ada Mbak Pera. Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang.
0: Iya,
8: pendengar RRI Singaraja, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 18 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diperkirakan cerah berawan, suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dan angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 33 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
5: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ada

0: Project Sinar Aja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya bersama Eni, masih di Singaraja siang ini dan saatnya kita di Medangdutan. Sore biasa buat Anda semuanya pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami bisa di 24644, atau Anda juga bisa bergabung di WA call kami di 0811-399-9790. Yang mau kirim-kirim salam juga bisa ya, langsung aja komen di live chat RRI Singaraja Official. Jadi kita lagi live TikTok ya di RRI Singaraja Official. Baik pendengar Pro 1, sudah ada yang bergabung. Ini coba sapa dulu ya penelpon kita yang pertama sudah bergabung di 24644. Ada siapakah? Medangdutan, selamat siang.
1: Siang Mbak Eni.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Dari Tejakula, Mbak Eni.
0: Pak Inggris?
1: Bukan.
0: Men siapa?
1: Pak London.
0: Pak London. Ye, Pak Sire aja yang penting ngeling Tejakula.
1: Banyak gede, Mbak Eni.
0: Ye. Lagunya apa, Pak Inggris, Pak London?
1: Lagunya Bahagia Itu
0: Sederhana.
1: Oh ya, sederhana.
0: Baik. Salamnya buat siapa,
1: salam,
0: Bapak?
1: Salam dulu.
0: Silakan.
1: Bu Made Resmi Citra Lestari.
0: Mm-mm.
1: Bu Ketut, Pak Jero Ketut Mariar.
0: Pak. Oke, Pak siapa lagi?
1: Made Rudi Tokyo.
0: Mm-mm.
1: Pak Ketut Sukraju. Pak Jero Ketut Mariastro. Pak Arik BT.
0: Mm-mm.
1: Pak Arik Semeru. Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara, Celi, Bu Nenek Jero, Pak Gerodak, Mbak Mini, Bu Nyoman, Komang Armada, Bu Bunga, Pak Lilo Ketut, Pak Banu, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Dewa, Pak Nyoman Netep, Pak Mister Mahmud, Mas Wawan, adalah Pak Madi Tawan. Semuanya aja.
0: Siap. Oke. Nggih.
1: Selamat tugas.
0: Iya. Terima kasih buat Pak Inggris alias Pak London yang ada di Tejakula sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini siapa lagi? Penelpon kita yang kedua ya. Medangdutan, selamat siang. Nah, kenapa ini? Baik, pendengar Pro 1, ini siapa lagi? Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang dan kita.
0: Iya, selamat siang juga Wak Daeng ya.
2: Iya.
0: Oke, Wak Daeng, request lagu apa sekarang?
2: Lagunya apa ya? Satu Rasa Cinta aja.
0: Satu Rasa Cinta miliknya siapa?
2: Ya boleh-boleh aja yang kita ini.
0: Oke, coba ini cari ya. Dulu, siap-siap.
2: Oh, yang remix itu ada ya.
0: Mm-mm.
2: Oke deh, persen ada Pak Inggris ya. Nah, terus ada di sana ada Pak Gerodak juga, ada Pak Putuwi juga, ada Pak Juru Tajir juga, ada Pak Juru Malyasa juga, Bu Resmi, terus Bu Ketut.
0: Wak Daeng,
2: ya.
0: Ini yang Satu Rasa Cinta ada miliknya dari Sasha Arkisna.
2: Ya, boleh.
0: Yang ini ya maksudnya mungkin ya?
2: Ya.
0: Oke, semoga aja benar ya.
2: Ya.
0: Oke, lanjut buat siapa lagi?
2: Pokoknya yang kuplu lah, ada ya Satu Rasa Cinta.
0: Di sini nggak ya. Ada keterangan kuplunya, no?
2: Oh gitu.
0: Mm-mm, cuman judulnya aja ada.
2: Iya, iya.
0: Karena ada dua versi, ada miliknya Sasha Arkisna sama Andra Respati.
2: Oh, yang Saskia aja.
0: Andra.
2: Yang Saskia.
0: Coba oh, yang Sasha. Ya. Sasha, oke. Okay.
2: Sudah.
0: Baik.
2: Ada Mbak Eli Kampung Mariga.
0: Mm-mm.
2: Beli tawan juga di Jagok sana juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus di Tegal Malor ada Bu Puspa juga, Bu Jiru Puspa juga.
0: Mm-mm.
2: Ada siapa lagi? Bu Kartini, Bu Kartika di barat sana, Pak Dago juga, Pak Dewan ada juga, Pak Olala juga.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada siapa lagi? Pak Bunga juga, ada Pak Arismero di VC juga, pokoknya semuanya.
0: Oke, okay, siap.
2: Jadi buat kayaknya aktivitas saja tetap semangat. Okay. Yuk, makasih.
0: Terima kasih kembali Wak Daeng yang ada di kawasan Jala Putih sana. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena di WA tidak ada yang gabung, ini sapa di 24644 lagi ya. Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang Mbak Eni cantik.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Iya, sapi ini Robin.
0: Siapa
3: Nyoman,
0: ya?
3: Nyoman, selamat jangan.
0: Ibu Nyoman, amun bu mekele, sing masuk yuk sapin, Bu Buin.
3: Sing masuk, padahal bu mencet-mencet.
0: Inggi. Lagunya Nyoman, apa, Ibu? Yang?
3: Kali minit yang gak kebuk kepala.
0: Oh, inggi. Ampura nih, inggi. Tiang siaran soalnya, gak tahu nih ke mau kesana. Inggi, ampura. Inggi, lagunya apa? Inggi, apa lagunya, Ibu?
3: Lagunya Sebab Akibat dari Itje Trisnawati.
0: Sebab Akibat dari Itje Trisnawati. Ya. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Salam Ibu ya.
0: Mm-mm, silakan.
3: Salam buat Pak Inggris, Cijek Bile, Bu Resmi, Bu Manda, Mak Ini, Mas Wawan, Pak Made. Made Tokyo.
0: Nah, beli Made Made, oke. Okay.
3: Beli Made Tokyo. Pak Maliarse, Abu Atik BT, Bu Wanda, Pak Lile. Ya, salamnya untuk semua aja Mak Eni.
0: Iya. Yeah.
3: Biar banyak yang masuk Mak Eni. Terima kasih Mbak Eni.
0: Inggi, terima kasih kembali Ibu Nyoman dari Banyuning. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Besok-besok kalau ada waktu ini pasti mampir ke rumahnya Bu ya. Sebenarnya kita satu desa sih tinggalnya. Cuman mohon maaf belum ada waktu karena masih rempong ada bocil, jadi belum bisa main-main ke rumahnya Ibu Nyoman. Mungkin lain waktu ya. Oke, selamat siang dulu buat Pak Depong yang ada di Pemaron. Ibu Wahyu Amerta, rahayu ge, Inggir Hayu Muali Ibu. Sehat selalu, semoga semakin lancar Wahyu Amertanya. Kemudian Mbak Niriani Indi, salam buat Bu Resmi, Bu Kartika, Widi Tokyo, Inggi. Mat siang Mbak Eni, selamat siang Mali, Pak Depong. Kemudian Pak Komang Yase, salam kenal, saya dari Selat Anturan, Inggi. Salam kenal Muali Pak Komang. Kemudian ada siapa lagi ini yang sudah bergabung di live TikTok Mbak Irna. Ini barang Eni ya, Mbak Niriani Indi, bukan barang Mbak Irna. Mbak Irna mungkin lagi tidur di rumahnya ya. Terima kasih. Kemudian selamat siang juga buat yang sudah bergabung. Ada siapa lagi ini yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih. Ah, ini siapa ini? Seperti teman SMP Tiang. Engge, tidak ada foto, tidak ada nama, siapakah dirinya? Nama penyiarnya siapa, Engge? Nama penyiarnya Eni. Ini dengan siapa dulu? Enggak ada namanya. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok kami. Terima kasih yang sudah bantu-bantu tab layar. Wah, makasih banyak nih buat yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Selamat siang juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mat Siang Medangdutan, saya Pak Nyoman Dewantara kirim salam buat Belitawan di Tembok, Nini Jerusalem Mekar, Cieli. Kemudian ada siapa? Ayu Sukerti, Bu Kartika, Bu Kartini, Jero Puspa, Pak Cip, Nyoman Astawa, Bu Bung 12, Bu Ari 12, Pak Banu, Peka Olala, Bapak dan Ibu Cebol, ucapannya merdeka ke tahun 81, semoga lebih maju dari tahun sebelumnya. Inggi, terima kasih. Pak Pipit, selamat siang. Salamnya buat Pak Putu Wayang, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Armade, Wak Daeng, buat Deni, makasih. Makasih kembali buat Pak Pipit yang juga selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu, ada Cita-Citata, Bahagia Itu Sederhana. Kemudian ada Sasha Arkisma, Satu Rasa Cinta, dan juga Itje Trisnawati, Sebab Akibat.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 WRRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali Eni bakal menyapa Anda semuanya yang baru bergabung di 24644. Silakan pendengar Pro 1 sudah yang bergabung, Medangdutan, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Dadong Bular di Tiguase.
0: Dadong Buyar di Tiguase. Lagunya apa, Dadong Buyar?
1: Lagunya Hitam Manis dari Maksim.
0: Hitam Manis dari?
1: Maksim.
0: Coba ini cari dulu ya, suaranya putus-putus soalnya. Imam S. Arifin ya? Imam S. Arifin. Oke. Ya, salamnya buat siapa? Silakan dong.
1: Salamnya buat Bu Rasmi, Ari Semeru, Bu Nadira Mangkuhawi, Pak Putu Wayang, Pak Dirin, Pak Ulala. Ya, selamat selamat siang. Damai sejahtera selalu
0: baik.
1: Selamat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Dadong Buyar yang ada di kuasa sana. Mohon maaf suaranya emang putus-putus tadi ya pas request lagu, kalau gak salah miliknya Imam S. Arifin. Oke, ditunggu sudah ini siapin. Ini siapa lagi penelpon kita yang kedua, Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan. Medangdutan, selamat siang. Halo. Oke, kalau nggak ada suara ini cut ya. Ini menyapa penelpon yang lainnya yang mau bergabung. Medangdutan, selamat siang.
2: Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Kartini di Lingga.
0: Oke, Bu Kartini di Lingga. Siap, lagunya
2: siapa, apa? Siapa ya?
0: Saya dengan Eni.
2: Selamat siang, Mbak ya.
0: Oke, lagunya apa, Ibu?
2: Lagunya Termenung.
0: Termenung dari?
2: Dari siapa ya? Nggak tahu.
0: Termenung di sini ada Rana Rani, Caca Handika, kemudian Mary Majid.
2: Ya, Rana Rani ada.
0: Rana Rani, oke siap. Salamnya buat siapa?
2: Ya.
0: Silakan.
2: Ada Wak Daeng ya, ada juga Pak Inggris, ada juga Pak Nyoman Dewan Taru ya.
0: Iya.
2: Ada Banu, ada Pak Sip, ada juga Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi ya, ada juga Bu Sekaji Bule. Ini dari begini itu siapa ya?
0: Bu Nyoman.
2: Ya, sama Bu Nyoman ya. Ya, selamat siang semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Inggi, terima kasih kembali buat Ibu Kartini yang ada di kawasan Lingga sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Baik, pendengar Pro 1, ini sapa lagi Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Eni Jegek.
0: Inge, Bu Ari Jegek, apa kabar?
3: Baik, Asungkari, alhamdulillah baik. Mbak Eni, bagaimana juga?
0: Sehat, sehat.
3: Ceria, semangat, tetap 45 ya Mbak Eni.
0: Harus. Oke, lagunya apa ya?
3: Lagunya dulu Mbak Eni.
0: Apa lagunya?
3: Putri Panggung Mbak Eni.
0: Putri Panggung.
3: Dari Uus Permatasari.
0: Baik, salamnya buat siapa?
3: Salamnya tadi ada Bu Kartini di Lingga, ada Bu Asih juga di Lingga. Terus ada Dadong Buyar, Bu Daeng, selamat siang.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada
0: siapa lagi?
3: Termambut Mbak Mini, Bu Ketua Jakula, Bu Manda. Terus ada juga Mbak Eli di Kampung Baru, Nini Jero di Sari Mekar, Sari Dini, Pak Jero Maliarte, Pak Inggris, Beli Tawan, Pak Beli Komang Sujana yang ada di Ubud Gianyar sana, Bang Le, Pak Si, Pak Banu, terus ada Bang Anwar juga ya.
0: Iya.
3: Pak Tersamong, selamat siang juga, Bima Dewi. Semuanya saja dulu tanpa terkecuali, Mbak Eni.
0: Inge.
3: Bu Bunga, Mbak Wadaeng, udah belum ya? Ya ada Mbak Eni, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Bye-bye.
0: Oke, thank you, bye-bye Bu Ari di kawasan Semeru sana. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Sudah ini siapa? Tiga penelpon ya. Selamat siang dulu yang sudah bergabung di live TikTok kami. Ada siapa ini? Syamsia Esos. Baik, selamat sore dan merdeka. Merdeka kembali Mbak. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1. Kemudian ada Melayu Putu, Melaya Putu gitu ya. Putu Melaya gitu maksudnya mungkin ya. Selamat siang juga. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di live TikTok, yang sudah komen, share, like, yang sudah tap-tap layar juga terima kasih banyak. Selamat siang juga yang bergabung di WA Pro 1. Oke, ada siapa ini? Mat siang Mbak penyiar, ikut meramaikan acara Medangdutan yang begitu asyik. Salam untuk semua pendengar yang sedang dengerin acara Medangdutan, semoga selalu sehat dan bahagia. Sok semua, sok semua muali. Pak Jero Gede Dani yang ada di kawasan Tajun sana. Ibu Janura yang ada di Bangli, selamat siang Ibu. Kemudian ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar juga, katanya kirim salam buat Ibu Yuda Sangket, Pak Banu, Pak Cip, Cieli, Ibu Bunga 12, Bu Ari 12, Bu Kartini dan Kartika, Ibu Desa Redini, Pak Pipit dan semua fans RRI tanpa terkecuali. Terima kasih, terima kasih kembali. Lagunya digabung dulu Ibu ya. Kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request tadi. Ada Imam S. Arifin dengan lagunya Hitam Manis, kemudian ada Rana Rani Termenung, dan Uut Permatasari Putri Panggung. Baik, untuk 5D Dharma Wangsa di Batipulu Panjianom, terima kasih selalu setia juga mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pak Agus Susanto juga, selamat siang Ibu, selamat siang kembali. Kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Untuk siang hari ini kita kembali menyapa pendengar yang mau bergabung di 0362 24644, atau di WA call kami juga bisa di 0811 399 9790. Baik, di WA call belum ada yang bergabung, Eni sapa 24644 terlebih dahulu. Medangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu Bunga ya?
1: Iya, Medangdutan. Mau Eni?
0: Siang.
1: Selamat siang ya.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
1: Lagunya Ayo Ting Ting, apa aja boleh.
0: Yang penting Ayo Ting Ting.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Tadi ada Pak Inggris, ada Ibu Janura ya, ada Bu Resmi, Ibu Manda, atau ada Pak Dewantara, ada Peka Olala, Wak Daeng, Pak Widi Madia, ada lagi Bu Ketut, siapa lagi, Pak Gerodak ya, Pak Jeruk, terus ada Pak Jeruk Maliase ya, ya semuanya udah. Ibu Ari ya, sama Celi ya, Ibu Ari 1-2 ya, sama Ibu Mini, buat Mar, sama Tegah, makasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Bunga di kawasan Tugan Munggesana. Terima kasih sudah bergabung ya di Pro 1 RRI Singaraja. Ini siapa lagi, Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya. Pak Nyoman.
2: Iya betul.
0: Inge, Pak Nyoman mau request lagu apa Pak Nyoman?
2: Request lagu anu ya, dari Anis Marcella Yang Sayangnya.
0: Lagunya siapa Pak?
2: Anis Marcella Yang Sayangnya.
0: Yang sayang gitu. Judulnya ya. Yang sayang, di sini adanya miliknya Yuan Dari Pak.
2: Iya ya, ya boleh boleh.
0: Boleh. Oke, baik. Salamnya buat siapa Bapak?
2: Salam ya.
0: Inge silakan.
2: Salam ini.
0: Halo. Nggih, silakan Pak. Salamnya buat siapa? Silakan.
2: Ya, Pak Widi Tejoya, Pak Anu, Pak Mahnon, Pak Sata itu, Pak Mahmud. Pak Sukrajit saya.
0: Nggih.
2: Bapak Dimas lagi. Nah, siapa lagi nih? Pak Dewantara ya. Ya, kemana saja di dekat rumah ini ya.
0: Oke, nah, siap. Nggih.
2: Nggih.
0: Baik, terima kasih kembali buat Pak Nyoman di negara. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari negara. Oke, satu penelpon lagi disapa, Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, selamat siang juga, dengan siapa di mana?
3: Iya, selamat siang juga dengan siapa di mana? Bunga Cempaka di Busung Diu.
0: Bu, Bunga Cempaka di Busung. Iya, benar Ibu. Lagunya apa Ibu?
3: Entah lagu ya.
0: Nggih, lagunya apa?
3: Lagunya Cucuk Rowo ya.
0: Cucuk Rowo.
3: Iya.
0: Iya, coba ini cari dulu Bu ya. Salam
3: ya, kirim salam buat yang sudah naik ya. Salam yang sudah naik. Salam dengan Bunga, Bu. Ibu. Ibu itu siapa namanya? Bu Ari ya. Gimana kabar Bu Ari Semeru ya?
0: Ibu Bunga, ini lagunya belum ada.
3: Ini lagunya belum ada. Oh, belum ada.
0: Mau diganti sama apa, Ibu?
3: Belum ada. Nah, kalau gitu Dokter Cinta ya.
0: Dokter Cinta gitu.
3: Dokter Cinta gitu. Iya.
0: Oke, coba ini cari dulu, Bu ya.
3: Ya, kirim salam lagi buat Dewi Kidawase, buat Bu Dewi Kadang Bungur, buat Dini Jika, buat Ibu Bunga Plastir ya yang tadi ya. Ya, pokoknya semua absen ya, Bu Eni ya.
0: Nggih, baik.
3: Ya, mengingat pulsanya sedikit.
0: Nggih, siap.
3: Ya, buat Bu Eni, Mas Tugas, makasih.
0: Nggih, terima kasih kembali. Bu Bunga Cempaka di Busung Biu, terima kasih banyak sudah bergabung. Lagunya Riri Reina Dokter Cinta, baik, ditunggu ya. Nanti ini puterin, terima kasih banyak. Kemudian selamat siang juga buat siapa ini, Pak Madi Darmawangsa tadi udah. Halo Mbak Eni, selamat siang Medangdutan. Inge, selamat siang kembali Bu Ketut yang ada di Tejo Kule ya. Terima kasih. Kemudian Ibu Janura tadi udah. katanya kirim salam buat Sri BT, buat siapa nih, Ari BT gitu ya, Ari Semeru, Desa Redini, Bu Resmi, Taci Eliana, Mini S, Mbak Ira, Jiro Wibawa, Haji Mangku Mariarse, Haji Mangku Madewangse, Pak Astawa, Pak Olala, dan Pak Jero, Pak Inggris, Blitawan. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih kembali sudah bergabung Ibu, selalu setia mendengarkan Pro 1. Kita kembali dengarkan 3 lagu, ada Ayu Ting Ting, Eni Kasih Yang Indonesiaku Berkarya Hanya Untukmu ya, untuk Ibu Bunga di Tukan Mungge, karena masih hari kemerdekaan. Eni Kasih Yang ada nuansa merdekanya, ada nuansa Indonesianya. Oke, kemudian ada Yuwandari juga, Yang Sayang, dan lagu Riri Reina, Dokter Cinta.

0: Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
1: Saya bu.
0: Ya, Jia.
1: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
2: Saya bu.
0: Ya, Kanha.
2: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
0: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Mari isi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Siang hari ini pendengar, kita masih di Medangdutan dan kita punya waktu 12 menit ke depan. Jadi Eni kasih kesempatan 2 penelpon terakhir ya. Untuk siang hari ini yang punya kesempatan pengen bergabung bisa di WA call atau di 24644. Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, silakan yang ingin bergabung di Medangdutan, Eni sapa 2 penelpon lagi. Medangdutan, selamat siang. Oke, terima kasih. Dikasih kereta api lewat ya, tututut. Oke, terima kasih banyak. Pendengar, Eni tunggu 2 penelpon terakhir. Kalau nggak ada, nanti Eni bakal kasih lagu-lagu untuk Anda semuanya. Medang, oke, terima kasih. Yang sekedar iseng, tidak mau bersuara tapi tangannya gatel, pengen gabung ya. Oke, baiklah. Medangdutan, selamat siang.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Dengan siapa di mana? Nah, kenapa ini? Baru bilang selamat siang, udah langsung kabur. Ngomong-ngomong, Pak Banu, kenapa ini ya? Pak Banu lama tidak bergabung. Yang ada di situ Bondo biasanya setiap hari ya. Semoga sehat selalu Pak Banu, Pak Cip juga di Muncar. Baik, sudah ada yang bergabung di WA Call Pro 1. Medangdutan, selamat siang.
2: Medangdutan, selamat siang. Ya, ini Bu Janji.
0: Inge.
2: Baru bisa masuk,
0: iya.
2: Sinyalnya.
0: Oke,
2: sinyal. Sinyalnya gini apa namanya, tidak mau bersahabat ya.
0: Oke. Lagunya apa Ibu Janura?
2: Ya, ini maunya gini, lagunya Bukan Pengemis Cinta.
0: Oke, salamnya buat siapa Ibu, silakan.
2: Salam-salam dulu, nah, buat Mbak Eni, selamat bertugas, buat Mbak Ari BT, Ari Ismeru, Desa Ridini, buat Bu Bunga Plastik, Mbak Desa Ridini, buat Bu Mini, Bu Taci Eliana, selamat sore ya, buat Bu Nyoman di Banyuning, Bu Ketut Deja Kule, buat Jero Manggori Bawa, buat Bu Nyoman Astawa, buat Bapak Olala, Bapak Inggris dan Beli Tawan, ya, semua-semuanya para pecinta menggoyang dangdut asing. Terima kasih Gani. Jangan dibaca WA-nya ya. Inge. Sudah jaya bisa
0: siap.
2: Masuk.
0: Inge, siap. Terima kasih buat Ibu Janura yang ada di kawasan Bangli sana. Terima kasih. WA-nya tadi sudah kebaca Ibu. Ibunya gak fokus ini dengar radio. Tadi WA-nya sudah dibaca tadi di segmen kedua ya, kalau gak salah. Oke, ini sapa satu penelpon terakhir kita. Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana? Bu Kartika ya?
3: Sekali,
0: iya, lagunya apa Ibu?
3: Mau request lagunya Akasia Rosmala yang Mama Papa.
0: Mama Papa judulnya. Miliknya siapa tadi?
3: Tasya Rosmala.
0: Di sini cuman ada lagunya dari Mansyur S bareng Madalena, Papa dan Mama, kemudian Jihan Audi, Oh Mama, Oh Papa.
3: Iya.
0: Yang mana?
3: Yang mana aja boleh.
0: Yang Mansyur ya. Oke, siap.
3: Yang Mansyur.
0: Oke.
3: Mau salam-salam dulu Mbak.
0: Silakan.
3: Buat teman-teman yang udah salam-salam ke Bu Kartika, terima kasih banyak ya. Mohon maaf, saya jarang bisa masuk soalnya nggak bisa balas. Tadi yang baru pemasan kan siapa?
0: Tadi ada Ibu Janura.
3: Oh, ada Bunda Janura ya. Selamat sore Bunda. Kemudian ada Cik Eli juga ya, ada Bu Ari Bete, ada Ibu Kartini. Juga Ibu Jero Puspa, kemudian ada Ibu Kete Jekule, ada Bunga Plastik, ada Ibu Bunga Cempaka Putih di Busung Biu ya, ada Wak Daleng, ada Pak Banu, ada Pak Inggris, ada Pak Cip, ada Pak Widin Ade Kenaro juga. Kemudian ada Pak Petuayang, ada Wak Daleng, dan salamnya buat yang udah salam-salam.
0: Inge, siap.
3: Pak di udara aja.
0: Baik.
3: Buat Mbak Eni, makasih banyak waktunya.
0: Dan siap.
3: Sampai jumpa Mbak Eni.
0: Inge.
3: Selalu ya,
0: Bye-bye. Iya, terima kasih kembali Ibu Karika menelpon kita terakhir siang hari ini. Terima kasih banyak buat pendengar Pro 1 yang sudah setia ya bergabung di Medangdutan setia bersama ini selama 5 jam ke belakang tadi. Terima kasih banyak. Maaf-maaf kalau ini ada salah kata. Ini pamit ya karena nanti ada Mbak Ayu menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Ini tutup dengan dua lagu terakhir ada Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta, Mansyur S dan Magdalena. Kemudian ada Mansyur, ini keceplosan ya, dan Magdalena dengan lagunya Papa dan Mama. Baik pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI.
0: Iya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari, pendengar untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, tentunya di Singaraja sore ini ya. Dan seperti biasa Lopina, lagu sore pilihan Anda, Ayu nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Selamat sore juga untuk pemirsa RRI Singaraja di live TikTok kami. Sehat selalu semuanya. Ada siapa di 24644 sebelum saya menyapa Mbak Mini? Halo Lopina.
4: Halo Lopina, selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan Wak Daeng ya.
4: Benar.
0: Oke, gimana? Mau denger lagunya siapa?
4: Lagunya Tip X ya.
0: Tip X yang mana?
4: Yang Mawar Hitam.
0: Mawar Hitam, oke. Okay.
4: Lagu ini terutama buat Ken Hara yang mungkin lebih monitor ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, terus juga ada siapa lagi, ada kawan di tembok sana juga.
0: Mm-hmm.
4: Terus ada Mbak Erika untuk Madu. Terus ada Puspa, terus sudah ada siapa lagi, Ibu Yuda di sana juga.
0: Mm-hmm.
4: Di seberang ada Pak Banu, Pak Acik, terus Bang Ramadan juga.
0: Yeah.
4: Di Tokyo Sarifah mungkin lagi monitor. Terus di barisan ada Pak Kartika, Pak Sumping, Pak Pipit, Pak Badimas juga, Pak Dago, Pak Jirul Maryat. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa?
4: Ada Bapak Dewan Tari, Pak Olala juga. Ada Mbak Rismeru, Ari Besi, Mbak Bunga, Mbak Mini. Terus disangkat ada Bu Yuda juga.
0: Iya.
4: Pokoknya cuma deh. Oke deh buat Mbak ini, Mbak Ayu. Aktivitas tetap semangat Ayu, makasih.
0: Terima kasih buat Wak Daeng atas atensinya. Selain Wak Daeng ada siapa nih di WA Call? Oh, ada Mbak Mini rupanya. Halo, selamat sore Lopina, Mbak Mini.
5: Oh, ini Ayu. Saya bilang siapa ya?
0: Ayu siapa ya? Kenalan dulu, kenalan dulu.
5: Kenalan dulu ya. Selamat siang Ayu.
0: Yeah.
5: Selamat sore.
0: No, kan selamat siang menuju sore atau sore menuju siang, oh beda itu, kebalik malah ini ya.
5: Kebalik. Ya sehat selalu ya.
0: Sehat ya. Astengkare. Gimana Mbak Mini mau dengerin lagunya siapa?
5: Puaskah dari Wali.
0: Puaskah. Oke.
5: Okay. Iya, dari Wali. Mm-hmm. Yang baru saya datang ya, soalnya baru datang ini, baru ganti baju langsung cus menuju Ayu.
0: Oh gitu.
5: Iya.
0: Sebentar, Walinya soalnya apa aja ya? Koleksinya ditunggu Mbak Mini. Wali.
5: Iya, salamnya. Tak ada itu.
0: Sebentar, ini Mas, yang muncul malah nenekku pahlawanku, aku bukan Bang Toyib, baik-baik sayang ya. Cari jodoh, ego kaku, dek.
5: Iya, cari jodoh aja dah.
0: Cari jodoh, iya biar cepet ini dapat jodohnya ini Mbak Mini. Banyak loh yang mendoakan Mbak Mini supaya panjang umur, dientengkan jodohnya.
5: Iya, sehat.
0: Oke.
5: Iya, salamnya untuk ke semuanya yang sudah nguling dari acara dangdut sampai sekarang.
0: Yuh.
5: Dari A sampai Z. Terima kasih Ayu, terima kasih yang sudah nguling. Lagi capek nih, digabung aja dulu ya.
0: Siap.
5: Buat Ayu, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa lagi Mbak Mini, sehat selalu sekeluarga. Halo Lopina.
6: Halo Lopina.
0: Iya, dengan Ibu Ketut ya.
6: Ibu Kartini.
0: Oh, Ibu Kartini. Vokalnya mirip-mirip sama Bu Ketut ya. Nggih, Bu Kartini sehat selalu Bu Kartini.
6: Nggih.
0: Terima
6: kasih ya semuanya.
0: Nggih.
6: Mudah-mudahan dibalas sama Tuhan.

0: Bagi
1: Atau Pak
0: saya,
1: Stu juga
0: ya,
1: ada,
0: ada juga
1: ya.
0: Pak Sid, ada juga Pak Banu, dan juga juga Agus, dan juga Bu Resi. Tadi itu siapa ya, Pak?
1: Yang mana, Mbak Mini?
0: Oh, Mbak Mini, ya. Dan juga Mbak Manda, ahli dua-duanya, ya. Ibu Ma, ya, semuanya namanya.
1: Oke. Baik.
0: Selamat bertugas, ya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Rahayu.
1: Inggi. Salam rahayu mewali niki buat Ibu Kartini yang ada di Lingge. Sehat selalu sekeluarga nggih, Bu Kartini ya. Untuk Pak Pipit yang ada di Pengelatan mau dengerin Kereta Malam. Loh, ini versi dangdut ya. Kereta Malam jugi-jagi jugi-jagi jug. Besok aja Pak Pipit di Medangdutan. Oh, bukan dari Prengki katanya nih, tak kira dari Mbak Rita Sugiarto. Kok sama ya judulnya. Oke, dari Prengki. Ini tahun berapa ya lagu ini ya? Salamnya untuk Pak Ramadan, ada Mas Bambang, terus Mas Wawan, Pak Jero Maliarse, Bu Ari BT, buat Jeng Ayu, makasih atas waktunya, sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Terima kasih buat Pak Pipit, sehat selalu juga sekeluarga Bapak, dilancarkan rezekinya, dilancarkan dalam segala hal aktivitasnya ya. Untuk Pakak Olala yang ada di Pedawe, mat sore Lopina, mbakku yang cantik imut punya suara cetar lagi. Waduh, secetar apa ini? Secetar petir ya. Ini Pakak Olala, Pedawe hadir, mbakku baik. Sukses meniki Pakak Olala, sehat selalu. Sekeluarga kapan-kapan dolan yo. Nang Pedawe ya. Gula Pedawenya tuh memang enak gitu ya. Walaupun mahal tapi banyak yang ngeburu. Dan untuk Adida Marta yang ada di Bondalem mau dengerin lagunya Noah yang menunggumu. Oke, nanti mudah-mudahan kalau ada yang ngeblank, enggak tahu mau request lagu apa, bisa kita tawarkan lagu tersebut ya.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan berbasis gender online atau KBGO merupakan hal yang marak terjadi akhir-akhir ini. KBGO ini banyak menimpa kaum rentan seperti perempuan dan anak. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi terkait pencegahan KBGO. Mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Nimade Taryani menyampaikan perlu usaha komunal dari semua orang untuk bergerak mengatasi KBGO. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang menyebabkan pencegahannya perlu usaha bersama. Tantangan-tantangan itu sebagai berikut. 1. Kurangnya kesadaran. Kekerasan berbasis gender online masih banyak yang menganggap sebagai hal yang sepele, dalam artian hanya terjadi di online, memang ada dampaknya terhadap kita di dunia nyata. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, ternyata dampaknya banyak. 2. Kekosongan hukum. Hukum-hukum atau regulasi yang ada di Indonesia masih belum bisa menjamin secara kuat perlindungan terhadap pengguna internet terutama untuk anak. Entah itu dengan pembatasan atau dengan perlindungan lebih karena sudah diketahui bersama, anak dan perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender online ini. 3. Stigma sosial. Lebih sering kita melihat korban sebagai orang yang bersalah. Dia sudah menjadi korban tetapi juga distigma bersalah. Sudah jadi korban tetapi tetap mendapatkan stigma dari masyarakat dan ikut balik lagi ke lingkungannya. Jadi lingkungannya tidak mensupport dia untuk bisa bangkit, malahan menyudutkan korban dan itu sering sekali terjadi. Hal inilah yang menjadi tantangan mengapa akhirnya KBGO ini perlu penanganan dan perhatian bersama. Tidak hanya bisa bergerak di satu instansi saja atau di satu komunitas saja, tetapi diperlukan usaha kita bersama.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Silakan Ayu masih nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina. Lopina. Sore. Iya. Mbak Ayu, sore Mbak Ayu.
0: Selamat sore Pak England alias Pak Inggris.
1: Banyak nama.
0: Banyak nama. Kenapa? Kenapa harus nama Inggris?
1: Ya, itu kebetulan aja orang tuanya, Pak. London dulu.
0: Oh gitu.
1: Kemudian di Inggris itu kata majemuk.
0: Oh gitu. Tak kira memang Bapak lahirnya di Inggris gitu. Ya, gitu tempat ya. Tanggal lahir ya, di Inggris.
1: Gitu. Mbak Ayu.
0: Ya.
1: Apa kabarnya Mbak Ayu?
0: Baik, astungkare. Pak Inggris bagaimana?
1: Astungkare baik juga Mbak Ayu. Minta lagu Mbak Ayu.
0: Iya, apa judulnya?
1: Bukit Berbunga.
0: Jangan dong yang terlalu lama.
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Tambah lama.
1: Kasetnya semua lama.
0: Iya, kasetnya semua lama.
1: Mau itu Mbak Ayu aja ya.
0: Yang pilihkan. Oh, tidak ya. Punyakah yang disukai siapa gitu penyanyi pop Indonesianya?
1: Dulu hampa Mbak Ayu ngasih.
0: Nah sekarang Ari apa nih? Atau mau Ari dengerin Lasso lagunya juga, Noah?
1: Ari Lasso.
0: Ari Lasso, iya.
1: Yang lain hampa.
0: Selain hampa gitu.
1: Oke,
0: siap.
1: Thank you.
0: Mm-mm.
1: Salam-salam Mbak Ayu.
0: Silakan.
1: Bu Made Resmi, Citra Lestari. Mbak Ayu Mang Adan. Bu Ketut, Pak Jero Ketut Melayar, Mbak Ari BC, Mbak Ari Semeru, Bu Janura Bangli, Mbak Ketut Sukrajus, Pak Madewi di Tokyo, Mbak Kartika, Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara Banyu Biru, Jeli, Bu Nenek Jero, Pak Ketut Lajur, Pak Grodak, Mbak Bini,
0: Mbak Bini,
1: Bu Nyoman seksama, Pak Komang Armada, Bu Bunga seksama, Pak Lila Ketut, Pak Bana, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Dewan Taro, Pak Nyoman Netap.
0: Oh banyak Mas sekali.
1: Peter Mahmud, Mas Wawan.
0: Banyak Pak sekali.
1: Lano, Pak Madetawan, Pak Daeng, salam kenal Pak Daeng. Semuanya aja Mbak Ayu.
0: Siap.
1: Terima kasih nge,
0: Mbak. Terima kasih buat Pak Inggris atas atensinya. Ada Bu Ari yang ada di Banjar Tegal nih. Posisi di mana? Di kantinnya Mbak Pipit ya. Selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina. Lagu sore pilihan saya Merdeka.
0: Guys, Merdeka. Lantang suaranya mantap ini Bu Ari ya. Semangat selalu Bu Ari.
2: Ya.
0: Gimana? Hari ini di kantin?
2: Ya. Ya di kantin. Pagi sekali saya sini Mbak.
0: Aduh terima kasih sudah berpartisipasi Ibu. Oke, mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagu Cinta Terbaik dari Cassandra.
0: Cinta Terbaik, oke.
2: Salam tadi buat Pak Inggris ya, ya. Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura Celi, Pak Samong, Pak Windy Made, Pak Ribawe, Bu Kartini, Dini, Bu Kartika, Bu Nyoman di Pemenjangan, Bu Yuda, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Me Ayan, Pak Banu, Pak Cip. Ya, salam buat semuanya aja, Mbak. Ayo, buat Mbak Ayu, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Bu Ari. Ditunggu cinta terbaiknya dari Cassandra, ya. Selain Bu Ari, ada siapa di 24644? Halo, Lopina.
3: Ayo, Lopina, Lopina.
0: Iya. Dengan Ayu kah ini atau dengan siapa?
3: Dengan Dadong Buyar.
0: Oh Dadong Buyar. Kok tumben ini muncul Dadong? Kemana aja?
3: Ya mencet-mencet di dalam.
0: Oh kalah cepat aja. Gimana Dadong mau dengerin lagunya siapa?
3: Lagunya Cinta Karena Cinta.
0: Apa?
3: Cinta Karena Cinta.
0: Oh, Cinta Karena Cinta Judika ya?
3: Iya. Salamnya buat Mbak Ayu. Salam sehat, salam tangguh.
0: Merdeka. Wes, merdeka. Terima kasih.
3: Salam buat Bu Ari. Buat Bu Resmi, Mbak Ayu, Mbak
0: Iya.
3: Bak lawan ini. Ya buat semangat. Selamat sore. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Buat Mbak Ayu, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih buat Dadang Buyar, ditunggu lagunya Judika. Tapi semoga ada nih ya, cinta karena cintanya. Kalau nggak ada, tapi sepertinya ada, ini banyak nih koleksinya si Judika ya. Cinta Satukan Kita, terus apalagi nih, Kau Penyelamatku Karena Wanita. Sudah tak ada lagi, yang mana ini ya, Cinta Karena Cintanya. Semoga ada, kita masih cari-cari ya. Inspirasi. Ya, untuk Om Putu Wayang yang ada di Tejakula ya, mau lagu Perjalanan. Perjalanannya yang nyanyi siapa ini? Om Putu Wayang atau siapa nih? Salamnya buat Mbak Pipit katanya, terus ada Bu Ari BT dan Pak Pipit Boy. Oke, sukses Om Putu Wayang, sehat selalu sekeluarga. Bagaimana biasanya sore-sore gini ngopi ya? Banyak sekali teman kopinya. Ada pisang, ada godosele, ada apa lagi nih? Dan kawan-kawannya ya, yang pastinya 4 sehat 5 warak. Iya enggak Om Putu Wayang?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Ya, pendengar, mumpung masih ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan. Jadi untuk Anda yang ingin ikutan kembali di Lopina, lagu sore pilihan Anda, Yunan masih nantikan atensinya ya. Ada siapa di 24644? Halo, Lopina.
1: Lagu sore pilihan Anda, Mbak Ayu Sundari.
0: Iya. Ibu Nyoman.
1: Ini ingetan ya nih. Ya, Ayu, ada yang sangkat itu. Positif buat Mak Eni, sama sekali yang kaget karena aman Mak Eni.
0: Oh gitu.
1: Terbayang.
0: Inggi.
1: Banyak Mak Ayu.
0: Inggi. Inggi, sami-sami Ibu.
1: Ini dang buat yang ini membalas kebaikan Ibu, ya mau kejangan itu.
0: Inggi, siap. Inggi, yang penting sehat Bu ya.
1: Singkarin.
0: Inggi.
1: Jangan
0: lagi, Bu. Napi, Bu Nyoman.
1: Lagi mimpi.
0: Mimpi?
1: Dari Anggun.
0: Mimpi Anggun, oke.
1: Iya.
0: Wenten.
1: Salam gede, Bu.
0: Silakan.
1: Salam buat Pak Inggris, Bu Kartika, Mas Wawan, Bu Janura, Mbak Mimi, Mbak Sire ada lagi.
0: Sire.
1: Mbak Manda. Ini salamnya usahanya nonton Mbak Ayu.
0: Inggi.
1: Ajang Mbak Ayu. Ajang tugas semua Mbak Ayu.
0: Muali, Bu Nyoman. Semangat selalu, Inggi. Wah, satu penelpon lagi deh. Ayu nantikan sebagai juru kunci di Lopina ya. Karena waktunya sangat terbatas. Halo, Lopina.
2: Halo, Lopina.
0: Aduh, Bu Bunga, lagu sore pilihan Anda.
2: Iya, lagu sore pilihan Anda, Merdeka.
0: Merdeka. Gimana?
2: Ada Ibu Nyoman ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Jero, Ibu Jero Puspa. Lagi ada Ibu Jamura. Ada siapa, Pak Daeng ya. Ada Pak Dewan Karis, Ibu Kartika. Siapa lagi? Ya sama ya.
0: Ingat tang request lagu nih.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa? Mau dari Noah?
2: Oh ya, boleh.
0: Oke, ditunggu ya.
2: Ya, buat sama tugas. Terima kasih.
0: Yuhu, terima kasih buat Ibu Bunga atas atensinya. Ini menjadi juru kunci di Lopina. Sebentar kita putarkan Noah dengan Menunggumu ya. Terima kasih yang sudah ikutan ataupun yang hanya mendengarkan saja melalui live TikTok RRI Singaraja. Semoga semuanya sehat, dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Jangan lupa tidur yang nyenyak ya. Olahraga yang teratur, jaga kesehatan juga. Yang sudah berhasil on air di Lopina sore hari ini. Kalau yang belum sempat on air bisa nanti dijebak ataupun di ruang rindu ya. Wak Daeng, Ibu Kartini, Pak Inggris, Dadong Buyar, Bu Nyoman, Ibu Bunga, Pak Olala, Dida Marta, Mbak Mini S, Ibu Juru Puspa. Oh sebentar, ini sepertinya belum ada yang tak baca ya. Sepertinya udah semua ya. Bunda Janura mau kirim salam katanya ke Mbak Pipit, Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Bunga Plastik, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Jeru Ribawa, Pak Astawa, Pak Olala, Pak Inggris, Blitawan, dan Pak Cip, Pak Banung. Oke, terima kasih. Salam rahayu mewali, Bunda Janura. Ada Bu Jeru Ring Tegal Mawar, salamnya ke Wak Daeng, Mbak Mini, Bu Kartini ini ya, Dadong Buyar, Ibu Kartika, Bang Le, Mas Alvin, dan ke semua fans RRI. Katanya ini Pak Olala, semoga sehat dan kompak selalu. Mau dengerin Bendera dari Coklat. Oke, terima kasih Bu Jeru Puspa. Salam rahayu untuk keluarga.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

rupiah tahun emisi TE 2022 merupakan yang terbaik di dunia. Predikat ini didapat rupiah dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 International Association of Currency Affairs atau IACA di Meksiko. Terlepas dari pencapaian itu, dalam pecahan uang kertas tahun emisi 2022 terlukis potret sejumlah pahlawan nasional yang ikut menghiasi tampilan rupiah. Gambar tokoh-tokoh ini sengaja dimasukkan dalam rupiah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa. Lantas, siapa saja pahlawan nasional yang potret dirinya terlukis di uang kertas rupiah? Yang pertama, ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sosok presiden dan wakil presiden pertama ini kerap menghiasi pecahan uang 100 ribuan. Keduanya merupakan tokoh yang berjasa sebagai proklamator sekaligus pendiri bangsa. Kedua, ada Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang merupakan tokoh nasional lain yang turut menghiasi uang kertas Indonesia, yaitu Rp50.000. Beliau sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan selama 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastro Miyajoyo. Ketiga, Dr. GSSJ Ratulangi. Pada pecahan uang kertas 20 ribuan berwarna dominan hijau ini dihiasi dengan potret Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Ia merupakan pahlawan nasional dari Minahasa. Keempat, Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah pahlawan asal Biak, Papua yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1921. Saat ini, potret wajahnya dijadikan gambar dalam uang Rp10.000. Franz, orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di Papua. Selain itu juga, ia pernah menggagas pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda tahun 1948 dan membentuk partai politik Irian yang menuntut supaya Netherland New Guinea digabungkan kembali dengan Indonesia. Kelima, Dr. K.H. Idam Halid. K.H. Idam Halid adalah tokoh nasional asal Kalimantan Selatan yang wajahnya juga terlukis di rupiah. Idam sendiri merupakan salah satu kiai kenamaan Nahdlatul Ulama atau NU. Pria ini muncul dalam pecahan Rp5.000. Selanjutnya, ada Muhammad Husni Tamrin. Sosok Muhammad Husni Tamrin menghiasi tampilan uang Rp2.000 dengan warna dominan keabu-abuan. Ia merupakan pahlawan asal Betawi yang kerap menentang pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir ada Cutnya Mutia. Wajah pahlawan wanita asal Aceh ini turut menghiasi uang kertas Rp1.000 yang didominasi dengan warna hijau kekuningan. Cutnya Mutia merupakan pahlawan perempuan yang berjuang melawan penjajahan Belanda.

Iya, pendengar, pemerintah desa Pejarakan Kecamatan Grogak mulai mengantisipasi pertumbuhan populasi anjing dengan melakukan sterilisasi dan kastrasi terhadap 20 ekor anjing ya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengendalian populasi sekaligus mencegah penyebaran rabies. Sterilisasi tersebut menyasar anjing peliharaan maupun anjing liar yang berada di wilayah desa Pejarakan. Program ini mendapat dukungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng yang menyediakan tenaga dokter hewan, vaksin, serta sarana pendukung tindakan sterilisasi. Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gede Melandrat mengatakan pengendalian populasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan rabies, apalagi permintaan masyarakat terhadap layanan sterilisasi anjing selama ini cukup tinggi. Sementara kemampuan pelayanan masih terbatas karena biaya obat bius dan sarana pendukung yang relatif mahal. Menurutnya, PMK Buleleng mulai menyediakan anggaran khusus untuk kebutuhan bius kastrasi dan sterilisasi pada 2026. Dari anggaran tersebut, program sterilisasi ditargetkan menyasar sekitar 96 ekor anjing karena sebelumnya keterbatasan obat bius menjadi salah satu kendala dalam memenuhi permintaan masyarakat. Kini Distankan Buleleng telah memiliki persediaan obat bius serta didukung peralatan yang dimiliki dokter hewan termasuk dokter hewan ASN. Melandrat mengatakan sterilisasi tetap dilakukan berdasarkan permintaan dan kondisi di lapangan. Dan pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan sterilisasi terhadap seluruh populasi anjing karena jumlahnya cukup banyak dan layanan juga memiliki keterbatasan kuota.

0: Hello?
1: Bicik.
2: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan kuping tiang yo. Karena ngujang.
1: Si leje pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel, kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Ulingi biman kuda alam nih.
2: Kuda alam, kuda alam. Nih mare je, sing kabok-kabok kalah oh. Nih, Kang Gua, 5.000 dogen.
1: Mimi jepede deh loh. Sepala satu sahne bang beli loh. Pang liunan mukup loh. Beh, tenang, pasti mukup ya ini.
2: Awas nyanan kalah nah. Karsing kejak kanang. Beli, kuda mukup beli. Main nak uliang pestiangi beli.
1: Loh, sabar-sabar mah dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
2: Neh, dayanin sube. Dingoang je munyen tiange kapah-kapah beli. Sing ada melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing keto. Kanggoang jadi mekente beli. Abulan dogen.
1: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi sumpah suut bebeli metogelan nih loh.
2: Tiada maaf bagimu ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: terlewatkan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. Berbagai program mulai dari perbaikan infrastruktur irigasi, penyediaan benih unggul, hingga penyaluran subsidi pupuk terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kesejahteraan petani. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pembangunan sektor pertanian dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga memastikan petani memperoleh dukungan sarana produksi yang memadai agar mampu menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Buleleng.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
2: Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana keabadian. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan ke Pulau Buru karena kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya itu dengan membuat karya tulis. Bumi Manusia adalah sebuah novel fiksi dengan genre drama histori yang memiliki setting di kehidupan periode penjajahan Belanda. Novel Bumi Manusia memiliki nilai amanat yang bisa dikatakan luar biasa, baik itu tersurat maupun tersirat. Dari situ pula kita dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang dikisahkan dalam novel ini. Setiap cerita yang ditulis sangatlah kompleks, tampak ada penegasan dari Pramudia selaku penulis yang disisipkan secara luar biasa, yaitu terkait kemanusiaan dan perjuangan orang-orang pribumi dalam melawan penindasan para penjajah. Dapat dikatakan bahwa Pramudia telah berhasil merepresentasikan konsep tersebut ke dalam sebuah karya tulis yang apik dan elok serta layak untuk dinikmati oleh siapapun. Tidak hanya itu, ada pula penyingkiran budaya Jawa Kolot oleh orang pribumi. Selain itu, ada perjuangan wanita yang didiskriminasi oleh para penjajah, bahkan bangsa sendiri. Kemudian, perjuangan mendapatkan pendidikan yang layak serta pengenalan budaya bangsa yang amat berarti. Di balik semua keunggulan novel ini, tentu ada sisi kelemahannya. Itu ditandai dengan banyaknya istilah-istilah atau kaidah bahasa yang kurang familiar di pikiran atau kehidupan para pembaca di zaman sekarang. Sehingga kamu mungkin mengalami kesulitan dalam memaknai istilah atau kaidah bahasa yang ada di dalam cerita. Mungkin hal itu dikarenakan novel ini menceritakan zaman kolonial Belanda. Tapi, di balik kekurangan itu, tidaklah menutupi berbagai pelajaran positif yang dituangkan oleh penulis di dalam novel ini. Novel Bumi Manusia tetap layak dibaca dan dinikmati, bahkan sampai saat ini. Dengan kata lain, novel ini tidak akan habis termakan waktu.
3: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Harus ingat pada sepejabat secara filosof. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
3: Selamat sore pendengar, Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Sementara itu, sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyuasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Raksa. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Ayu Sundari. Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang dinilai penting adalah memastikan lembaga peradilan tetap merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan.
1: Itu harus ingat pada pejabat secara filosof. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
4: Peradilan yang merdeka dan independen menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Setiap penegak hukum, khususnya hakim, harus mampu menjalankan tugas tanpa intervensi kekuasaan. Kekuasaan politik maupun kepentingan lainnya. Guru Besar Universitas Warmadewa, Prof. Ketut Rai Setiabudi mengatakan, inti dari peradilan adalah memberikan rasa keadilan baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas. Independensi menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap penegak hukum.
5: Memang inti daripada peradilan itu kan keadilan. Bagaimana para penegak hukum itu bisa memberikan rasa adil, keadilan baik bagi yang bersangkutan maupun adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penegak hukum yang memutuskan masalah keadilan itu harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan politik dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi inti daripada untuk mewujudkan keadilan.
4: Prof. Ketut Rai Setiabudi menilai penegakan hukum perlu diperkuat melalui perbaikan kualitas aparat penegak hukum. Hukum yang baik menurutnya tidak akan menghasilkan keadilan apabila tidak ditegakkan oleh aparat yang memiliki integritas dan bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya.
5: Nah, ini penegak hukumnya ini yang perlu kita perbaiki. Karena hukum yang baik itu ditegakkan oleh aparat yang kurang baik, hasilnya tidak baik. Tapi sebaliknya, walaupun hukum yang jelek, aparat hukum yang menegakkan itu baik, itu pasti akan baik. Kenapa? Karena bertanggung jawab ke atas. Ingat pada sumpah jabatan ini. Semua pejabat itu harus ingat pada sumpah jabatan secara filosof. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
4: Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi proses penegakan hukum. Pengawasan dari masyarakat didukung sarana dan prasarana peradilan yang memadai. Diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan peradilan yang merdeka dan berkeadilan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Ratusan warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-81 melalui perolehan remisi umum. Para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerah.
6: Yang bebas mudah-mudahan dapat produktif.
7: Momen hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 membawa angin segar bagi 123 warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2B negara Senin kemarin. Melalui perolehan remisi umum atau RU, para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerahnya. Harapan besar tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Jembrana Imadi Kembang Hartawan usai memimpin upacara peringatan HUT RI sekaligus penyerahan surat remisi secara simbolis. Bupati menegaskan bahwa bekal pembinaan kepribadian maupun kemandirian selama berada di rutan harus menjadi modal utama warga binaan saat membaur kembali dengan lingkungan sosial.
8: Saya juga berharap masyarakat bisa menerima, ya, karena mereka sudah dibina di sini, dididik, sehingga menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik. Siap kita ajak membangun desa, membangun Jemberana.
7: Kepala Rutan Kelas 2B Negara, Igusti Agus Putra Mahendra menyampaikan bahwa remisi ini tertuang dalam keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI nomor PAS Trip 1453.PK.0503 tahun 2026. Dari total usulan yang disetujui, sebanyak 122 orang menerima remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman dan 1 orang menerima remisi umum 2 langsung bebas.
9: Banyak 123 orang yang mendapatkan remisi, jadi 122 masih ada sisa pidananya, kemudian 1 orang hari ini langsung bebas.
10: Besaran remisi
9: 1-6 bulan.
7: Warga binaan yang langsung menghirup udara bebas atau RU2 merupakan terpidana kasus pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur setelah mendapatkan potongan hukuman 2 bulan. Sementara itu, kasus narkotika masih mendominasi daftar penerima remisi seiring dengan tingginya proporsi kasus tersebut di dalam rutan. Pemberian hak remisi ini bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan wujud apresiasi atas ikhtiar warga binaan yang berkomitmen memperbaiki diri agar siap berdaya guna di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyuasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Raksa.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
11: Sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri pada Minggu kemarin. Aksi perdana komunitas Kurma Segara Raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dihadiri Bupati Buleleng Inyoman Sujidre, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Buleleng Igede Melandrat, serta masyarakat dan anggota komunitas. Komunitas Kurma Segara Raksa merupakan komunitas yang beranggotakan nelayan dan relawan di bawah naungan Desa Adat Banyuasri. Komunitas ini terbentuk pada 10 Mei 2026 dan sejak awal berdiri telah melakukan penyelamatan serta penetasan telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Kurma Segara Raksa, Inyoman Satwika, mengatakan 100 tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan mandiri para nelayan dan relawan komunitas.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya. Karena Banyuasri mengagendakan rencana membuat grand design untuk di kawasan ini, di kawasan Pantai Camplung. Jadi wisata bahari dengan wisata selain tukik, kita juga ada kuliner, ada water sportnya, ada spiritualnya. Itu grand design kita. Nah, sekarang kita memulai dengan pelepasan tukik.
11: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengapresiasi inisiatif masyarakat Desa Adat Banyuasri dan komunitas Kurma Segara Raksa yang secara swadaya membangun penangkaran sederhana untuk menyelamatkan telur-telur penyu. Menurut Sujidre, kawasan Pantai Camplung hingga Pantai Penimbangan merupakan salah satu wilayah pesisir Buleleng yang rutin menjadi lokasi pendaratan penyu untuk bertelur, terutama pada periode Mei hingga Agustus. Namun telur penyu di alam menghadapi berbagai ancaman termasuk predator seperti anjing dan biawak.
12: Kita menyambut baik ya, ternyata di perairan ini, di Pantai Camplung, Desa Adat Banyuasri, tempatnya banyak tukik, penyu yang bertelur. Tapi karena ada predator atas inisiatif dari salah satu krama di sini, Desa Adat, mereka membuat penangkaran yang sederhana. Sehingga pada hari ini kita bisa melepas tukik anak penyu-penyu ini sekitar 100 ekor.
11: Pemkab Buleleng, kata Sujidre, siap berkolaborasi dengan desa adat dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian penyu. Dukungan juga akan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk sektor lingkungan hidup, serta pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan. Selain konservasi, pemerintah daerah melihat potensi pengembangan kawasan pesisir Banyuasri sebagai destinasi wisata bahari berkelanjutan. Konsep tersebut nantinya memadukan konservasi penyu dengan berbagai potensi wisata lainnya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Persoalan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan, karenanya Pertamina dimintai memaparkan secara rinci kuota LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Randi Pratama melaporkan.
13: Dari situ baru ketahuan misalnya.
14: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesalahan kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Adi menyebut, Pertamina sebelumnya memang telah menyampaikan total kuota LPG untuk Kabupaten Sumbawa, namun pemerintah daerah belum mengetahui rincian kuota untuk masing-masing agen dan pangkalan. Karena itu, Pemkab Sumbawa telah menyurati Pertamina Patraniaga untuk meminta data agen, pangkalan, alokasi, serta realisasi penyaluran.
13: Dinamika seperti ini yang kami sudah pernah surati ke Pertamina Patraniaga, untuk menyampaikan ke kami mana agen, domisilinya di mana, kemudian mana pangkalan, kemudian domisilinya di mana, sehingga ketahuan apakah agen tertentu dengan jumlah pangkalannya itu sudah memadai dan menyalurkan alokasi sesuai kuota yang diberikan oleh Pertamina Patraniaga. Dari situ baru ketahuan misalnya, apakah betul nggak penduduk miskin, terutama kalau kita pakai data di Tisen, DC1, DC2 itu menerima.
14: Pemkab Sumbawa juga mendorong penataan ulang distribusi agar pangkalan lebih merata di setiap kecamatan. Menurut Adi, sejumlah agen saat ini melayani wilayah yang terlalu luas sehingga distribusi dinilai kurang efisien. Selain itu, Pemkab Sumbawa menyoroti indikasi penggunaan LPG 3 kg oleh petani bawang. Adi menegaskan, penggunaan untuk sektor tersebut harus mengikuti mekanisme dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dan hingga kini, kata Adi, data yang diminta Pemkab dari Pertamina maupun agen belum sepenuhnya diterima.
3: Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama masyarakat. Penguatan pembinaan ini dinilai penting agar masyarakat memiliki pondasi nilai agama yang kuat dalam menyikapi berbagai perubahan dan informasi di era digital.
15: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang?
16: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Penyuluh dari berbagai agama dilibatkan untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi membutuhkan pondasi agama yang kuat agar masyarakat mampu menyikapi berbagai perubahan secara bijak. Menurutnya penyuluhan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas kehidupan beragama.
15: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang, kemajuan-kemajuan teknologi yang juga berkembang semakin pesat ya, tentu agama itulah satu pondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan.
16: Penguatan penyuluhan Kemenag Buleleng melibatkan penyuluh lintas agama untuk memberikan pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Sumarawan menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menjadi tantangan yang perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama serta kesadaran masyarakat.
15: Kita sudah senantiasa merawatnya ya. Ada beberapa penyuluh yang memang ada di kita, itu lintas agama sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, ya memberikan pembinaan, memberikan pencerahan, ya dengan harapan tentu bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng ini itu bisa terjaga, bisa terawat.
16: Penyuluhan lintas agama juga diarahkan untuk memperkuat kerukunan masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Kemenag Buleleng berharap nilai-nilai agama tetap menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan mampu menyikapi perbedaan secara bijak. Upaya ini sekaligus untuk menjaga kualitas kehidupan beragama dan kerukunan di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemkab Buleleng bersama Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersinergi meningkatkan kualitas hidup warga melalui program rehabilitasi rumah layak huni. Bantuan menyasar keluarga kurang mampu di Kelurahan Banjar Tegal dan diserahkan langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre.
16: Program rehabilitasi rumah diberikan kepada keluarga Ahmadun Susanto sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan hunian diharapkan menciptakan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi keluarga penerima manfaat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi dengan Undiksa dinilai dapat memperluas jangkauan program

0: laporkan.
1: Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GASADAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan overdimension, overload atau odol, dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata.
3: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GABASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GABASDAP, Khoiri Sutomo, mengatakan kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
2: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bundar, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi, overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Goods atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal, harus dipastikan.
3: Selain odol, GABASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Khoiri mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
2: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya, dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
3: GABASDAP berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Seri 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru.
5: Optimis dengan tim kita sendiri, dan kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan.
6: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
7: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
8: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
7: We'll see. It's interesting match and hopefully
6: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
5: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
6: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United

0: United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Sementara itu, sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Pro 1. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Swastiastu.
1: Shalom.
2: Salam sejahtera.
3: Bermula dari perbedaan, tumbuh dari keragaman, bersatu menjadi kekayaan. Kebinekaan Indonesia adalah anugerah terindah, adalah takdir Tuhan. Mari perkokoh jati diri bangsa dengan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama, suku, adat, dan budaya.
4: Saya Indonesia.
5: Saya Pancasila.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Singaraja.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: AC. Ih, pagi-pagi lagunya galau. Ada apa sih, sis?
1: Ih, gimana aku gak galau, lu?
0: Kenapa?
1: Aku terjebak pinjaman online.
0: Astaga.
1: Ditipu sih. 7 keliling.
0: Kok bisa sih, sis? Tahu gak sih? Pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh, sis.
1: Oh ya?
0: Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh, sis.
1: Walah, berarti nggak boleh pinjam utang pinjol dong.
0: Ya, sebisa mungkin sih jangan.
2: Sembilan 7,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Kepada umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin.

pendengar, upacara melasti merupakan upacara penyucian baik untuk diri sendiri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Dalam upacara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembayangan dan biasanya mengusung pratime, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara sekale dan niskale. Tujuan upacara ini adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan serta meningkatkan kesadaran umat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

adalah tarian sakral masyarakat Desa Bunutin, Kintamani, Bangli. Para penari menggunakan pakaian yang terbuat dari daun pakis dan bun yang didapat melalui ritual khusus di Alas Belanga, Jaba Pura Dalem Dasar, Desa Bunutin. Disusun sedemikian rupa, membentuk kerucut serta menggunakan buah boka. Tari monga ditarikan 11 orang pemuda, dipentaskan 2 tahun sekali saat wali pawangan di Pura Bali Agung Bunutin. Diawali dengan upacara ngawiwit pada Pura Mekase di Pura Sanghyang Baruna, lalu saat sase kapat dilaksanakan wali mataur dengan sarana babi dan anjing Bang Bungkam. Saat wali mataur, ada ritual metepuk tepung suci untuk mengetahui ada atau tidaknya hama di desa tersebut. Pangwangan bertujuan untuk memperkecil hal-hal negatif, termasuk hama yang cenderung mengganggu ketentraman warga.

0: Singaraja sore ini.
1: Terkait informasi di tengah tuntutan hidup yang semakin cepat dan kompetitif, mencari rejeki seringkali menjadi fokus utama banyak orang. Bekerja keras, mengejar penghasilan, dan memenuhi kebutuhan hidup dianggap sebagai ukuran keberhasilan. Namun di balik kesibukan tersebut tidak sedikit yang justru merasa lelah, gelisah, dan kehilangan ketenangan batin. Penyuluh agama Hindu Mardiasni dan Nurhayati menyampaikan melalui sudut pandang ajaran keseimbangan hidup, disampaikan bahwa rejeki atau harta memang menjadi bagian penting dalam kehidupan, tetapi cara memperolehnya dan cara mengelolanya sangat menentukan keseimbangan hidup seseorang.

0: Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Satu RRI Singaraja.

Ya, pendengar, nanti dengan berakhirnya satu buah single dari Mahalini dengan Bohongi Hati, sekaligus saya Sundari pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda untuk Singa Raja sore ini di edisi Selasa ya 18 Agustus 2026. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Buddha terkait topik menghormati leluhur dalam agama Buddha oleh Pandita Muda Made Karuna. Dan selepas mimbar agama Buddha, seperti biasa tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

Sambato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sukihontu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita di mana kita dapat menyisihkan waktu yang kita miliki untuk bisa mendengarkan dhamma guna memperkokoh keyakinan, memperluas pemahaman, dan yang paling penting adalah mempraktikkan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dhamma dengan tema menghormat leluhur dalam agama Buddha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kalau kita mendengar kata leluhur, apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Mungkin kita teringat kepada orang tua yang telah meninggal. Kita teringat kepada kakek dan nenek. Kita teringat kepada keluarga yang telah mendahului kita. Mungkin ada yang masih menyimpan foto mereka, ada yang masih menyimpan barang-barang peninggalan mereka, ada yang masih mengingat nasihat-nasihat mereka, bahkan ada yang setiap tahun mungkin melakukan kegiatan tertentu untuk mengenang mereka. Semua itu menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan dengan generasi sebelumnya. Namun pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara menghormati leluhur menurut ajaran Buddha? Apakah dengan menyembah mereka? Apakah dengan meminta mereka memberikan kita kekayaan? Meminta mereka mengubah nasib kita? Bagaimana cara menghormat leluhur yang sesuai dengan dhamma? Nah, inilah yang akan kita renungkan bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir di dunia ini tanpa sebab. Kita lahir melalui orang tua. Orang tua kita juga mempunyai orang tua, kakek dan nenek. Kita juga mempunyai orang tua. Demikian seterusnya. Artinya, kehidupan kita sekarang merupakan bagian dari perjalanan panjang keluarga dan generasi sebelumnya. Karena itu, menghormati leluhur sebenarnya juga berarti menghargai kehidupan dan jasa orang-orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengatakan, kalau bukan karena orang tua, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Nah, kalimat sederhana ini sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam. Orang tua telah melahirkan atau telah memberikan kehidupan kepada kita. Mereka memberikan perhatian, membesarkan kita. Mereka juga bekerja untuk keluarga. Mereka juga mendidik kita, walaupun mungkin mereka tidak sempurna. Mungkin ada kesalahan dalam hubungan kita dengan mereka, tapi kita tetap dapat melihat bahwa kehidupan kita ini mempunyai hubungan dengan kehidupan mereka. Nah, karena itu, mengenang leluhur bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan dhamma. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara mengenang dan menghormati mereka dengan benar. Dan menghormati mereka dengan benar.
Bapak Ibu

saudara sedama yang berbahagia, menghormati tidak sama dengan menyembah. Ini adalah bagian yang penting. Dalam ajaran Buddha, kita perlu memahami perbedaan antara menghormati dan menyembah. Menghormati berarti kita memberikan penghargaan kepada seseorang karena jasa kebajikan dan peran yang telah diberikan kepada kita. Menyembah dalam pengertian tertentu dapat berarti menganggap seseorang sebagai penguasa yang menentukan keselamatan, kekayaan, kesehatan atau nasib kita. Nah, dalam Buddhisme kita menghormat Buddha. Tetapi apakah Buddha kita hormati karena kita menganggap Buddha sebagai Tuhan yang harus memenuhi semua permintaan kita? Tentu tidak. Kita menghormati Sang Buddha karena Sang Buddha telah menemukan Dhamma, mengajarkannya, dan menunjukkan jalan menuju pembebasan atau terbebas dari penderitaan. Demikian juga ketika kita menghormat leluhur kita. Kita tidak perlu menganggap leluhur sebagai penguasa kehidupan kita. Kita tidak perlu takut kepada leluhur. Kita juga tidak perlu berpikir bahwa semua keberuntungan, kemalangan kita ditentukan oleh leluhur. Sebaliknya, kita menghormati leluhur karena mereka adalah bagian dari sejarah kehidupan kita yang telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sang Buddha sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam Sigalawada Sutta juga Sang Buddha menjelaskan bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua dan juga sebaliknya kewajiban orang tua terhadap anak. Nah, anak hendaknya merawat orang tua, melakukan kewajiban terhadap mereka, menjaga kehormatan keluarga, menjaga warisan keluarga, serta memberikan persembahan ketika orang tua telah meninggal. Atau dalam Buddhisme, kita melakukan pelimpahan jasa atau membuat patidana. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai kewajiban kepada anak. Orang tua sudah sepatutnya mencegah anak-anaknya melakukan suatu kejahatan dan mendorong anak-anaknya melakukan kebajikan, kemudian memberikan pendidikan, membantu mencarikan pasangan yang sesuai, yang baik, dan pada waktunya memberikan warisan kalau memang mempunyai warisan. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan orang tua dan anak dalam Buddhisme bukan hanya hubungan biologis, tetapi merupakan hubungan timbal balik berdasarkan cinta kasih, tanggung jawab, dan kebajikan. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal, hubungan penghormatan tidak harus berhenti. Kita masih dapat mengenang jasa-jasa mereka melalui perbuatan-perbuatan baik mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, lalu bagaimana cara kita menghormati leluhur? Nah, salah satu cara yang sangat baik adalah melakukan kebajikan dan melimpahkan jasa kebajikan tersebut. Dalam ajaran Buddha dikenal praktik patidana, yaitu melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada leluhur atau melakukan kebajikan dengan mengatasnamakan leluhur kita. Misalnya, kita melakukan berdana, membantu orang yang membutuhkan. Kita berdana misalnya ke wihara, ke panti sosial, membantu kegiatan-kegiatan sosial, dan kemudian yang terpenting adalah kita dapat menjaga sila kita dengan baik. Kita berusaha berlatih bermeditasi dan juga belajar dengan dhamma. Nah, kebajikan-kebajikan inilah yang setelah kita lakukan, kita limpahkan, kita
diatasnamakan leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal. Kita arahkan pikiran kita dengan mengatakan, semoga kebajikan yang telah saya lakukan dapat memberikan manfaat bagi para leluhur, bagi semua makhluk. Semoga para leluhur dan keluarga yang telah meninggal, apabila mereka dapat menerima manfaat dari kebajikan ini, semoga berbahagia, semoga terbebas dari penderitaan. Nah, harapan-harapan itulah yang kita lakukan ketika kita melakukan suatu kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama yang berbahagia, di zaman Sang Buddha juga terdapat kisah yang sangat menarik tentang hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal. Di sana dijelaskan di dalam Tirukuda Sutta, diceritakan mengenai para kerabat yang telah meninggal dan terlahir di alam peta atau di alam menderita. Kemudian mereka yang terlahir di alam menderita atau di alam peta tersebut, mereka mengharapkan bantuan dari keluarga yang masih hidup. Nah, kemudian keluarga yang masih hidup melakukan persembahan dan kebajikan serta mengatasnamakan para leluhurnya kepada Sang Buddha. Nah, ketika peta menerima dan berbahagia atas jasa kebajikan itu, keadaan mereka pun menjadi lebih baik. Mereka kembali terlahir di alam yang lebih baik atau alam yang berbahagia. Nah, pesan penting ini dari kisah tersebut bukan sekedar tentang memberikan makanan atau persembahan. Pesan yang lebih dalam adalah kebajikan yang dilakukan dengan tulus dapat menjadi bentuk cinta kasih kepada mereka yang telah meninggal. Nah, karena itu ketika kita mengenang leluhur, jangan hanya berhenti pada ritual. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah mengenang leluhur membuat saya menjadi manusia yang lebih baik? Kalau setelah mengenang leluhur kita menjadi lebih rajin berdana, lebih rajin menjaga sila, lebih menghormati orang tua, lebih menyayangi keluarga, dan lebih rajin belajar dhamma, maka penghormatan tersebut mempunyai nilai dhamma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kadang-kadang kita melakukan sesuatu bukan karena cinta kasih, tetapi mungkin karena rasa takut. Takut kalau tidak melakukan ritual tertentu, nanti mungkin mendapat musibah. Takut kalau tidak memberikan sesuatu, nanti leluhur menjadi marah, tidak suka dengan kita. Takut kalau tidak melakukan upacara tertentu, nanti keluarga mengalami kesulitan. Nah, disinilah kita perlu kembali kepada prinsip dhamma. Buddha mengajarkan kita untuk menggunakan kebijaksanaan, bukan hidup dalam ketakutan. Penghormatan kepada leluhur hendaknya didasari oleh rasa cinta kasih atau metta, kemudian rasa kasih sayang atau karuna, kemudian mengenang dan menghargai jasa yang telah dilakukan. Jadi jangan sampai kita menghormati leluhur karena rasa takut. Hormatilah mereka karena cinta dan rasa terima kasih kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, menghormati leluhur tidak harus selalu dilakukan dengan kegiatan yang besar. Ada banyak cara yang lebih sederhana. Yang pertama yaitu menjaga nama baik keluarga. Kalau leluhur kita telah berjuang membangun keluarga dengan susah payah, maka jangan kita rusak nama baik keluarga melalui perilaku buruk kita. Misalnya, kita jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menyakiti orang lain,
dan jangan melakukan tindakan yang membuat keluarga kita menjadi malu. Menjaga perilaku adalah bentuk penghormatan kita kepada leluhur. Yang kedua, meneruskan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh leluhur kita. Jika orang tua mengajarkan kejujuran, maka kita harus hendaknya bisa jujur. Jika mereka mengajarkan kerja keras, maka kita pun hendaknya bisa bekerja keras. Jika mereka mengajarkan kepedulian, maka kita pun hendaknya peduli kepada orang lain. Nah, inilah bentuk penghormatan yang masih hidup. Yang ketiga, mungkin merawat keluarga yang masih hidup. Kadang-kadang kita sangat rajin melakukan upacara untuk leluhur yang telah meninggal, tetapi kita lupa memperhatikan orang tua yang masih hidup. Ini perlu kita renungkan. Kalau orang tua masih hidup, jangan menunggu mereka meninggal baru kita mengatakan, "Seandainya saya dulu lebih sering menemani ibu, seandainya saya dulu lebih sering menghubungi ayah, seandainya saya dulu lebih banyak membantu mereka." Jangan menunggu rasa penyesalan seperti itu. Berbaktilah selagi mereka masih hidup. Memberikan makanan kepada orang tua, menemani mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka, membantu ketika mereka membutuhkan, dan mengucapkan terima kasih serta meminta maaf. Nah, semua itu adalah bentuk penghormatan yang sangat berharga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, penghormatan terbaik adalah menjaga atau menjadi orang yang baik. Ada sebuah pertanyaan sederhana, apa yang paling membuat orang tua bangga kepada anaknya? Apakah rumah yang besar? Apakah mobil yang mahal? Apakah jabatan yang tinggi? Ya, tentu semua itu bisa menjadi kebahagiaan. Tetapi lebih dari itu, orang tua akan bahagia ketika melihat anaknya menjadi orang yang baik, anak yang jujur, anak yang bertanggung jawab, anak yang menghormati orang lain, anak yang tidak menyakiti makhluk hidup, anak yang peduli kepada keluarga, anak yang memiliki kehidupan yang baik. Maka kalau kita ingin benar-benar menghormati leluhur, mari kita menjadi orang yang lebih baik. Jangan hanya menaruh bunga di altar leluhur, tetapi hati kita penuh dengan kebencian. Jangan hanya menyalakan dupa setiap hari, tetapi ucapan kita sering menyakiti orang lain. Jangan hanya membuat persembahan, tetapi perilaku kita penuh keserakahan. Penghormatan seperti itu belum lengkap. Dupa boleh menyala, bunga boleh dipersembahkan, tetapi yang paling penting adalah kebajikan harus selalu menyala dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, mungkin ada leluhur kita yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Kita mungkin tidak pernah bertemu mereka. Kita mungkin hanya mengenal mereka melalui cerita, namun nilai-nilai mereka dapat terus hidup melalui keturunan kita. Kalau seorang kakek mengajarkan kejujuran kepada anaknya, lalu anaknya mengajarkan kejujuran kepada cucunya, maka nilai kejujuran itu terus hidup dalam keluarga. Kalau seorang nenek mengajarkan kasih sayang, kemudian nilai itu diteruskan kepada generasi berikutnya, maka kasih sayang tersebut terus hidup dalam keluarga itu. Karena itu, kita dapat mengatakan, leluhur tidak hanya dikenang melalui foto, tetapi juga melalui kebajikan yang kita teruskan. Nah, inilah penghormatan yang sangat indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, ada satu hal yang juga perlu kita renungkan.
Kadang-kadang sebuah keluarga mewariskan bukan hanya harta, tetapi juga konflik, kebencian di antara saudara, nah, perselisihan karena warisan, masalah yang berlangsung dari generasi ke generasi. Kalau kita benar-benar menghormati leluhur, janganlah kita meneruskan kebencian. Mari kita menjadi generasi yang menghentikan konflik. Kalau dulu ada perselisihan, misalnya, mari kita berdamai. Kalau dulu ada kesalahan, mari kita belajar memaafkan. Kalau ada hubungan keluarga yang renggang, mari kita mulai membuka komunikasi yang baik. Dengan demikian, kita tidak hanya menghormati leluhur yang telah meninggal, kita juga membuat generasi setelah kita memiliki kehidupan yang lebih damai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, mari kita renungkan beberapa pertanyaan. Apakah selama ini saya sudah menghormati orang tua atau leluhur saya? Kalau mereka masih hidup, sudahkah saya memberikan waktu untuk mereka kalau mereka sudah meninggal? Apakah saya mengenang mereka dengan melakukan kebajikan? Apakah saya menjaga nama baik keluarga? Apakah saya meneruskan nilai-nilai baik yang mereka ajarkan kepada kita? Dan yang paling penting, apakah kehidupan saya sekarang sudah menjadi kehidupan yang membuat mereka bangga apabila mereka dapat melihat kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu kita jawab dengan suara keras, cukup kita jawab dalam hati. Karena dhamma bukan hanya untuk diperdengarkan, dhamma harus direnungkan dan dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dari uraian yang telah kita bahas, kita dapat memahami bahwa menghormati leluhur dalam agama Buddha bukan berarti menyembah atau menggantungkan kehidupan kita kepada leluhur. Menghormati leluhur berarti mengenang jasa mereka, berbakti kepada orang tua selagi masih hidup, menjaga nama baik keluarga, kemudian meneruskan nilai-nilai kebajikan, melakukan perbuatan baik, dan mendedikasikan jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting, menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari. Kalau kita berdana atas nama leluhur, lakukan dengan ketulusan. Kalau kita berdoa atau melakukan penghormatan, lakukan dengan keyakinan dan kebijaksanaan. Kalau kita mengenang leluhur, jangan hanya mengenang kematian mereka, tetapi kenanglah jasa dan kebajikan mereka. Dan kalau kita benar-benar ingin membalas jasa leluhur, maka marilah kita hidup sesuai dengan dhamma. Karena mungkin suatu saat nanti, kita juga akan menjadi leluhur. Anak-anak kita akan mengenang kita. Cucu-cucu kita mungkin akan bercerita tentang kita. Pertanyaannya, apakah yang ingin kita wariskan kepada mereka? Apakah harta, rumah? Apakah hanya nama? Ataukah kita ingin mewariskan keteladanan, cinta kasih, kejujuran, kebajikan, dan dhamma? Mari kita jadikan kehidupan kita sebagai warisan kebajikan bagi generasi berikutnya. Semoga para leluhur kita berbahagia. Semoga mereka yang telah meninggal, apabila dapat menerima jasa kebajikan ini, turut berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk memperoleh kedamaian. Semoga kita semua mampu menjalankan dhamma dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Sabbe Sata, Bhavantu Sukhitata, semoga

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam respon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, pertama, bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta tadi saya menghentikan bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini, kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental.

0: Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
1: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
0: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
4: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
5: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi

0: masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
2: Kenapa?
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
3: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
5: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, semoga bahagia selalu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua, dan tentunya yang hari ini lagi beristirahat di rumah, Salsa mengucapkan selamat beristirahat, atau yang hari ini lagi beraktivitas, atau yang mungkin sekarang lagi di acara Bulfest ya, Dabulaleng Festival di hari ini, pembukaannya 18 Agustus, selamat menikmati acara, dan tentunya di malam hari ini pendengar Salsa akan membahas sebuah komunitas. Kita akan ngobrol seputar komunitas di mana pelestarian budaya itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya pendengar, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan komunitas sebagai penjaga sekaligus penerus warisan budaya. Dan Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang perlindungan warisan budaya tak benda mendorong keterlibatan komunitas dalam menjaga keberlangsungan tradisi, pengetahuan, keterampilan, hingga berbagai praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam penerapannya di Indonesia, komunitas memiliki posisi penting karena merekalah yang hidup dan berinteraksi langsung dengan budaya tersebut. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendokumentasian, pelibatan para maestro, pewarisan keterampilan kepada generasi muda, hingga penyelenggaraan festival dan kegiatan edukasi budaya. Keterlibatan generasi muda juga menjadi kunci, sebab budaya tidak cukup hanya disimpan sebagai catatan sejarah, tetapi perlu terus dipraktikkan agar tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu pendengar, menjaga budaya berarti menjaga identitas dan jati diri bangsa. Ketika komunitas diberi ruang untuk terlibat, budaya tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi berbeda. Tentunya informasi ini salsa kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus tahun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kita ikuti bersama drama radio mini dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi dari RRI Kupang.

0: banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada umum penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet. Tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nama Bu Ari Semeru jadi salah satu awali dari 24644. Selamat malam, Rahajang Wengi, Jebak Bali.
1: Melisalak Peten Wani di Banyu Asri.
0: Cakep.
1: Rahajang Wengi, Jebak Bali.
0: Rahajang Wengi, ini Sasa bingung antara Papa Dimas sama Mas Wawan ini. Soalnya sama-sama pantun. Ini Papa Dimas ya, Papa Dimas ya? Apa Mas Wawan ya? Papa Dimas ini mah.
1: Beli anggur, beli nanas di Gilimanuk.
0: Cakep.
1: Syukur sinyal waras bisa masuk.
0: Nge ya. Nge, dengan siapa nih? Papa Dimas nge?
1: Kalau kemarin-kemarin sinyalnya itu anu, buah mangga, buah rambutan.
0: Cakep.
1: Gila ya, hilang ingatan.
0: Aduh, iya Sasa lengatan ini sekarang ini lama enggak dipantunin soalnya tuh bingung Niki. Nggih. Nggih, Papa Dimas Niki nggih. Aduh, Sasa bingung ini siapa ini?
1: Buat Sasa.
0: Nggih.
1: Pohon jambu di pohon gelatik.
0: Cakep.
1: Sehat selalu Tama Cantik.
0: Amin, sehat selalu juga buat Papa Dimas dan ini pokoknya Papa Dimas Sasa mikirnya ini ya. Betul nggih Papa Dimas nggih. Ya, akhirnya kan. Ya ampun Salsa setelah sekian lama ini tidak mendengar suaranya Papa Dimas nih, kangen dipantunin salah satu.
1: Biar Salsa tahu dan semua pendengar ya.
0: Nggih.
1: Sebulan Papa Dimas dengerin aja enggak pernah bisa masuk SMS tapi sampai masuk. Kendala sinyal ini.
0: Oh, kalau SMS biasanya tuh kalau yang Salsa baca tuh dari Pak Nyoman di negara Papa Dimas. SMS-nya Papa Dimas enggak masuk di sini.
1: Iya, itu dah. Berapa
0: iya.
1: Kali SMS?
0: Gak iya.
1: Mau masuk.
0: Gak masuk. Ini adanya dari Pak Nyoman yang seringnya masuk di SMS Niki. Papa Dimas gimana iya. Kabarnya? Sehat nggak?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nggak sehat selalu nggak Papa Dimas. Papa Dimas mau lagu apa iya. Malam hari ini?
1: Minta lagunya Kasatisi ada.
0: Oh kayaknya ada nih Papa Dimas dari Yan Yudik.
1: Yan Yudik.
0: Oke, Salsa siapkan sudah buat Papa Dimas. Salam-salamnya Papa Dimas.
1: Itu lagunya spesial buat Mama ya.
0: Nggih.
1: Ya, lagi masak-masak nih Mama.
0: Nggih, siap.
1: Ya. Salamnya ada Bu, ada Bang Mahmud. Terus juga ada yang di Jalak Putih tuh. Siapa?
0: Niko, Jalak Putih, Jalak Putih. Aduh, Sasa juga lupa Bapak Dimas.
1: Wak Daeng.
0: Oh, Wak Daeng, nggih, Sasa lupa Niki, Wak Daeng. Daeng,
1: Kak Apo, ada Super Ajus juga. Ada berada lewat tambang ya. Terus juga ada Mbak Ono, Mbak Ari ya. Mbak Ari. Mbak
0: Ari Semeru.
1: Mbak Ari BT juga.
0: Terus
1: nih Bu Janurat, Pak Banu, Pak Cik, Mas Anwar, Pak Nyoman Negara ya, ketinggalan ini juga. Pak Tut Lajut. Ya pokoknya kesemuanya. Ini Mbak Yeni sama Bu Mini S ini lupa nih. Ya pokoknya salamnya ke semuanya ya dibagi rata ya.
0: Siap Papa Dimas.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Salamnya ke semuanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Hari Minggu ke Denpasar.
0: Cakep.
1: Selalu sehat selalu rezeki lancar. Ya.
0: Amin. Nggih Papa Dimas. Nggih.
1: Buat Sasa selamat bertugas, nasi hangat sayur kelor.
0: Nggih.
1: Tetap semangat. Jangan kasih kendor.
0: Siap. Nggih. Terima kasih Papa Dimas sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon pertama kita. Terima kasih juga. Aduh, Salsa lama nih enggak dipantunin sebulan nih kayaknya ya sama Papa Dimas. Makanya sampai lupa suaranya sama Papa Dimas atau Mas Wawan yang biasa pantun ya. Terima kasih Papa Dimas sudah bergabung. Lagunya Kasakisi dari Yan Yudik sudah Salsa siapkan. Semoga berkenan dan bisa menghibur malamnya Papa Dimas di hari ini. Sehat selalu. Kemudian Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Setelah tadi ada Papa Dimas, sekarang ada Ibu Ari. Selamat malam Ibu. Ibu Ari Semeru, kawasan Semeru.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Desa.
0: Waalaikumsalam.
2: Jebak Bali, Jebak Bali kini.
0: Nge, lengkap banget Ibu Ari. Selamat malam, Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, astongkare.
0: Astongkare, sehat. Sehat selalu.
2: Ya, Nesalta sendiri, ya. Sendiri juga sehat.
0: Tentunya ya. Sehat, enggak nonton full face. Enggak sih ya, Bu Ari enggak nonton full face Bu Ari.
2: Belum. Tadi di tempat kerja ini.
0: Aduh. Di Lopina. Aduh di Lopina, semangat Bu Ari, salah satu temenin ya, ya sama kerja kita semangat. Nih. Iya. Ya,
2: soalnya kan dekat.

0: wisata kan tahu deket Bulpesnya ya bisa besok ya.
1: Iya betul, iya deket banget lagi. Iya Bu Ari.
0: Ya, dalam rangka 7 hari kan?
1: Iya, iya Bu Ari, ini kan lagi kerja.
0: Ya, kita, buah lengkeng, buah strawberry dulu.
1: Nge.
0: Ayo tongkrongin RRI dulu.
1: Asik. Ah ini mah dari Bapak Dimas tadi. Apa tuh? Pantunnya nyalur ke Bu Ari ternyata.
0: Itu gurunya, guru iya, pantunnya.
1: Suhu-suhunya. Enggak Bu Ari, ini sangat menghibur tentunya ini pantunnya Bu Ari juga.
0: Jadi lagunya dulu ya.
1: Mau apa Bu Ari?
0: Lagunya Nata Termos.
1: Nata Termos.
0: Nata Termos. Dari Trio Januari.
1: Tata Termosnya belum ada ini Bu Ari.
0: Ada.
1: Dari siapa? Trio?
0: Dari Trio Januari.
1: Trio
0: Nata Termos.
1: Janu. Kalau Trio Januadi Nata Termos kok belum ada ya? Belum ada Bu Ari.
0: Belum masuk ya?
1: Iya, adanya Agat, Kupu-kupu Peteng, Stop Cemburu.
0: Oh, kalau gitu dari anu siapa tuh Widi Widiana bareng Da Uli yang judulnya
1: Sing Dadi Nakal. Nah, Widi Widiana sing apa Bu Ari?
0: Sing Dadi Nakal.
1: Sing
0: Dadi Nakal.
1: Oh, Sing Dadi Nakal. Oke, Bu Ari, salsa siapkan sudah, nggih.
0: Ya, Papa Dimas jangan nakal ya. Yes. Nanti dimain sama mama.
1: Nggih, siap.
0: Ya, salam-salam dulu ya. Ada barusan ada Papa Dimas bareng mamanya tercinta. Ada Mbak Mimi, Wadai, Mr. Mahmud, Pak Nyoman di Negara, Tante Yeni, Dadong Buyar, Bu Kartini, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Ketut Jakula, Mini Jero, Mbak Eli di Kampung Baru, Mbak Mini F di Bubunan, Belima Dewi di Pak Jero Ribawe, Pak Ketut Samong, Pak Inggris, Beli Tawan, Pak Beli Komang Sujane, okay, yang ada di Ubud Gianyar. Terus ada tambahan Sukra Ajus.
1: Okay.
0: Selam Bu Ari Banyar Tegal sudah dia mengawali Bulpesnya dia di Sasa.
1: Enggak.
0: Sudah makan sate dia.
1: Aduh Bu Ari, enggak di Sasa pengen ke Bulpes nih malam ini.
0: Iya.
1: Iya, besok Sasa nyusul deh ini ya Bu Ari ya.
0: Iya. Nanti barengan yuk.
1: Iya, yuk Bu Ari.
0: Nanti kalau Maulidnya pulang enggak, Dek Sasa?
1: Kenapa Bu Ari?
0: Pulang ke Jawa.
1: Iya, tapi bulan depan masihan Bu Ari.
0: Oh, bulan depan
1: okay,
0: ya.
1: Oke, masih bulan depan Salsa.
0: Berarti bulan Maulidnya enggak pulang.
1: Iya, enggak pulang Salsa Maulid Nabinya.
0: Oh, gitu. Okay. Ya.
1: Di sini aja Maulid Nabinya nih Bu Ari.
0: Iya, di rumahnya Bu Ari aja
1: iya, ya. Iya, siap Bu Ari. Nanti kalau sempat mampir.
0: Selamat malam semuanya.
1: Siap Bu Ari.
0: Nanti kita calling lagi di ruang
1: rindu. Ya, siap.
0: Pada Salsa Rahajang Wengi, Rahajang Tugas Susuman Tugala Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Ari nggih, tetap semangat kerjanya di malam hari sekarang di Lopina Bu Ari ya, sambil Salsa temenin juga malam hari ini kita sama-sama kerja, sama-sama semangat ya Bu Ari ya. Dan tentunya lagu yang direquest oleh Bu Ari, Sing Dadi, apa tadi enggak? Sing Dadi Nakal ya, sudah Salsa siapkan buat Bu Ari. Semoga sehat selalu dan ditunggu lagunya. Kemudian pendengar, sudah dua penelpon guys, Salsa sapa di malam hari ini. Tadi ada Papa Dimas, Bu Ari Semeru. Salsa lanjut ke penelpon. Salsa lanjut ke pesan masuk yang tadi sebelumnya nih, ada yang request guys. Selamat malam Sal, mau request lagu De Uli Surat Lamaran. Terima kasih ya. Ini dari Nidia di kawasan Lombok ya. Karena ini juga merupakan teman Pro 2 nih ya. Teman Pro 2 sekaligus menjadi pendengar Pro 1. Surat Lamaran dari De Uli sudah saya siapkan. Oke Nidia, ditunggu dan semoga bisa menghibur malam ini. Sehat selalu. Kemudian ada Blimade dan Mawangsa Dusun Batu Pulau Panjianom Sini Raja Bali hadir. Terima kasih Blimade sudah hadir malam hari ini. Sehat selalu. Kemudian ada Pak Nyamanetep. Malam gak salah, selamat malam Pak Nyamanetep. Semoga sehat selalu. Ayo naik mengudara Pak Nyoman. Kemudian ada si Roniki. Malam. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal dari Made Agus di Tigawas. Salam kenal Blimade Agus. Semoga sehat selalu. Kemudian ini tadi ada pesan masuk nih di SMS dari Pak Nyamanetep, Mbak Salsa salam rahayu dari Nyoman. Pak Nyamanetep salah, Pak Nyaman di negara tuh. Salam rahayu dari Pak Nyaman di negara. Salam rahayu Pak Nyaman. Nunas tembang Kanggoan Malu saking Banyukawe. Salam sarang Pak Widi, Pak Sukra, Ajus, Papa Dimas, Mbak Salsa, Suksma. Suksma mewali Pak Nyaman di negara sudah bergabung malam hari ini. Merequestkan lagunya sehat selalu nggih. Nanti lagunya Salsa masukkan di sesi kedua nggih Pak Nyoman nggih Kak. Nanti kalau ada Salsa masukkan di sesi kedua maksudnya. Baik pendengar Pro 1. Kemudian Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu di malam hari ini. Semoga bisa berkenan menghibur malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional. Mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 21 menandakan jebak Bali tersisa 10 menit. Dan tadi lagu Kang Gowan Malu dari Bayu KW, spesial buat Pak Nyoman di negara sudah mengudara. Dan tentunya di sisa waktu 10 menit terakhir ini, Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nih pendengar yang akan bergabung di jebak Bali. Salsa akan sapa Niki Bli Gus di Batu Bulan. Selamat malam Rahajang Wengi Bli.
1: Om Swastiastu Raja Wengi.
0: Om Swastiastu Rahajang Wengi Bli Gus di Batu Bulan. Gimana pun api gatre Bli?
1: Bece mau Salsa penapi.
0: Nge Salsa bece-bece mantan gaya Niki. Nge Bli.
1: Astung kagak kena tagang
0: nge. Nge astung kare sehat selalu buat Bli Gus nge. Bli Niki mau lagu apa lagunya nge?
1: Anis Sanjaya, Sani Seng Tain Enjoh, Wenten, gitu.
0: Anis Sanjaya.
1: Kok Anis Sanjaya, Nike?
0: Anis Sanjaya, Anis Sanjaya. Kok enggak, belum ada ya, beli ya? Dari Sireng, gitu?
1: Anis Sanjaya, Nike. Sani judulnya Seng Tain Enjoh, Nike.
0: Seng Tain?
1: Enjoh.
0: Enjoh. Salsa carikan dulu, gitu, beli. Salam-salamnya mungkin, beli, sambil Salsa carikan.
1: Bu Janura wenten Pak Banu. Keadaan ini Daniel Kroiskane berangga pasta uang ya.
0: Nge.
1: Putu Irama Sandi wenten Bu Dede Pong. Ki wenten iki keadaan ini Daniel Bu Anna Wangai Gede. Wimang Gaduh wenten iki Bapak Yong S wenten ini Putu Irama Sandi wenten Bu Dewi Ari Kungkung ya.
0: Nggih.
1: Oh, pandebi penapi gatra tara. Temangnya wenten nggih.
0: Wenten niki Bli. Sing Tain Ejoh dari Anis Sanjaya nggih.
1: Nggih, nika pun nggih.
0: Nggih, sudah Salsa siapkan niki.
1: Siap. Wajang Bo Iren juga Cece Igna.
0: Nggih.
1: Wenten niki Bo Eni tarange.
0: Nggih.
1: Bo Ayu Sundari.
0: Nggih.
1: Cuaca yang Singaraja pun api.
0: Cuaca ten Singaraja niki terpantau dingin niki Bli Gus, mungkin tapi enggak sedingin itu juga karena ada bullfest ini, jadinya kayak banyak orang niki Bli di Singaraja, jadi agak-agak apa ya, agak-agak ramai Singaraja malam hari ini.
1: Astong kaga Mas Ari.
0: Enggih.
1: Bullfestnya ngatos tanggal kuda nike.
0: Dari tanggal 18 niki Bli sampai tanggal berapa ya, Salsa tadi belum itu, belum lihat lagi.
1: Oh nge, mau gitu tak perancang nge.
0: Nge, amin, nge astung kare.
1: Nge majang buat Salsa Susmato Gara rajang tugas nge.
0: Nge, siap Bli Gus. Nge ditunggu nge Bli. Nge, om santi-santi om. Ditunggu niki lagunya Bli Gus sudah Salsa siapkan nge. Dan sehat selalu. Dan niki ternyata Bolu Leleng Festival niki sampai tanggal 23 Agustus nggih pendengar, dari 18 hari ini hari pertama Bolu Leleng Festival opening, lagi pembukaan tadi nggih sampai tanggal 23. Mungkin buat pendengar Pro 1 yang lagi senggang atau lagi ingin jalan-jalan bisa mengunjungi Bolu Leleng Festival tentunya. Dan tentunya pendengar, tersisa waktu 6 menit saja nggih niki nggih, semoga Salsa sudah menyiapkan dua lagu sebagai penutup niki. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Papa Dimas, ada Bu Ari Semeru, Pak Nyoman di Negara, Bli Gus di Batu Bulan, kemudian Bu Mini, kemudian siapa tadi nggak ada, Bu Ari Semeru, Pak Nyoman Netep, kemudian Niki, ada Mak Bli Made Agus di Tiga Wase, Bu Mini, Pak Widi, Bli Made Dharma Wangse, kemudian Pak Made Ribawa Niki nggih, Rahajang Wengi nggih Salsa jebak Bali jejak Bali kini Rahajang Wengi Pak Made nggih Salsa request tembang dari Lolot Dagang Kopi Jegek Majeng Sementon Sane sampun ke Bullfest suksma nggih Salsa suksma mewali Pak Made Ribawa, tapi mohon maaf ampureng nggih Pak Made nggih, lagunya belum bisa terputar ini karena kita sangat terbatas waktunya dan kayaknya cuma bisa satu lagu nih yang bisa Salsa mengudarakan di penghujung jebak Bali malam hari ini, tapi nanti Salsa tunggu di ruang lindu Pak Made nggih, semoga bisa berkenan bergabung kembali bersama Salsa. Kemudian terima kasih Pak dari bawah, sehat selalu. Kemudian ada Pak Samong, selamat malam Rahajang Wengi Mbak Salsa, Megatre, Sarong, Sementon, Sami pendengar setia RRI, Rahajang Wengi, Rahajang mesandekan buat Mbak Salsa, Rahajang tugas suksma, suksma mewali Pak Samong, sudah bergabung malam hari ini, sehat selalu. Kemudian ada Ibu Janura juga yang belum bisa bergabung, dan tentunya pendengar Pro 1. Satu lagu terakhir akan menjadi penutup di Jumat Pelima malam hari ini yang direquest oleh Bligus di Batu Bulan. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Jumat Pelima malam hari ini. Dan tentunya Salsa juga mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa terputar nge, karena sangat terbatas waktu. Semoga lain waktu bisa terputar, dan nanti Salsa juga tunggu di ruang rindu buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung kembali. Dan tentunya satu lagu terakhir akan mengudara menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Memasuki sesi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Buat pendengar Pro 1 di malam hari ini yang mungkin lagi istirahat atau yang lagi beraktivitas sambil ingin bernostalgia bersama kita flashback-flashback ke masa lalu sambil mendengarkan lagu ruang rindu, bisa bergabung bersama Salsa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Dan tentunya Salsa akan menyapa tiga penelpon di sesi pertama ini. Salsa awali dari 24644 nggih. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa Niki?
1: Dengan Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini, ya. Gimana kabarnya Bu Kartini, Nge?
1: Ya, kabarnya baik-baik aja, Dek.
0: Nge, sehat selalu Bu Kartini, Nge?
1: Ya,
0: Nge, Ibu, gimana? Salsa juga sehat tentunya, Niki.
1: Ya, semoga sehat.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, Nge. Bu Kartini mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya, Jangan Biarkan dari Diana Nasution.
0: Jangan biarkan.
1: Ya, dari Diana Nasution.
0: Dari Diana Nasution. Ada ini Bu Kartini sudah Salsa siapkan, Ge?
1: Ya, nyalam dikit ya.
0: Silakan.
1: Ada dari Semeru ya, dua duanya.
0: Nge.
1: Ada juga Bitawan ya, selamat malam. Ada Pli. Ada juga Pak Bano, Pak Sip, Pak Widi ya, dan juga juga Ajo ya. Ada juga
0: Adik
1: Agus ya,
0: Agus.
1: Selamat malam. Ada juga Rezeki Bu Manda Bu Mili ya. Ada juga Pak Ulala. Ya semuanya ya Dek ya.
0: Siap Bu Kartini.
1: Nggih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Rahayu, terima kasih kembali Bu Kartini. Selamat malam dan selamat beristirahat sambil mendengarkan lagu yang di requestnya yang siap mengudara dengan judul Jangan Biarkan dari Diana Nasution. Sehat selalu Ibu Kartini. Lanjut pendengar, setelah tadi di 24644 ada Bu Kartini, Salsa akan menyapa kembali di WhatsApp yang sudah bergabung Bu Ari. Selamat datang kembali Bu Ari.
2: Assalamualaikum Nisa.
0: Waalaikumsalam.
2: Jumpa kembali.
0: Selamat malam, jumpa kembali.
2: Tadi jumpa di Pro 2, sekarang di Pro 1.
0: Iya, ini berjumpa ketiga kali sama Bu Ari ini. Tadi dijebak ya sama Bu Ari, iya. Kemudian di Pro 2 tadi sama Mas Wira dan sekarang iya, di ruang rindu sama Salsa lagi nih. Bu Ari.
2: Ya, yang penting sehat, yang penting
0: amin.
2: Happy deh Salsa.
0: Nggih, Bu Ari mau lagu apa Niki?
2: Lagunya dari Thomas Haryadi Salsa ya.
0: Judulnya
2: Kecewa Dalam Setia.
0: Kecewa Dalam Setia dari Thomas Arya. Oke Bu Ari, ya. Sudah Salsa siapkan salam-salamnya.
2: Bu Kartini ya. Bu Kartini kalau bisa tolong minta nomor teleponnya. Ya kapan-kapan nanti mau ke rumahnya Bu Kartini. Tolong nanti besok kalau on air minta nomor teleponnya ya Bu Kartini ya. Ada nomor teleponnya saya aja dicatat. Boleh enggak Dek Salsa?
0: Sebenarnya ini gimana ya Bu ya? Enggak apa-apa gak tapi takutnya ya. Takutnya privasi gitu buat Bu Ari gitu. Enggak takut nanti kalau ada apa-apa gitu. Soalnya kalau nomor kan sebenarnya privasi gitu Bu. Atau mungkin ada akun sosial media gitu baru bisa itu Bu Ari.
2: Iya. Nanti kalau enggak ada di WA tolong kirim aja Salsanya.
0: Nggih, atau nanti di WhatsApp-nya WhatsApp Pro 1 dulu aja Bu Ari, nanti Salsa teruskan nomornya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Ya deh, terus salam-salamnya. Soalnya tadi udah tahu fotonya Bu Kartini kan dia lagi sakit Bu di Salsa.
0: Nggih.
2: Udah dikirim di grup tadi.
0: Nggih sih, nggih Bu. Ya. Oh, di grup.
2: Nggih. Salam-salam dulu.
0: Silakan Bu Ari.
2: Terus ada Pak Mini, Bu Bunga, Wadai, ada Mr. Mahmud juga. Tadi dijebak udah ngule-ngule yang belum kena callingan Bu Janura. Selamat malam Bu Janura, Pak Sip, Bang Anwar, Mas Alvin. Terus ada Bang Le yang ada di Jawa sana ya. Selamat malam aja. Ya Tambang, yang ada Suketi juga, Pak Agung Amal. Ya, salamnya buat semuanya saja. Tadi di Jebak udah kuling-kuling, sekarang aman bagi yang belum aja di kuling. Ya, Salsa.
0: Iya, Bu Ari.
2: Terima kasih kak waktunya deh, Salsa ya.
0: Nge, terima kasih. Nge.
2: Nanti besok ingat ke Bulpes.
0: Iya, semoga ada waktu ya Bu Ari ya. Nanti besok Salsa ya, kan sore gitu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Ari, nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Niki. Dan Salsa akan menyapa satu penelpon lagi ya pendengar sebelum Salsa putarkan lagunya di malam hari ini. Salsa sapa kembali di 2464. Ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam. Ruang dengar siapa Niki?
3: Buah nanas, buah mangga.
0: Ah, Papa Dimas, cakep.
3: Buah nangka, buah anggur.
0: Cakep.
3: Papa Dimas masih setia.
0: Asik Papa Dimas nih.
3: Waktunya RRI Singaraja mau turun dari udara, saat itu baru mau tidur.
0: Iya Papa Dimas. Ini baru tadi juga masuk ya, Salsa udah lupa lagi nih. Maaf ya Papa Dimas ya.
3: Iya.
0: Enggak, mau lagu apa Papa Dimas malam hari ini?
3: Bukan Bang Toyib. Bukan. Dari Wali.
0: Bukan Bang Thoyyib dari Wali. Oke, Papa Dimas sudah Salsa siapkan salam-salamnya.
3: Buat Mbak Ari tadi ya.
0: Inge.
3: Ya, terus juga buat Bang Le. Juga buat Mr. Mahmud, Pak Jumadengare, terus Pak Cip, lagi Pak Banu lagi. Terus juga ada Bu Kartini tadi ya.
0: Okay.
3: Bu Kartini dari Lingga. Itu putri sejati, putri Indonesia itu.
0: Okay.
3: Terus juga ada yang di sana, Pak Agus itu dari mana ya tadi ya?
0: Tiga Wase nih ku beli. Bapak, Dimas.
3: Nah, yang barusan kan di Jebak Bali ikut dia naik.
0: Okay, ini Made Agus Tiga Wase.
3: Oh, Made Agus ya.
0: Okay.
3: Terus juga ada Sukura Ajus. Terus pokoknya Bu Yeni, pokoknya semuanya ada ya.
0: Oke, Papa Dimas, mohon maaf ini ya. Lagunya aku bukan Bang Toyib, ini lagunya 2012 Papa Dimas, belum bisa masuk Ruang Rindu.
3: Oh, belum bisa ya.
0: Oke, lagu 90-an sama 80-an baru bisa nih Papa Dimas, mau diganti apa nge?
3: Berarti kalau Layar Tancapnya gak bisa juga.
0: Layar Tancap? Layar yeah. Layar Tancap ini tahun berapa Papa Dimas ya? Layar Tancap adanya Kututup Layar, Layar Tancap dari Nomo ke Westwoyo Papa Dimas ya. Salsa carikan yeah. Layar Tancap ini
3: bisa tuh, bisa
0: tahun berapa ya? Nomo ke Westwoyo 4 tahun yang lalu ini ya. Oh bisa, bisa Papa Dimas, 1988 bisa. Oh, yeah. Nggih
3: itu dah.
0: Nggih
3: aja ya.
0: Nggih siap Papa Dimas. Nggih
3: buat Salsa.
0: Nggih.
3: Di pohon pokat ada burung tandu.
0: Cakep.
3: Burung gelatik juga burung kenari.
0: Cakep.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Tambah cantik ngalahin bunga kita lestari.
0: Ya Allah, terima kasih Papa Dimas. Nggih.
3: Hari Selasa naik apa Salsa?
0: Cakep.
3: Keliling Bali jalannya pagi.
0: Cakep.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI
0: harga mati. Nge.
3: Lagunya ditunggu Salsa ya.
0: Siap Papa Dimas. Nge. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Papa Dimas ya. Terima kasih juga tentunya sudah menghibur Salsa dengan pantun-pantunnya. Duh Salsa juga lama nih gak dihibur Papa Dimas. Dan tentunya terima kasih juga doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Papa Dimas, keluarga bahagia dan sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Layar Tancap untuk Papa Dimas spesial malam hari ini. Baik mendengar, Salsa sudah menyapa tiga penelpon terlebih dahulu yang akan Salsa sapa. Tiga lagu sudah Salsa siapkan juga untuk menemani malam pendengar Pro 1. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi kedua setelah tiga lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar Pro 1 Berari Singaraja, menit 36 lepas dari pukul 22 kita memasuki sesi kedua dari Ruang Rindu Malam hari ini. Dan Salsa akan menyapa kembali penelpon di Ruang Rindu Malam hari ini nih. Langsung saja Pak Made dari bawah, selamat malam Pak Made.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi
0: Rindu, memori lewat lagu. Nggih Pak Made dari bawah, gimana kabarnya Pak Made malam hari ini?
1: Syukur, baik-baik. Semoga baik. Kita semua baik.
0: Amin. Semoga sehat selalu Pak Made nggih. Nggih, minta lagu apa nih Pak Made malam hari ini?
1: Malam-malam minta lagunya Bruri. Rindu yang terlarang.
0: Rindu yang terlarang. Brori dan Dewi Yu. Betul Pak Made?
1: Ya.
0: Oke, sudah Salsa siapkan salam-salamnya Pak Made dari bawah.
1: Salamnya untuk sahabat grup Asik-Asik Happy yang lagi nonton Bulbes, selamat menikmati. Sahabat grup Sobat A80. Salam rindu, terima kasih Mbak.
0: Siap Pak Made dari bawah, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini nge, Pak Made. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih Pak Made. Baik mendengar, sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya ya, Salsa akan menyapa, membacakan pesan yang masuk Niki dari Pak Nyoman di Negara. Selamat malam Pak Salsa, selamat malam Pak Nyoman. Selamat malam Ruang Rindu, Nyoman di Negara request lagu Kerinduan dari The Mercies. Salam ada Mbak Ari Semeru, Ari BT, Pak Widi, Pak Sukra Ajus, Papa Dimas, Pak London, Pak Mbak Salsa, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nge Pak Nyoman. Niki lagunya Salsa carikan Pak Nyoman nggih, Kerinduan dari The Mercy. Dalam Kerinduan Pak Nyoman nggih, Salsa masukkan sudah dan Salsa akan menyapa. Sehat selalu Pak Nyoman di Negara, ditunggu lagunya nggih. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu lagi penelpon nggih yang akan bergabung setelah tadi di WhatsApp. Salsa akan beralih ke 24644. Selamat malam. Ya terputus, bisa dicoba kembali nggih. Salsa akan alihkan ke Pak Mahmud. Selamat malam Pak Mahmud.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Mahmud, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik saja lah.
0: Iya, sehat selalu. Alhamdulillah Pak Mahmud. Nggih, Pak Mahmud mau lagu apa niki?
2: Lagunya Iwan Fals, Bongkar.
0: Bongkar? Bongkar.
2: Ya.
0: Bongkar Iwan Fals. Ada Pak Mahmud sudah Salsa siapkan nggih?
2: Ya, okay. Salamnya Pak Nyoman Negara, Pak okay. Juru Makuri, Pak Bu, selamat malam, buat gak ditolek aku. Sama Pak Enggir, ini Bu Kartika, Ari Smeru, Ari PT, Bitawan, okay. Bang Lin, dan kesemuanya aja Mbak. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun juga Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Pak Mahmud. Niki ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Kemudian dari Pak Made dari bawah, titip salam untuk Mr. Mahmud. Maaf tadi lupa nyolek. Iya, ini Pak Made sudah Salsa sampaikan nggih ke Pak Mahmud niki. Baik pendengar Pro 1 Rari Singaraja, karena sudah 3 lagu nggih menunggu untuk Salsa putarkan di malam hari ini, akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1 Rari Singaraja. Salsa awali dari Rindu yang Terlarang dari Brori dan Dewi Yul.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir dengan judul Bongkar dari Iwan Fals akan menjadi penutup, lagu penutup di Ruang Rindu Malam hari ini. Selalu saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Ibu Kartini, Papa Dimas, Bu Ari Semeru, Bu Janura, Bu Mini, Pak Maderi Bawa, Pak Mahmud, Pak Nyaman Negara. Kemudian siapa tadi nggih? Bu Janura, mohon maaf nggih Bu ya belum bisa bergabung. Selamat malam Mbak Salsa, moga sehat, seger selalu, sukses. Sukses mewali Bu Janura, mohon maaf belum bisa bergabung ya Bu Janura. Semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Bu Mini juga tadi belum sempat mengudara, semoga lain waktu bisa mengudara nggih. Dan ke semua pendengar Pro 1 mungkin yang di Jebak Bali dan Ruang Rindu belum bisa bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih tadi kelupaan ya ada Pak Nyaman Negara, Pak Mahmud, Pak Maderi Bawa dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan tentunya pendengar Pro 1 selamat menikmati istirahat dan aktivitasnya. Semoga lagu ini berkenan menghibur malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Amin.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 Warari Singa Raja, saatnya malam hari ini kita ikuti bersama siaran budaya dengan judul Arja Dharma Raksaka Paripurna Bak 5A. Kemudian kami hadirkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 4 sloka 4.

0: Dagnya mulai saja pas misi. Cara apa ane mulai muh di rambangan ane. Apa kita di sekarare? Apa kita ada di sekaralit? Sekar madia makem iwah sekar agungi. Ien pemekas ni cara geningan ni dewe kean ni busan di sekaralit. Ditu munguh kesurat oleh kita sang marago yogi sawara ane tuah sanang tulat tiru tur laksana yang adi ane sampun ketak subolung merah ditu tuah pemargini desang marago paranyan ngicenin ane madan sesuluh ien benah koni dewek melaksana dini dijagati dan dimenusa. Dan bina cara nak ngerakso ane madan barang utama mina kadi mirah manik yen benah kone baniraga nyangkokin mirah manike ban mas sinah luwong benaden nyane kewalo yen mirahe lantasan kuntawereyang lepotang lantasan. Singnya anut tekening cangkokane artinin tu. Tiraga melaksana benah. Pantas terluwung. Tatakin banani madan susila. Yen pelih baniraga lakar melaksana ban tatakanin tu. Ngapung kebisane. Sing ada gunane. Barang utamu nintu. Yen aliang lantasan di sekaragung ada mungut itu. Wiar tekang japo mantara yan kaslimur dening raja muang tamah. Sing ada kunipi kenok nyane gunane nawang tutur. Nawang mantara bilik-bilik liu nawang weda. Catur weda ni apal. Ban. Kewala batas bandi bisa ngerawosan. Ngerausang ni luwong, ngerausang tu luwong. Yen biasa ni dewek ngalih lelawatan. Ering ide sang meraga peradnyan. Rausang malu ide sang Prabu Dasarata. Wikan peradnyan terbatas di ngerausang. Pemargan ide sang meragu luweh. Konen batas bisa raga ngelaksana yang. Yen jani laksanang lantasang nyak. Bonemu gelang. Yen pelih ban melaksana ngapung dan dindo mekejang. Dini subuh mawi nang ada aneka bos, pedoman, penghayatan dan pengamalan. Ada pedoman ene sanang iraga tiru tulat lajin. Hayati malu suksemane renungkan mare laksana ya. Yen subuh ni tetelu ni adung beh. Sinak subuh lakari dewek nemu ane madan rah ayuk. Buku anak ema sekolah lantasan. Mila kiraga ngalih pepelajan yen sing pelik ban di SD uling TK malu ngerausang. Nyak juang TK doang tiban. Lanturang lantasang di sekolah dasar 6 tiban, subuh madan kutus tiban di sekolah kan. Lanjut lantasang bintelung tiban di SMP yang selamat sadia rakayu, subuh madan tu solas tiban. Lanjutang di sekolah menengah tingkat atas, bintelung tiban, solas jangan telupat balas. Ien ngidang lantasang di perguruan tinggi. Nganutin kadi ane mula saja tetuak iraga di sejering sekolah. Juang malu petang tiban. Pat gelas jangin petang tiban. Subuh belak kudus tiban. Tuh angon masa sekolah. Tuh lantasang leportang, lantasang di sejeruding desa pekeraman. Singnya sesuai amon ilmu nih anilakar bakatangi dewe. Nyak subuh buku rahose. Panas setahun dihapus dengan hujan sehari.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
0: Ah, cuy lah kau ni kartalo, dud, kartalo aden beli.

0: Aduh, ya nirgamang orangku mau mancing beli.
1: Kengken.
0: Tadi kangen mino pati dening pangan rakwoye. Kipola kimanusia janin mit darta yang awak duak. Nikutin awak duak, mayasin awak duak, patuh buka sesengah kira gue mancing. Kekin sing luwong ya uyumpan, ya ibanmu. Melenis yang tumati yang ngono. Gadang yang doan pemuku yang ngono. Kuning sarin madu yang ngono. Mancing ke walau di tengah kumpan misi lantas besi. Yang roos besi cenik madan kawat. Kawat misi lantas lengkong dini bematu raja si manusia. Untuk kekedas pepayas misi masih kena lengkong. Di lengkong temisi lantas muncul lanying mangan. Dini subuh manis, manis lanying bisa manis ngerasa anggau sari dong. Kau saya ide buka gending liwan na kenyiriang. Ne kasor lawan ne luweh kena sing ban benah ne luwong. Ane benah ke lawan ng belih. Oh, kerana kaitu, kaitu.
1: Man.
0: Usah kau telah rapano karya sing pagah-pagahan. Yang subuh raga demat mau sahu pasti kau gede deke gogodan. Apa kerana?
1: Man.
0: Asing tindak ang batas nepuk lawat. Ngancan ngejoh ang lawat. Ngancan ngejoh ang batas mau

0: Selesai.
1: Oh, bu, bu nu kaya tuh. Nyanyi. Aduh, betul kekurangan nekepin.
2: Aduh, ngeleng. Beli, majalahan beli mati. Cangker ngalih bin, cuman.
0: Seng tadi kok kayak itu, pokoknya dia. Ian buka kemati rawas membeli membeli mati bintulun cakap ngalih apa meyasin raga tanggung jawab dari loh mani
1: apa alih ke yo nama atas maru muntuk kan di kekini
0: kan patuh satu ini sebeliwat tujuan hidup apa makan untuk hidup apa hidup untuk makan
1: nah tuh bongen kan dai borin de dojong oyong gelur-gelur jak ngorso
0: bakang yang gelur-gelur sat mako pos ajo yang kisik-kisik konden karawan dar buka kal gumi yang ngon po pelajahan bang arabu buku kal gengeno angon ulis yang kat letakin bong dong luong kena kopi ni
1: cionen
0: bong
1: oh keren konen
0: papat dasar raga ngilut ini madan ke pemimpin yang beli ada kerosan catur paramita, catur parikso.
1: Catur parikso.
0: Ada masih kerosong samu, bedo, dano, kelawanan dano. Mekecang subuh, ada orang sejeronan sangyang ngaji.
1: Mapan ulian dasare weda, weda itu ada papat masih catur bener. Weda. Mawinang ida sang dasar atau papat kegelarangan itu ida masih.
0: Weda arco, arte nipun. Mekecang, tau singgih ngida pacara.
1: Pura, ada arco. Ada weda,
0: ada weda,
1: keluar.
0: Ada serutin itu mesti. Cing tadi belasang besik tu madan terina ya no. Kaya rago jadi keken cara ngajum gumi pangmelah. Dah gumi angon pelajar kan. Dah gumi coba-coba isin kene isin ke itu.
1: Ngatuang.
0: Kena dengin kali murkan ing jano. Kui mau korbat rebut karwiryawan. Gumi nak sing ada berputar pemikir ya manusia liun berputar dan pembuin jadi tahun baru kadek.
1: Ya, yo.
0: Nah, keken cara ada menyikapi
1: pangsing jadi lakar nyamut tahun baru ngai biuter ane cien sing kita ya.
0: Uli dicotoh kecil.
1: Contoh kecil ngai kepluk keplugan.
0: Nah, ngai tikus. Lantun dasar kepemimpin kembali raga kardinal kecil beli nyatuang raga pendidik sing kita.
1: Bener tikusan beli
0: nenek. Saya ngerti cangkir alit nenek ya jadi mudang cedar bercedur. Ya subuh ada cedar cedur pas saja kau nya lantas jungklang jungkling poplife. Adi nenek kekecoh ngono pepalian padahal tu kan membahayakan diri sendiri.
1: Ide sang murdaning jagat subuh nyobiahang jani ane madan larangan ngidupang tikusan
0: paman paman aja mekejang nih maniro mepi tenget mebisa mu cekeneng banyak paman ngancan gumi wayah gumi kewa dongai biuto sang kanan kena sadar ngerti beli betawang tuh membahayakan diri jatuh lanjut
1: oh ulian betawang tuh.
0: Betawang.
1: Tuh laksane.
0: Satwa beli pisang gambli muni yang kepluk ngecedar mercotoh. Kadang tawa dikeken jubo memakan korban tuh.
1: Umah pun.
0: Umah pun.
1: Limane bener.
0: Dikeken gak bisa mati ngemah
1: gitu. Yilo dumah ada gelam gelam jantungan kepluk gitu. Ngelangsung yilo ketek.
0: Tuh bakal urin. Ya rago kadang nyah dikeken unduk ke kita. Ngudian raya kan warso anyar unduk ke kita. Sing perlu.
1: Nah.
0: Jadi yang perlu direnovasi apa? Datangnya suatu perubahan yang baru, mari kita perbaiki dengan pikiran yang anyar,
1: perbuatan.
0: Konsep yang baru.
1: Oh.
0: Trik itu karena ini pemekas sejauh mengajar nggak mau perlu ragon mantapan. Adakah pertama pariangan genaki mengasawi di itu rago api nganyar kenas kedas kenah ke?
1: Unak pisan pariangan genak astawa widi
0: kaping kalek arcanayang kaping terisang yang suruti
1: ya subuh-subuh bu pensiun neng lagening itu
0: MPP
1: bu pensiun apa bu pensiun
0: bo
1: bo
0: kacang orang kita tuh pariangan unak ke pertama kadan widi manusia ling dewa, dewa juga ling manusia. Ayo lu punya dening kawitan kamaura ke tatuanmu dadi wang.
1: Oh punya.
0: Jadi ada lantas subuh seimbang rago dengan luar ada nih madan becen.
1: Oh nih madan pewongan.
0: Pewongan. Cien bacakin pewongan.
1: Nah,
0: irago dadi manusia.
1: Maru lima kakak palemahan.

0: Gien madan kanjeng ngepelemah kan. Dasar gumi ne jejak ragau ne apa sing ada di gumi ye.
1: Kejang tekan uling.
0: Mekejang.
1: Ibu Pertiwi.
0: Sing ada nak ngerosong bapak Pertiwo. Ibu Pertiwi. Mekejang dasar tanah nyejak. Ada punyaan-punyaanan. Disitu masa dedek ililipi di alas. Disitu mau kosot macam ngajak kambing. Ngalih madan pengecis. Jejak ke banjir beton. Panggidang tegah kumah ke. Betian pura mau kuyang kengkin. Pakobat anak sing tepuk.
1: Jabin na cepok ngetiban tu cepok.
0: Tidak ada rumah beli yang tegah rumah tu. Sangah beli beten kuyang di kengkin. Kaman kebar durat kemulan begitu pun begitu. Macam dia kena kuku tu.
1: Artinya saja tu.
0: Ini saja baru sudah ini saja rawas. Ya subuh seimbang di badan telu pelemahan periangan pawongan metu ke si daning don. Dan ini juang lah pemimpin kekian cara mengayom tri kita karano. Sing dati bandang muat ang dasar sekalau manusia puas jati diri uang awak. Jadi pin duak ingklek rago pin sehat pemikir rago belum tentu anilian buku kita kekian cara jani luang rago panjak mekejang luang.
1: Apa kerana ni mapan kepinteran keintelektual tak ada batas di otak. Konen ada di rasa. Yen pung idang nyeimbangan antara keintelektualan dan rasa. Maro itu seimbang.
0: Di samping itu intelektual belum tentu belum bisa menjamin keselamatan negara.
1: Saja. Yen sing bisa ragu ngabok keintelektualan itu.
0: Kau cangurin.
1: Jangan makode malu.
0: Napa ya benar itu. Nih idam ragu yang merembok ni berubah pada rawas kutang-kutang ragu dari masyarakat.
1: Iya.
0: Yang tu orang beraya bah dok ini kayak itu tu tinggal. Nak lebihan ban meknah tu.
1: Tuh badan anak tuyuh tawang kina tuyuh.
0: Tuyuh
1: kanti bah bangun ya megae. Bien bangun. Bangun.
0: Pasti ya bah ni. Nah kita bertanya mengusaha mangkeken carana Bali ke roseng Baliaga. Bali is beautiful.
1: Ajak
0: asing ajak ke Munto doen satu apa singgo kita.
1: Si ajak ke Jogja.
0: Pasti kita lipidan binyamat ngajak Bali ajak Bali. Ah mungkin beban ajak ban Bali lipidan sing mirak ajak gumi. Jani canjak bengong sing bengong lian tua sing tang napung bengong ban ya bisa ngomong ajak gumi Bali apa sing ada tekau. Iran cang bin mesti apa je betek gay.

0: kan?
1: Daksino.
2: Bojak Tina.
1: Nah, wina, daksino talukne bebek. Bahasa Inggrisnya duck.
2: Duck.
1: Telur bebek duck.
2: Jadi yang rawas bojak Tia poison dan ama kejang ada tuh.
1: Ya kemula kuah aja kemasin.
2: Ya. Duck. Ini bawa kekuan Bali raga bedek-bedek secenik nisan Banten Pojati. Do rakyatnya sesuai dengan sebuah kota. Ada Pojati apa di metu. Ada lantar celok kontong kata nak basau cuma ngerosong.
1: Dadi.
2: Jadi ya, itu apa?
1: Benar yang saya beli serobong kita.

0: 到新摩的我不知道啊等牛啥都是我。牛生的媒体是啥么
1: 哦ada mekelas.
0: Au.
1: Ada sepengnyalang.
0: Pangkedas.
1: Pangkedas.
0: Pang bersih.
1: Oh.
0: Sing dadi misi sambo apa ben misi panak mentik sing dadi.
1: Oh.
0: Apa kerana kita?
1: Apa tu?
0: Kedas sing jatinmu.
1: Hmm.
0: Malih kemadan kesunian loka.
1: Hmm.
0: Pang bersih jati diri bakal menghadap bida sang yang dewasa benan. Kerana lekat ulian kedas bidan.
1: Oh. Lekat melalung kedas.
0: Melalung kedas. Mulih. Apa ni lalungin?
1: Nah, tu.
0: Nah. Ni nyandang lalu hilang letak dah semalau uli dilekat hilang ayah nyom hilang getih hilang hari-hari hilang sing jangan tong ati nak geser tong cen buto cen dewo
1: mawinang di subo madan 3 bulan mengetep bo utang bo bukus lantas bo truno madan metata
0: botong gigi hilang ni madan 6 to sat dari pune
1: madan sat guna
0: sat guna do
1: bin isin
0: ada lantas salo ada kerosong arde canda do ido para ganang siwo tingkeh bin tu ada sangyang parame suara
1: tingkeh
0: parame siwo ada lantas kantusan cara jumat. Sang yang sangkaro simul ida bercara. Pangi ini sang yang bomo. Ada lantas korang benang sang yang ngaji akase. Di keping untat. Ada lantas kewangin sing tadi isin bin pis satu stali.
1: Men.
0: Duang daso sing tadi.
1: Men.
0: Ini sucian yang daksino.
1: Pis.
0: Pis bolong.
1: Wah.
0: Sang yang windu kesatuan beli dunia
1: masih tu. Bolong tu windu ma mabucu pat pa
0: patu raga muspo yang sing temus yang bolong kena ke widilaku
1: bolongnya melenan jat songnya
0: melenan
1: yen bolong tembus
0: tembus cara pandang raga
1: yen song
0: onen karuan
1: ada song lindu
0: ada song kuping song dungu
1: coba
0: ada sing nang orang weh siang song siang ada orang siang bolong
1: berarti kudo ngabo song irago na
0: liu nak keteng yang berdua
1: mata dah dua
0: uling berdua kadang ada song paban
1: begitu dah dua mata
0: peninggalan ni
1: begitu cungoh dah dua
0: bet kuping dah dua
1: wo pat enam bibe ben besek
0: itu
1: semang ni ben besek
0: terus dah ben besek
1: sio nak ada ane madan marga sangom.
0: Nah. Dini bepungujine rago ada kerasa marga sangom dan ngidang rago dojak kala sangom ngale papat apa bun kemanco.
1: Tambah benda dua peban karo sangci aja pungsat.
0: Ya,
1: so masih tu.
0: Mula.
1: Solas.
0: Solas. Ane bin mesik binan kalale ada song.
1: Apa tu?
0: Song utama. Iyo iportewi tanah bakal urik.
1: Di sidori tu.
0: Ajo.
1: Sekonden wadago mati masih ngale song.
0: Ngale song.
1: Song kakak, song lindung.
0: Lung.
1: Song omang-omang, omang sit, omang kug.
0: Benar subuh ragu ngedang ragat mati. Ben ngale song. Song kelungah nyoga dari itu.
1: Itu bapan-bapan. Mungkin je sitang
0: mungkin je kuat
1: yang ngoyong masuk di tungah gading.
0: Gading ngoyong ni rong dulu pang dadi dewo.
1: Dewo yang.
0: Dewa yang. Nyak lung pang dadi mangku.
1: Mangku.
0: Kayang.
1: Kayang igen.
0: Kayang binan kaden. Igen.
1: Nak liut kadan mangku kengken.
0: Iye.
1: Ada mangku desa.
0: Mangku busa.
1: Ada MPP.
0: Apa doh?
1: Mangku pusat peguyangan. Kena jek nak di kango cuma ni nganutin
0: itu ngale wibawa montor sengada kalau rosan
1: kandang hidup pada
0: kandang hidup yang sih ragam makang pendidian yang banyak makangan
1: makan mati benda ke ketidian
0: kalidian kariu beraya
1: karmo basano ni
0: tau ni nututan
1: truk
0: yang mungkin dia subih ado liu ni kalau sih ngada aja tua habis sih.
1: Nah, kesugihan material tu cuma anggon bekal ido.
0: Tahan arti tahan kamu, pi dunia tahan ya se.
1: Ada di sampingnya.
2: FM 106.4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di samping raga mulo yaso, mungkin kerawasan yaso, perbuatan yang baik. Di samping raga singat raga apa buin kalko pisado.
1: Nah, mawinang.
0: Ini subuh raga luwung ratu.
1: Nulungan raga miyaso, kading sing

0: Benar. Nah, jadi ingin unduk nih rawas yang beli ngajak cang mabuat. Beli ngelurung cang kalki jon nih.
1: Kengken pidab-dab jani tugas ini laksanin beli jak cai.
0: Kau perintah untuk dana Gusti Patah.
1: Paman aja darwo punto wijil. Mu tangkil ring ide sang Prabu mu. Ane ngawasa wasi jagat wisewa mandala nih.
0: Ya jok.
1: Ane mempersiangan ide sang Prabu jana nuragak.
0: Aratu soang murdaning jagat ne prosedur ngelam putihkan matutan kewentan ang jagat edrikim nyanang mawungu jauh kalek sampun ayat mijil si

点点黑暗里头，你能啊恨不能啊？我不。

里是不满的兵，哇哦，绝热马和花的王老伯和路，莫那么家婆，观看两户那婆，阿婆阿奴叔看你个啦，天哪，我。

0: dadan ke laki dia.
1: Lam wakannya di dino cirus sang pati. Mopar kalawannya.

Aman. Sajau. Mamitang lugera, mamitang lugera Gusti Agung. Durusang. Dewa nang wenten. Bisa mau kita ngejagung. Kalau untuk ucapan dia sangat pada mang dong di pantai.

kemang kemang wangi wangi ning tejo dewa ratu aratu sang porapun unas gre swastiastu sumpang tuangin angin titian

अस्तु ओम अनुभद्रा Kratau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sesanti angayu bahagia, puja dan puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi, karena tentunya berkat rahmat dan sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan, baik itu kekuatan berpikir, kekuatan berucap, maupun kekuatan bertingkah laku. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 4 yang berbunyi, oh apa

Kotom etod ujjod.

Man iki, yang artinya Arjuna berkata, Wiwaswan, dewa matahari, lebih tua daripada Anda menurut kelahiran. Bagaimana hamba dapat mengerti bahwa pada awal Anda, Krishna, mengajarkan ilmu pengetahuan ini kepada beliau? Umat Sedharma yang kami hormati, dalam cerita Mahabharata yang kita ketahui bahwa Arjuna menyadari secara sempurna bahwa Krishna, Avatara Wisnu, adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala sesuatu dalam kerohanian. Kenyataan ini juga akan dijelaskan pada bab 10. Memang dalam hal ini Krishna juga muncul sebagai putra Devaki di bumi ini. Di dalam hal ini manusia biasa sulit sekali mengerti bagaimana Krishna tetap sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang sama, kepribadian yang kekal dan asli. Karena itu, agar hal ini dijelaskan, Arjuna mengajukan pertanyaan ini kepada Krishna supaya Krishna sendiri dapat bersabda dengan cara yang dapat dipercaya. Mungkin ada yang mengakui bahwa Krishna adalah penguasa yang paling tinggi. Bukan pada saat ini, tetapi sejak sebelum awal sejarah. Ada yang menganggap Krishna sebagai manusia biasa, tidak mengetahui bahwa Krishna melampaui kekuatan manusia. Mungkin mereka akan mengetahui bahwa Krishna adalah bentuk kekal kebahagiaan dan pengetahuan, bahwa Avatara Wisnu yaitu Krishna bersifat rohani, dan Krishna berada di atas kekuatan sifat-sifat alam material dan di atas pengaruh waktu dan ruang. Seorang penyembah Krishna seperti Arjuna tentu saja berada di salah satu paham apapun tentang kedudukan rohani Krishna. Pertanyaan ini yang diajukan oleh Arjuna di hadapan Krishna hanya merupakan usaha seorang penyembah untuk melawan sikap tidak percaya kepada Tuhan dalam hati orang yang menganggap Krishna manusia biasa yang dipengaruhi oleh sifat-sifat alam material. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan Dharma pada kesempatan yang ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata renungan Dharma ini, kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Raja semua semeton pura satu ya Reri singa Raja ring di jaman tambah gena muali ini ke, ege ini nyaringin semeton sane mangkin ke ring singa Raja pagi ini sekali biasa ngantos puput ring galah dasa semang ege semeton sedurung niki bergabung sarang RRI dan pasar niki nge nyaringin mutiara pagi kentan sane mangkin piragi numa sarang-sarang sikir renungan pagi saking Kementerian Agama Kabupaten Buleleng topiknya nih Manawa Dharma Sastra bab 5 seloka 86.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 86 sebagai berikut.

Artinya, ia yang sudah menyucikan diri dengan meneguk air suci. Pada waktu melihat barang atau orang yang tidak suci, ia harus selalu memanjatkan doa ditujukan pada surya dan mengucarkan bait-bait mantra Pawamani. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa tindakan meminum atau memercikkan air suci ke mulut atau ke tubuh bukan sekadar ritual fisik, melainkan simbol pembersihan pikiran dan energi negatif yang masuk melalui indera penglihatan. Dunia penuh dengan hal-hal yang tidak suci, secara ritual maupun moral. Ketika seseorang melihat sesuatu yang buruk atau kotor, sloka ini mengajarkan untuk tidak membiarkan kekotoran itu menetap di dalam pikiran. Dan sloka ini menganjurkan dua jenis doa, yaitu surya adalah simbol cahaya, kebenaran, dan mata dunia. Memuja surya berarti memohon agar batin diterangi sehingga kegelapan dari apa yang baru saja dilihat menjadi sirna. Yang kedua, yaitu ada mantra Pawamani, adalah bait-bait dari dalam Rigveda yang ditujukan untuk penyucian. Fungsinya adalah untuk menghidupkan kembali aliran energi murni yang ada dalam diri. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Denpasar guna mengikuti Mutiara Pagi.
1: Tenggara Becik. Tenggara Becik. Mantap semua Niki, sampun hadir di studio Pro 1 pagi-pagi. Mbak Ayu, dan hari ini kita masih membahas tentang topik yang berkaitan dengan kemerdekaan, kenten nggih. Tapi bagaimana kita bisa memaknai Waisudewa Kutumbakam. Nah, ini juga istilah yang sering diucapkan baik itu dari tataran pemerintah, kemudian masyarakat juga sebagai semangat guyup begitu ya, bersiara bersama-sama menjalani kehidupan Niki. Nah, seperti apa sebenarnya maknanya dan dikaitkan dengan kemerdekaan? Silakan Mbak Ayu.
2: Iya, baik, sebelumnya terima kasih Mbak Dayu. Walaupun kita sudah merayakan 17 Agustus kemarin, tapi rasa semangatnya tentu harus terus ada gitu ya Mbak Dayu. Ya. Baik pendengar RRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ayu Badra yang tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mbak Dayu. Tema kita pada pagi hari ini yakni memaknai Waisudewa Kutumbakam sebagai semangat kemerdekaan. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, kemarin kita sudah merayakan 17 Agustus itu dengan berbagai cara. Ada yang melakukan lomba-lomba, ada yang upacara, kemudian ada juga mungkin dengan jalan santai, senam. Nah, semangat itu tentu tidak hanya kita rasakan di hari itu saja, tapi bagaimana semangat kemerdekaan itu dapat terus kita gelorakan, terus membara di dalam dada setiap masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang persaudaraan, nah tentu jauh sebelum batas-batas negara itu ada di dalam peta. Nah, kita sebagai umat Hindu dalam ajaran atau dalam salah satu pustaka suci Maha Upanishad itu telah diwariskan sebuah frasa, yakni Waisudewa Kutumbakam, yang tentunya seluruh dunia dan isinya adalah satu keluarga besar. Nah, dari hal tersebut tentu kita dapat pelajari bahwa kita sebagai satu keluarga besar di bawah langit yang sama, tidak ada tempat untuk kita membedakan satu sama lain. Nah, lebih jelasnya dalam Pustaka Suci Maha Upanishad bab 6 sloka 72 itu disebutkan Ayam Bandurayam Neti Ganana Lagu Cetasam. Udara cari tanam tu Waisudewa Kutumbakam. Yang terjemahannya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara, selain dia bukan saudara, adalah pemikiran dari orang yang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Nah, dari sloka Waisudewa Kutumbakam tersebut tentu mengajarkan kepada kita untuk mengikis atau menghilangkan kepicikan berpikir yang menganggap bahwa hanya beberapa orang saja adalah saudara kita. Nah, pemikiran yang seperti itulah yang kerap kali memicu perpecahan, memicu prasangka antar manusia. Nah, ketika seseorang terjebak dalam pola pikir yang sempit, di mana kita hanya menganggap mereka yang segolongan atau sesuku atau seagama, hanya itu yang sebagai saudara. Nah, disanalah cenderung seseorang membangun dinding pemisah yang tentunya akan memicu diskriminasi. Nah, sebaliknya sloka ini tentu mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan cara pandang yang lebih inklusif dengan menyadari bahwa perbedaan lahiriah hanyalah batasan buatan. Dengan melatih keterbukaan pikiran kita, dapat belajar memperlakukan setiap orang atau setiap individu dengan rasa hormat dan dengan empati yang sama tanpa kita memandang latar belakang dari orang tersebut. Nah, kesadaran akan persaudaraan yang universal inilah yang kemudian menemukan gaungnya dalam sejarah panjang pergerakan Indonesia. Nah, tentu para pendiri bangsa kita menyadari bahwa penjajahan terjadi ketika manusia berhenti menganggap sesamanya sebagai saudara dan mulai memandang sebagai sebuah objek yang harus dikuasai. Nah, dalam arti singkatnya bahwa penjajahan itu terjadi karena kita kurangnya rasa persaudaraan. Jadi mungkin orang dari negara lain itu mudah memecah belah kita karena kita masih dikuasai oleh ego. Kita masih memikirkan diri sendiri tanpa kita menganggap bahwa semua orang itu adalah saudara. Jadi ketika kita yang diuntungkan, kita hanya memikirkan diri.

Vasudeva Kutumbakam ini hidup secara nyata dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan lahir yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah membebaskan seluruh saudara kita, satu tanah air, dari cengkraman penindasan. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang juga harus kita perkuat. Jadi, meskipun berbeda, tetapi kita tetap satu. Nah, tadi juga disampaikan bahwa perpecahan atau penjajahan karena perpecahan itu terjadi karena kita masih mementingkan ego personal. Nah, sebenarnya kemerdekaan secara fisik dari bangsa asing itu sudah lama kita peroleh, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa merdeka atas belenggu yang ada di dalam diri kita. Ego yang tentu menyelimuti setiap umat manusia. Nah, kalau tanpa kita bisa membebaskan diri kita dari belenggu tersebut, tentu diri kita akan selalu diselimuti oleh ego itu. Nah, ego ini itu juga tentu dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang, yang bisa dikatakan sebagai musuh di dalam diri kita. Nah, dalam ajaran agama Hindu, musuh ini itu dikenal dengan sadripu, yakni 6 musuh yang ada dalam diri manusia, yang tentunya musuh itu tidak dapat kita hilangkan, tetapi dapat kita kendalikan. Nah, apa saja musuh yang ada di dalam diri kita itu, kalau dalam sadripu itu ada kama, hawa nafsu atau keinginan yang tidak ada batasnya. Tentu hawa nafsu itu tidak dapat kita hilangkan, karena setiap manusia pasti tentunya memiliki nafsu gitu ya. Tapi bagaimana nafsu itu bisa kita kendalikan? Bagaimana nafsu itu bisa kita arahkan ke arah yang baik, tidak ke arah yang buruk? Karena sejatinya kita hidup itu memerlukan nafsu memang. Contohnya nafsu makan. Ketika kita tidak memiliki nafsu makan, tentu kita tidak bisa bertahan hidup. Nah, maka dari itu, nafsu itu sebenarnya penting dan perlu dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi nafsu yang seperti apa? Nafsu yang bisa dikendalikan ke arah yang positif. Kemudian yang kedua ada lobe, artinya sifat tamak, sifat yang selalu merasa kurang. Nah, sifat yang selalu merasa kurang ini juga tentu dimiliki oleh setiap manusia, yang tentunya tidak bisa kita hilangkan, tetapi bisa kita kendalikan. Sifat yang selalu merasa kurang, ketika kita arahkan ke hal yang positif, misalnya kita selalu merasa kurang untuk belajar, nah kurang pengetahuan. Nah, ketika kita merasa kurang pengetahuan, apa yang kita lakukan? Tentu belajar, tentu menambah ilmu pengetahuan. Nah, itulah sifat itulah yang bisa kita kendalikan ke arah yang positif. Kalau kita membawa sifat lobe ini ke arah yang negatif, misalnya kita selalu merasa kurang uang, kita selalu merasa kurang harta benda. Nah, itulah yang bisa memicu hal yang negatif pada diri kita. Ketika kita selalu merasa kekurangan uang, tanpa pernah bersyukur, tanpa pernah melihat orang lain yang bahkan belum tentu bisa makan gitu. Nah, itulah yang harus kita kendalikan, harus kita arahkan ke hal yang positif. Kemudian ada krodha atau kemarahan, yang sering muncul ketika kita marah, kita di luar kendali. Ketika kemarahan itu muncul, kita kadang lepas kendali. Nah, lalu bagaimana? Apakah kemarahan itu harus dihilangkan? Tentu saja kemarahan itu tidak bisa kita hilangkan secara mutlak, tapi kita bisa kendalikan. Ketika kemarahan itu muncul, kita harus arahkan pikiran kita ke hal-hal yang positif agar kemarahan itu tidak

0: membabi buta tidak merugikan kita, tidak juga merugikan orang lain. Nah, kemudian yang keempat ada moha atau kebingungan atau pikiran yang gelap sehingga kita sulit membedakan yang benar dan yang salah. Jadi kebingungan inilah yang harus kita arahkan ke hal yang positif. Ketika kita bingung antara hal yang benar dan hal yang salah, disinilah pentingnya kita belajar mempelajari ilmu pengetahuan untuk kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian ada mada atau kemabukan yang timbul karena kekayaan, karena kekuasaan, dan karena kepandaian. Jadi kemabukan ini harus kita kendalikan. Istilahnya tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita mabuk kekuasaan, kita akan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan tersebut. Nah, begitu juga dengan hal yang lainnya. Dan yang terakhir ada matsarya, rasa iri. Iri hati atau dengki melihat keberhasilan orang lain. Iri hati itu kalau kita bisa memicu iri hati itu sebagai sesuatu untuk membuat kita terpacu, dalam artian oh dia bisa loh sepintar itu, jadi saya juga harus bisa sepintar itu. Nah, itu hal itulah yang harus kita arahkan, iri hati itu sebagai sebuah pemicu bahwa dia bisa, saya juga harus bisa. Tapi tentunya dengan cara-cara yang benar, dengan etika yang benar, seperti itu. Nah, selain Wasudewa Kutumbakam, kemudian kita mengendalikan sadripu yang ada dalam diri kita sebagai sebuah bentuk kemerdekaan, kemerdekaan di dalam diri. Nah, dalam agama Hindu juga tentu banyak sekali ya ajaran-ajaran untuk kita terus meningkatkan rasa persaudaraan, kita meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan. Seperti ada juga tatwam asi, bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti itulah kita akan diperlakukan. Kita menganggap bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Jadi kita menganggap orang lain adalah diri kita. Dan bagaimana kita ingin diperlakukan, seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Dan juga ada ajaran Trihita Karana. Tentu ini sudah seringkali digaungkan, seringkali diucapkan bahwa Trihita Karana itu memang ajaran yang mengajarkan keharmonisan hidup bagi setiap manusia. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menerapkannya, bagaimana kita bisa selalu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitar. Nah, di era modern saat ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa perjuangan kita bukan lagi melawan senapan, bukan lagi melawan bangsa asing dengan senjata, melainkan melawan arus provokasi, kemudian melawan narasi kebencian. Kita juga melawan ego sektoral yang rentan memecah belah kita. Jadi memaknai Wasudewa Kutumbakam itu berarti menghadirkan jiwa mengabdi dengan tulus dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Nah, setiap kali kita memilih untuk merangkul ketimbangan, kita memilih untuk menghormati perbedaan ketimbang kita mencela, dan kita menjaga kerukunan daripada kita menyebar hoax. Disitulah kita sedang menyalakan dan sedang menjaga api kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah alasan untuk kita berdiri sendiri secara terpisah, melainkan sebuah ruang merdeka untuk kita saling menggenggam tangan sebagai satu keluarga besar di dunia ini. Jadi, marilah kita saling rangkul, merangkul. Kita kalaupun kita bersaing, itu hanya secara formalitas. Di luar dari persaingan itu, marilah kita menganggap bahwa seluruh dunia, satu bangsa Indonesia dan seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Ketika kita menganggap seluruh orang atau seluruh dunia adalah satu keluarga, tentu kita tidak akan tega menyakiti keluarga kita sendiri. Kita saling membantu, kita timbulkan rasa empati kepada setiap orang. Nah, mungkin seperti itu Mak Dayu, kita memaknai bahwa Wasudewa Kutumbakam itu sebagai semangat kemerdekaan. Jadi teruslah kita merayakan kemerdekaan dengan kita menganggap setiap orang adalah keluarga. Seperti itu, terima kasih.
1: Astungkara nih Kang Ngeh, kalau kita bisa menjadikan semuanya atau siapapun kenten nggih umat Hindu Sedharma niki sebagai keluarga kenten, karena seringkali kita menganggap bahwa saya kenten nggih, apalagi kalau kita melihat sekarang banyak sekali masyarakat yang datang ke sini dari berbagai tempat asal kenten nggih, dan sudah merasa bahwa yang kita miliki adalah kita saja, begitu ya. Dan sering juga kita melihat kasus-kasus yang terjadi bahwa muncul soal isu SARA, kenten, yang banyak juga diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial ini. Rasanya Wasudewa Kutumbakam ini adalah sebuah frase yang ideal, kenten, untuk mengingatkan kembali bahwa di dunia ini, dunia adalah satu keluarga, kenten nggih. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang ingin berbagi juga seperti apa niki pemikirannya tentang makna dari Wasudewa Kutumbakam sebagai semangat kemerdekaan, silakan bergabung ya ring 0361-222-161 atau di 089-678-123-830. Sampun wonten Pak Ketut Maliarse, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Mbak Dayu.
1: Iya, Om Swastiastu. Sampun wenten Mbak Ayu Badra niki di studio, silakan Pak Ketut Maliarse nggih.
2: Om Swastiastu Bu Ayu dan Badra.
0: Om Swastiastu Pak Ketut.
2: Luar biasa tema yang diangkat, Wasudewa Kutumbakam. Kita adalah bersaudara. Untuk semangat kemerdekaan. Kalau dari 350 tahun yang lalu ini dikibarkan, mungkin saja negara Indonesia tidak akan pernah terjajah. Oleh karena memahami bahwa kita adalah bersaudara. Uraian Mbak Dayu tadi, Mbak Ayu Badra, yaitu berkaitan dengan yang disebut dengan Santatayi, Sabtu Timire. Nah itu, tetapi itu tidak akan bisa hilang karena konsep di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia atau Hindu, Rua Bineda, dua yang berbeda tidak akan pernah bisa dipisahkan, tetapi diseimbangkan. Wasudewa Kutumbakam itu ucapan suci dari Upanishad. Kalau tidak salah dari Upanishad itu ada tentang luar biasa sebenarnya untuk menyatakan bahwa diri kita itu dengan sesama itu bersaudara. Karena walaupun dia itu Eke Permana, Dwi Permana, Tri Permana, itu hendaknya merupakan juga bagian dari persaudaraan kita. Tetapi dalam praktiknya hal-hal ini, ajaran agama Sabtu Timire dan Santatayi itu yang kadang-kadang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Maka dari itu tidak mungkin tidak akan ada penjajahan, baik penjajahan langsung seperti zaman Belanda, zaman Jepang, maupun penjajahan seperti sekarang, karena kita belum merdeka secara rohani. Kemarin kan Mbak Dayu mengantarkan dengan Pak Agung itu tentang kemerdekaan secara rohani. Tetapi itu kan tidak mungkin, karena kehidupan kita sudah dicetekoki oleh dua yang berbeda ini. Ada nilung, ada nilung jelek, ada nilung beda, ada nilung bagus. Mengapa demikian? Menurut kekawin Mahabharata, bahwa mengapa kita berbeda-beda, berbeda katakanlah wajah, berbeda kemampuan, berbeda hal-hal lain, itu karena karma yang menyebabkan. Karma wacana, karma penyebab kita berbeda. Ada yang sugih, ada yang lacur, ada yang nelung, ada yang jelek, itu adalah karma menyebabkan. Maka dari itu, Waisudewa Kutumbekam hendaknya memang dilandasi dengan paros-paros sarpenaya, salung sagilik saguluk, salung lung sabayan takut, saling acah, saling acah, saling asuh. Itu mestinya. Tetapi namanya juga ajaran, itu adalah sangat baik sekali sebagai pedoman kita untuk menata kehidupan. Oleh karena apa? Ajaran agama mengarahkan kita hidup untuk lebih baik. Ilmu pengetahuan adalah untuk memudahkan kita hidup. Nah, itu aja Mbak Dayu, Ampura Diki, Wenten Rao Sering Taliwang, Mbak Semana Sering Mangupura, Wenten Rao Sitang Iwang, Nunas Jang Sinampura, Mbak Ayu Badra, Mbak Dayu, Ayu Rahayu Rahayu Om, Santi Santi Santi Om.
1: Inggih, matur suksema Pak Ketut Jerumaliar Sering Bon Dalam, sampun memberikan masukan kenten nggih, ikut juga berdiskusi pagi hari ini, dan terus ditanggapi dumun Mbak Ayu.
0: Ya, terima kasih sebelumnya Pak Tut ya. Saya juga setuju sekali sebenarnya dengan apa yang tadi Pak Tut sampaikan Mbak Dayu, bahwa memang kita tentu diciptakan berbeda. Setiap orang diciptakan berbeda. Ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, itu sesuai lagi dengan karmanya. Itu benar sekali. Memang setiap orang itu diciptakan berbeda, dan memang seperti juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sadripu kemudian saptatimire memang tidak bisa kita hilangkan di dalam diri kita, tetapi bisa kita kendalikan, bisa kita arahkan ke hal yang lebih positif. Dan memang ruwa bineda itu ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang baik, ada yang jahat, itu pasti selalu ada dan tidak dapat dipisahkan. Tetapi kita dapat mengurangi intensitasnya gitu. Jadi kalaupun memang di dunia ini harus ada yang buruk gitu, marilah kita kurangi sedikit gitu. Jadi misalkan ada 10 orang, dengan kita memahami Wasudewa Kutumbakam, kemudian ajaran-ajaran keharmonisan lainnya, dari 10 orang satulah yang buruk gitu, misalkan. Nah, jadi memang yang buruk itu pasti selalu ada, tetapi bagaimana kita bisa mengurangi hal yang negatif itu, bahkan dalam diri kita sendiri pun Robin itu kan ada Mbak Dayu ya. Jadi ada kalanya kita baik, ada kalanya kita pun memiliki rasa
1: berpikir buruk
0: berpikir yang negatif gitu. Tapi bagaimana itu kita kurangi secara perlahan. Sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Tut, bahwa penjajahan ketika sebelum kita merdeka dan saat ini pun akan ada penjajahan, tidak dengan senjata tetapi dengan isu-isu SARA yang tadi itu. Itulah yang harus kita waspadai gitu. Jangan sampai karena kita menyadari bahwa ruwa bineda itu ada, kita terlena dengan hal buruk itu pasti ada, jadi biarlah mengalir. Nah, tidak seperti itu juga Mbak Dayu. Jadi saya juga sepakat bahwa memang ruwa bineda itu pasti ada, tapi bagaimana kita mengurangi intensitasnya, kita mengurangi jumlahnya gitu. Seperti itu, betul. Mbak Dayu.
1: Dan juga cara untuk menghadapinya.
0: Betul, ya.
1: Karena kalau dibilang napi hidup lurus-lurus aja, kurang menantang. Pasti selalu ada yang buruk, ada senang, ada sedihnya. Niki sampun wenten Bu Janura Ring Bangli, Titiang Sanggra, Om Sosiastu Bu Janura.
3: Om Swastiastu, Raja Sama.
1: Nggih, Rajeng. Nggih, dirasang Ibu.
3: Nggih. Ibu Raja Badrang. Sarang tigang sarang niki nggih, wonten wau. Minten wonten Pak Mangku Maria sampun bunga wau ampunnya ini maknanya makna wasum dewa kutumbaka adalah sebagai semangat kemerdekaan. Ya ini kan memang sudah itu kita sudah sebagai kemerdekaan kita sudah rayakan. Jadi kita bisa membedakan yang mana yang akan kita temui, mana yang baik, mana yang tidak kita jalani, yang tidak bisa kita jalani kita karena di zaman sekarang sudah kita sudah merdeka, tidak ada musuh masih dari luar kita. Tetapi kekuatan itu musuh yang ada dalam badan diri kan sekali sadribu nika ampun punapi nika caranya kita mengendalikan diri untuk musuh-musuh yang ada pada dalam diri kita yang kita nyes tadi nika pun kamu lobo krodo moho pada tempat syariah tapi kita harus pilingan winten ri tekarana tidak lepas dari ajaran nika tidak ya yang keyakinan nika ada parayangan pawongan nika palaman kita harus jalani dengan untuk mengendalikan diri supaya kita bisa jalan hidup dengan baik dengan tenang karena ada ya ada sudah ada wasum dewa kutumbakan adalah saudara kita semua dengan di komandan bidang sarang dan yuna ibu ayu badra sup semua banget om santi rayu raja
1: ngiring matur sup semua bu janurareng bangli bagaimana caranya mengendalikan kaitan nggih tadi disampaikan soal satripu bagaimana juga kita cara menghadapi banyak tantangan kehidupan niki kaitan nggih apalagi sekarang banyak ngeliat media sosial kalau sekali like yang negatif-negatif nanti keluar terus yang negatif tendensius nika yang membuat kita kadang-kadang lupa juga untuk menyadari bahwa semua yang kita lihat ini adalah fana kaitan nggih karena banyak yang tidak terjadi sebenarnya ketika kita melihat secara realitas. Kenten Mbak Ayu Badra boleh ditanggapi dulu.
0: Ya. Baik, terima kasih Bu Janura. Benar sekali ya Bu Janura bahwa musuh di luar bangsa kita itu sudah hilang secara senjata gitu, tetapi musuh di dalam diri itu akan selalu ada. Nah, jadi kalau tadi gitu kita kita bisa mengendalikan diri, bisa kita membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, itu tentu kita hidup dengan WWK. Jadi kita bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Dan tadi juga ada kearifan lokal yang memang perlu terus kita dengungkan, yakni Trihita Karana yang disampaikan oleh Bu Janura bahwa memang benar sekali kearifan lokal itu harus terus kita dengungkan karena segala sesuatu itu kan mulai dari pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi marilah kita terus berpikir yang positif. Kemudian kita bicarakan terus tentang Trihita Karana, lambat laun itu akan bisa kita laksanakan. Karena kan kadang memang hal itu mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Seperti itu Mbak Dayu. Nah, nah kemudian membahas sedikit tadi tentang Wasudewa Kutumbakam itu rasa persaudaraan dalam konsep kemerdekaan itu tentu lebih ditekankan kepada cinta kasih. Nah maksudnya tentu dalam peperangan untuk kita meraih kemerdekaan didasari dengan strategi dalam perang seperti dalam Kekawin Baratayuda Sang Sura Mriya Yadnya Ring Semare Parang Muka. Ya, jadi muka arahnya dengan ilmu maka arahnya dengan ilmu pengetahuan, ilmu hidup menjadi mudah, agama terarah dan seni menjadi lebih indah. Nah, jadi Wasu Dewa Kutumbakam itu kita tekankan pada cinta kasih. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika para pendiri bangsa ini tidak menganggap bahwa kita semua bersaudara, tentu kemerdekaan secara penjajahan itu tidak bisa kita raih, Mok Dayu. Karena para pendiri bangsa merasa bahwa kita satu bangsa, tentu satu saudara. Jadi mari kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berjuang untuk satu bangsa Indonesia. Maka dari itu penjajahan bisa kita usir. Jadi dalam strateginya kita lebih menekankan Wasu Dewa Kutumbakam itu pada cinta kasih. Nah, kemudian juga tadi bagaimana kita membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Marilah kita hidup dengan Wiweka, dengan kita bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Mungkin seperti itu, Mbak Dayu. Terima kasih.
1: Ingin matur suksa sama Mbak Ayu Badra sudah menanggapi dari masukan, kemudian juga ada beberapa poin-poin penting yang jadi pemikiran pendengar. Kenten nge, Pak Ketut Gede Dharma Yasa Niki, kalau mau bergabung udah dos. Kenten nge, masih ada waktu di penghujung Niki, lagi sedikit, lagi 2 menit Mbak Dados. Sarengin, kemudian juga untuk pendengar Pro 1 yang saat ini sedang monitor juga, terima kasih. Pagi hari ini ada Bu Ketut di Nusa Dua. Kenten nge, sarang-sarang nyarengin dan juga mendapatkan inspirasi pagi hari ini. Nge, Pak Ketut Gede Dharma Yasa, sampun wenten, Niki Om Swastiastu. Nge, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rahajeng Semang. Nge,
1: Rahajeng, durusang Pak Ketut.
4: Nge, tiang abdik manten iki.
1: Nggih.
4: Yen ali kata Wasu Dewa Kutumbakam iki kan dia adalah aku adalah dia mensing salah sama dengan tatwa masi.
1: Mirip-mirip ya kan.
4: Jadi tatwa masi ali saji kan gitu. Pangsinganan hartamu hartaku, itu hartaku hartamu.
1: Nggih.
4: Batu kan jani, kita adalah sama gitu. Teori ini, tuturi, konyang sama.
1: Yeah.
4: Koruptor aja, ane kerennya pajak kan sing sama. Nyata betul. Merdeka, bebas. Nggih. Bebas, merdeka kan bebas. Mahardika, tuh kita kuna artinya merdeka ini mahardika, bahagia. Nah jani terserah masyarakat ti. Masyarakat ti, ane di dunia maya, ane dari wakil rakyat, ane dari pejabat pemerintah gitu. Apa bini ngomongan ane madan ruwi binidin. Ruwi binidin tu kan rete. Rete tu ada lemah ada petang gitu. Ya ruwi binidin kan jelek lawan melah. Oh gitu kuning wani lo. Berbeda seduk kelawan. Warang. Lari. Nggih niki mantan suksemu ampun genep 2 menit.
1: Nggih, matur suksema Pak Gede Dharma Yasa nggih. Dadah ditanggapi sedikit Mbak Ayu Badra sebelum nanti closing statement, silakan.
0: Benar sekali ya kata Pak Ketut Maliar sama Dayu ya.
1: Gede Dharma Yasa.
0: Oh, Gede Dharma Yasa. Jadi biar tidak memang aku adalah kamu. Jadi hartaku adalah hartamu gitu. Nah, jadi mungkin bukan seperti itu ya, maksudnya bagaimana kita bersikap. Diriku adalah dirimu, jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita ingin diperlakukan. Seperti
1: saling merasakan berarti kan.
0: Iya, saling merasakan, tapi bukan berarti itu jadi hal-hal yang diplesetkan seperti itu Mbak Dayu. Tapi kalaupun kita memang memiliki harta yang lebih, boleh kok kita berbagi dengan orang yang mungkin kekurangan. Seperti itu sangat dianjurkan sekali Mbak Dayu. Tapi bukan itu menjadi dasar kita untuk merebut harta orang lain gitu.
1: Inggi. Baik, jadi semoga juga pagi hari ini kita mendapatkan inspirasi bahwa kehidupan ini kita masih terus perjuangkan kemerdekaannya, kemudian juga kita perjuangkan semangat kalau kita di Bali menyama beraya kenten ge, semuanya satu keluarga sama-sama, walaupun memang ada ruang-ruang individu begitu ya, kita tetap menghargai juga apa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita harus melakukan hal-hal baik supaya bisa saling menghargai satu sama lainnya. Nge, sebagai closing, Mbak Ayu Badra, napi yang ingin disampaikan pesan tentang Waisudewa Kutumbakam sebagai sumber semangat kemerdekaan niki, silakan.
0: Iya, baik. Pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita terus gelorakan api semangat kemerdekaan dengan kita terus merasakan bahwa Waisudewa Kutumbakam sebagai api semangatnya, dengan rasa persaudaraan, rasa cinta kasih itu sebagai semangatnya. Dan tentu Ruwa Bineda yang tadi juga kita

0: Marilah kita bebaskan diri kita. Kita merdeka secara pribadi, kita merdeka dari belenggu yang mengikat diri kita. Mari kita kendalikan setiap hal buruk yang ada di dalam diri kita. Terima kasih.
1: Inggih, matur suksema Mbak Ayu Badra. Semoga ini menjadi doa kita bahwa kita tetap punya kontrol yang besar terhadap diri kita sendiri dan juga Wisudaya Waku Tumbakam sebagai semangat kemerdekaan. Kenten nggih, matur suksema untuk Pak Gede Darmayasa, Bu Janura, Pak Ketut Maliarsa, ada Bu Ketut juga di Nusa Dua yang sudah bersama kami kenten nggih. Ring Mutiara pagi hari ini Mbak Ayu Badra juga terima kasih, semoga bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya nggih. Mbak Ayu Badra, kemudian juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja yang sudah menyimak siaran pagi hari ini. Mutiara pagi kami tutup dengan para Masanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita plotting sesuai dengan kegiatan. Ini kan ada 5 hari, 6 hari, 6 hari kegiatan. Ada yang siang, ada yang malam.
2: Ini menunjukkan bahwa PLN di sini hanya untuk segi Kabupaten Buleleng ataupun berserikan seluruh Indonesia, namun kita PLN juga hadir untuk bisa memberikan manfaat ya kepada bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 19 Agustus 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Polres Buleleng menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan Bulpes 2026. Pengamanan difokuskan pada titik rawan guna mengantisipasi pencopetan dan gangguan keamanan selama festival berlangsung.
1: Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah.
2: Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan kepolisian telah melakukan pengungkapan sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian.
1: Saat-saat ini kita sudah menyebarkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi copet tersebut. Utamanya kita menghimbau untuk melaksanakan pengamanan pada diri sendiri dulu, dan tentunya ini mudah-mudahan bisa mengurangi niat-niat jahat para pelaku yang akan datang, karena jelas kalau masih melakukan dan tertangkap ya kita tidak akan berikan toleransi seperti tahun sebelumnya.
2: Menurutnya, ratusan personil tersebut berasal dari Polres Buleleng hingga jajaran Polsek Singaraja. Penempatan personil dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan rangkaian kegiatan, jumlah pengunjung serta kondisi di lapangan. Pengamanan akan berlangsung pada siang hingga malam hari dengan pola pergantian personil. Selain personil berseragam, kepolisian juga menyiagakan personil berpakaian sipil untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi potensi tindak kriminal di tengah kerumunan.
1: Kami menerjunkan personel mulai dari Polres sampai rayon di Singaraja, rayon dari Polsek, dan tentunya untuk pertimbangan perkiraan jumlah masyarakat yang hadir. Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah. Kita plotting sesuai dengan kegiatan. Ini kan ada 6 hari kegiatan. Ada yang siang, ada yang malam, tentunya ini saling berganti.
2: Pengamanan Bulfest tahun ini juga menjadi perhatian karena festival diperkirakan kembali menarik masyarakat dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan pengamanan yang terukur tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Selain mengandalkan pengamanan dari kepolisian, Kapolres juga meminta masyarakat turut berperan dalam mencegah tindak kejahatan. Pengunjung diimbau tidak lengah mengamankan telepon seluler dan barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Profesi dan pengamanan atau Propam Polres Buleleng memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui penegakan aturan dan pemberian sanksi, tetapi juga melalui pembinaan dan pendekatan untuk memastikan setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
3: Kita lakukan secara profesional dan proporsional, tidak ada intervensi dari manapun, dan kita
4: Profesi dan pengamanan atau Propam Polres Buleleng memiliki peran penting dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri. Pengawasan dilakukan melalui pengecekan personel, apel, pemeriksaan inventaris hingga pengawasan di Polsek Jajaran. Kasih Propam Polres Buleleng AKPI Ketut Merta mengatakan disiplin menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, anggota harus terlebih dahulu disiplin secara internal sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Propam juga menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran anggota Polri. Setiap laporan ditangani sesuai prosedur, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan hingga sidang disiplin atau komisi kode etik jika diperlukan.
3: Kita lakukan secara profesional dan proporsional, tidak ada intervensi dari manapun, dan kita tegas dan lugas dalam penanganan masalah itu. Kalau memang salah, salah. Kalau memang benar, kita benarkan. Itu sudah kita lakukan dan sudah ada yang yang kita lakukan tindakan disiplin, tapi itu internal kita. Bahkan ada yang ke komisi kode etik sudah berlangsung dan sudah kita lakukan dan kita tegakkan setegak-tegaknya. Nah, selain penegakan disiplin dan kode etik, kalau masih bisa dibina, kita lakukan pembinaan rohani.
4: AKPI Ketut Mekta mengatakan penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa intervensi. Selain sanksi, Propam juga mengedepankan pembinaan melalui konseling dan pembinaan rohani bagi anggota yang masih dapat dibina.
3: Tadi kerja ikhlas. Nah, kemudian himbauan kepada masyarakat apabila ada menemukan anggota yang bermasalah, artinya yang melanggar hukum, yang tidak sesuai dengan tupoksinya, bisa melakukan pengaduan langsung ke si Propam Polres Buleleng, atau ada QR code yang sudah kita pasang baik di pelayanan publik, baik di Samsa, di SIM, maupun di markas-markas kepolisian, posek-posek itu sudah kita pasang QR code itu langsung di-scan. Okay. Tapi dengan mencantumkan identitas lengkap, baik itu nick-nya, namanya, alamat, dan sebagainya. Sehingga itu diterima oleh aplikasi QR code.
4: Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan langsung ke Propam Polres Buleleng melalui layanan 110 maupun QR code yang tersedia di sejumlah titik pelayanan kepolisian. Pengaduan tersebut tidak dipungut biaya dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Propam Polres Buleleng mendorong seluruh anggota Polri bekerja secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab. Penegakan disiplin diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: PT PLN Bali Utara menyalurkan bantuan listrik bagi warga prasejahtera di Desa Poh Bergong Buleleng melalui program Light Up the Dream. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
5: Kegiatannya sudah berjalan baik, ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu. Pertama, untuk
2: program Light Up the Dream atau LUTD yang digagas PT PLN Persero kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak pada Senin kemarin. Penyalaan serentak program LUTD berlangsung di kediaman Nengah Suwije asal Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengapresiasi kepedulian PT PLN Persero ULP Bali Utara dalam membantu masyarakat prasejahtera memperoleh akses listrik. Menurutnya, sinergi antara PLN dan pemerintah daerah penting untuk memastikan program sosial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat diringankan.
6: Tentu dengan adanya kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi-komunikasi dan sekaligus akan program yang sangat luar biasa dari manajemen PLN, karena ini bisa secara berkesinambungan membantu warga Buleleng, khususnya kepada warga masyarakat yang ada di Desa 1, 2, sampai 3, 4. Dan tentu ini merupakan program yang sangat bermanfaat dari warga kami.
2: Sementara itu, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Bali Utara, Dimas Adi Prabowo, mengatakan program LUTD merupakan wujud kepedulian dan solidaritas insan PLN untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses listrik secara mandiri.
7: Kesempatan ini adalah sangat baik ya, semuanya. Ini menunjukkan bahwa PLN di sini hanya untuk segi Kabupaten Buleleng ataupun listrikan seluruh Indonesia, namun kita PLN bisa hadir untuk bisa memberikan manfaat ya kepada bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan kegiatannya sudah berjalan baik, ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu terutama untuk masyarakat yang kurang.
2: Di sisi lain, penerima bantuan Nengah Suwije menyampaikan terima kasih kepada PLN dan pemerintah Kabupaten Buleleng atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kenyamanan keluarga. Program LUTD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah dalam memperluas manfaat pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Kedepan sinergi tersebut diharapkan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
8: Jadi kalau menurut apa namanya, orang awam, masyarakat luas dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
4: SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
8: Jadi kalau menurut apa namanya, orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas dikira SLB itu bayar mahal kan demikian, dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, disediakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar. Sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam. Itu pun tidak bayar.
4: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya, dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Made Winarse mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan kemandirian anak dapat berjalan optimal.
8: Tergantung dari tingkatan ini, satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 banding 70 gitu ya. Akademinya 30, 70 baru. Maaf, kalau SMA saya katakan tadi itu 37. Akademinya ada 30, kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian, 40-60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70%.
4: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Penyandang disabilitas di Bali menanti implementasi Perda Difabel yang telah disahkan 24 Februari 2026. Perda ini diharapkan mengakomodir dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis bukan objek bantuan.
1: Tidak ada tenaga pengajar paham dengan kebutuhan mereka. Ini menjadi suatu masalah juga sehingga dia tidak bisa mengenyam pendidikan.
2: Kendati telah disahkan sejak 24 Februari lalu, implementasi dari Perda Difabel yang mengatur tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum menunjukkan taringnya. Sejumlah penyandang disabilitas dengan kekhususan tertentu masih belum merasakan pemenuhan hak dasar hingga inklusivitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan, Bali memang telah memiliki Perda Difabel, namun implementasi peraturan daerah itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia menjelaskan komunitas Difabel aktif mengawal pemenuhan hak aksesibilitas, fasilitas publik, pendidikan inklusif, dan kuota kerja, agar penyandang disabilitas tidak sekedar objek bantuan namun mitra strategis pembangunan. Leni Astiti mengatakan kebijakan memang sudah ada namun belum inklusif, salah satunya dalam akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ia tidak memungkiri penyandang disabilitas belum merasakan akomodasi yang layak, bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang kurang mengakomodir kekhususan yang dimiliki para difabel. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit penyandang disabilitas tidak tuntas dalam mengenyam pendidikan karena keterbatasan akomodasi yang layak dan ramah difabel.
1: Dia tidak bisa mengenyam pendidikan karena satu, tempatnya terlalu jauh untuk mengakses pendidikan teman-teman dengan berkebutuhan khusus intelektual. Kita berbicara kasus lagi, saat kemampuan disabilitas ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tidak semua lembaga pendidikan tinggi universitas bisa menerima kebutuhan khusus dari mahasiswanya.
2: Leni Astiti mengungkapkan kendala Perda Difabel diantaranya fasilitas publik yang belum ramah disabilitas. Selain itu, SDM yang kurang mendukung yang belum terlatih untuk melayani difabel. Leni Astiti menyebut kendati memiliki kekhususan tertentu, difabel sejatinya tidak mau dikasihani, karena mereka bukan beban namun layak mendapatkan inklusivitas untuk kemandirian beradaptasi dengan lingkungan. Terlebih dengan Perda Difabel yang muaranya mengakui martabat dan menjamin kesetaraan penyandang disabilitas sebagai mitra strategis pembangunan.
1: Nah, bagaimana kita ingin menciptakan SDM yang kemampuan akademiknya tinggi, sedangkan kebutuhan untuk teman-teman disabilitas yang kita tingkatkan kapasitasnya dengan pengetahuan, dengan pendidikan, tetapi lembaga pendidikan kita tidak memahami kebutuhannya kita, gitu loh.
2: Perda Difabel bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar, menghapus diskriminasi, serta mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Perda ini diharapkan mengakomodir dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas, bukan sebagai objek bantuan, namun sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang. Penyandang disabilitas juga menginginkan pelibatan sejak perencanaan hingga evaluasi program sejalan dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Buleleng berlangsung dengan nuansa berbeda. Saka Bahari Kuarca Buleleng bersama pemerintah desa dan masyarakat Kerobokan, Yayasan Mangrove Rangers Indonesia, serta Pokmas Suas

0: Dulmenap mengatakan prosesi tersebut memiliki makna simbolik sesuai usia kemerdekaan Indonesia. Puncak kegiatan berlangsung 17 Agustus dengan pengibaran merah putih dari bawah laut di perairan Pantai Kerobokan. Prosesi dilakukan Saka Bahari bersama Pokmaswas Penimbangan Lestari. Kegiatan dilanjutkan pelepasan 1000 tuki hasil penangkaran mangrove renjak Indonesia. Selain edukasi konservasi penyu, rangkaian kegiatan juga diisi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Melalui kegiatan tersebut, peringatan kemerdekaan di Kerobokan sekaligus menjadi momentum menguatkan kepedulian terhadap laut, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya pesisir. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sukosari, Kabupaten Buleleng tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengajak generasi muda memahami sejarah dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif.
2: Kecamatan Sukosade, khususnya salah satu desa, Panji, itulah bagian dari sejarah Buleleng.
3: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kecamatan Sukosade, Kabupaten Buleleng berlangsung di lapangan Monumen Buanekerte, Desa Panji. PLT Camat Sukosade, Nyoman Agustri Kartika Yuda, selaku Inspektur Upacara mengatakan, pemilihan lokasi tersebut memiliki makna khusus karena Monumen Buanekerte merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Buleleng dalam mempertahankan kemerdekaan. Ia mengajak generasi muda untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif, terutama dengan meningkatkan semangat belajar.
2: Generasi muda, khususnya di Sukosade ini, mengenal bahwa Monumen Buanekerte inilah bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, di momen yang sangat spesial ini, kami mengajak semua generasi muda di Kecamatan Sukosade ini untuk senantiasa mengenang perjuangan para pahlawan, kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan semangat belajar, kemudian semangat-semangat kegiatan-kegiatan yang positif.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur juga diisi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari karnaval anak-anak TK, gerak jalan tingkat SD dan SMP, jalan sehat, hingga kegiatan bersama desa adat. Lomba Tamiang turut digelar sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi tradisi dan budaya Bali. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Buleleng Dapil Sukosade, Iwayan Teren, mengajak masyarakat untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulu. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.
4: Kita itu mengingatkan kepada sejarah dulu gitu ya, bahwa bangsa ini tidak begitu saja diraih gitu ya, melalui perjuangan yang sangat-sangat luar biasa oleh senior-senior kita yang telah mendahului kita ya.
3: Wayan Teren berharap masyarakat terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan, baik di desa maupun lingkungan keluarga. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Sukosade diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan, menjaga sejarah dan budaya, serta mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan dengan belajar dan kegiatan positif. Ita Saputri melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali memetakan 4 ancaman bencana pada puncak musim kemarau saat ini. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan mitigasi bencana mandiri.
5: Kalau musim kemarau itu kan ada 3 fokus berpotensi dampak.
6: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus ini, pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap 4 ancaman bencana yang berpotensi meningkat. Adapun pemetaan tersebut yakni kebakaran hutan dan lahan, kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA, gangguan produksi pertanian, hingga kebakaran rumah dan permukiman. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Igede Agung Teja Busanayatnya mengatakan, musim kemarau di Bali berlangsung secara bertahap sejak April dan mencapai puncaknya pada Agustus ini. Kondisi tersebut membuat hampir seluruh wilayah di Bali berpotensi menghadapi dampak kekeringan.
5: Kami secara berkala selalu menyampaikan peringatan dini dengan melalui berbagai media agar semuanya melakukan kesiapsiagaan seperti itu.
6: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Bali melakukan pemantauan selama 24 jam setiap hari. Hingga kini belum terpantau adanya titik panas atau hotspot. Meski demikian, sekitar 200 hektar kawasan telah dipetakan memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena vegetasi yang mengering selama musim kemarau lebih mudah terbakar.
5: Kami sudah memantau setiap hari 24 jam. Bersyukur sampai saat ini tidak ada hotspot yang terpantau.
6: Selain hutan dan lahan, BPBD juga menetapkan sejumlah TPA yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Upaya pencegahan telah dilakukan, mulai pendinginan untuk

0: mencegah munculnya titik api. BPBD mencatat terdapat 8 TPA yang masuk dalam pemetaan wilayah berpotensi mengalami kebakaran. Beberapa di antaranya berada di wilayah Tabanan, Kianyar, Klungkung, Buleleng, Nusa Penida, dan Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan.
1: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Satu RRI Singaraja.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siar Aja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada. Masih bersama ini pagi hari ini di segmennya Singaraja Menyapa. Selamat pagi buat Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami, atau mungkin yang sudah setia banget dari pukul 5 tadi ya. Dan saatnya kita di Singaraja Menyapa. Sebelum ini lanjut kasih informasi, kita ikuti dulu ya informasi perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Bapak Agus Mahendra. Halo, selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan laporan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian tengah. Dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jemberana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Agus untuk informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Jadi ini bisa dipakai acuan untuk Anda semuanya jika ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah. Seperti tadi pagi-pagi Eni berangkat kerja sekitar pukul 4 lewat 15 ya pagi hari itu, tiba-tiba Singaraja turun hujan yang ya lumayan, meskipun tidak deras banget tapi lumayan membuat pengendara basah ya, dari Banyuning sampai Gajah Mada. Nah, jadi memang cuaca belakangan ini tidak menentu, tetap waspada, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar Radio 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni pagi hari ini. Kita di Singaraja menyapa, Eni bakal berbagi satu informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Radio 1, Gubernur Bali Wayne Koster secara resmi membuka Bulan Lem Festival 2.

2026 di kawasan Praja Mandala Singa Amara Raja pada Selasa malam 18 Agustus 2026 kemarin. Pembukaan festival menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan selama 6 hari yang mengusung tema Uriping Rasa dan menempatkan seni budaya buleleng sebagai salah satu kekuatan utama. Koster membuka festival bersama Bupati Buleleng Inyoman Sucidre. Prosesi pembukaan ditandai dengan penembakan meriam ke langit setelah sebelumnya 150 penari dari 3 kelompok kesenian tampil dalam kolaborasi yang tersebar di sisi barat, utara, dan timur kawasan Praja Mandala. Dalam sambutannya, ia menegaskan buleleng memiliki karakter kesenian yang kuat dan memberi pengaruh penting terhadap perkembangan kesenian Bali. Karena itu, Buleleng Festival dinilai menjadi salah satu ruang untuk menjaga keberlanjutan kesenian sekaligus memperkenalkan ya kekhasan budaya buleleng kepada masyarakat yang lebih luas. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Dur, lupa Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Club Project Yogyakarta, siapa nih kemarin yang sudah menonton penampilan Club Project ya di Buleleng Festival 2026? Ayo absen, kira-kira siapa yang menonton kemarin? Nah, karena saking banyaknya penonton gitu ya, jadi membludak banget benar-benar yang ingin bernostalgia dengan grup band yang satu ini, yang bisa kita katakan ini udah lumayan lama gitu ya. Mungkin band ini terbentuk dari Eni belum lahir sampai sekarang. Ya, jadi memang lagu-lagunya itu mengenang masa lalu banget ya. Mungkin yang pernah punya pengalaman, pernah tinggal di Yogyakarta, mungkin ada pengin pernah liburan ke sana. Apalagi banyak orang juga yang berkomentar kalau di kawasan Praja Mandala Singa Amara Raja itu konsepnya mirip dengan Yogyakarta. Jadi bisa mengenang gitu. Apalagi kemarin sudah di hadirkan juga nih Club Project. Wah, luar biasa antusias ya para penonton kemarin malam, itu banyak banget. Bahkan yang Eni lihat ya, banyak juga nih ternyata orang tua gitu yang semangat banget nonton. Pak, mau nonton siapa? Nonton Club Project. Sampai menunggu, kalau gak salah kemarin konsernya itu mulai pukul 10 ya, pukul 10 malam hingga pukul 11 lewat sedikit lah ya. Dan memang penonton juga bukan hanya dari Buleleng, bahkan luar Buleleng juga banyak yang hadir. Bahkan kemarin MC juga sempat nih absen. Kira-kira dari luar Singaraja ada dari daerah mana? Jakarta juga salah satunya. Banyak juga apa namanya pengunjung-pengunjung ya, jadi menyaksikan penampilan Club Project kemarin. Pokoknya luar biasa pendengar Pro 1. Kalau Anda juga menonton pasti tahu ya gimana antusias warga Buleleng kemarin ketika menonton konser Club Project yang mungkin sudah ditunggu-tunggu berapa lama gitu ya, sekian tahun mungkin ngefans banget sama Club Project. Dan bahkan mungkin orang Singaraja juga gak pernah kepikiran bakal ketemu tatap muka dengan band idolanya. Tapi sudah dibuktikan ya kemarin dengan hadirnya Club Project yang bisa membius para penonton Singaraja. Jadi yang sudah menonton kemarin, apalagi dengan desain panggung yang luar biasa sekarang ya, beda dari Buleleng Festival tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini jadi kita ngerasa nonton itu kayak dekat banget gitu sama artisnya. Jadi itu mungkin merupakan salah satu poin penting juga ya, dengan penataan panggung seperti sekarang itu luar biasa banget pendengar Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Konstruksi.